0: mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BPBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BPBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
7: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI, Yusuf Kala, mengatakan Pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Inspirasi dari Kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 8.

Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Sehat selalu, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan. Di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026, saya Ferry Kongroho akan menghantarkan siaran ibadah gereja. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan siaran langsung kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Gonto Kusuman, Kota Yogyakarta. Semoga Anda sehat dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah luar biasa, berkat-berkat yang sudah kita terima, baik secara pribadi ataupun bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Anda pun senantiasa siap untuk berbagi berkat, damai sejahtera, menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan hingga pukul 8 nanti, lagu-lagu rohani Kristiani akan menyemarakkan ruang dengan Anda untuk membantu mempersiapkan diri, mempersiapkan hati agar pantas dan layak untuk mengikuti ibadah kebaktian. Anda yang ingin berbagi kesaksian iman, berbagi pengalaman kehidupan bahwa Tuhan senantiasa menyertai Anda dalam kondisi apapun, dan Anda menghayati bahwa rancangan Tuhan selalu baik adanya di setiap kehidupan kita, monggo-monggo Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp, mengirimkan chat, voice note di nomor 0811-2711-911, 0811-2711-911.

Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 15.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dengan sajian lagu-lagu rohani Kristiani, dan untuk nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan menghadirkan siaran langsung ibadah kebaktian dari GKJ Gonto Kusuman yang berada di Jalan Dr. Sutomo ya, atau tepatnya di sisi selatan dari Simpang Galeria. Dan pagi hari ini untuk ibadah akan dilayani oleh Pendeta Kristi ya, Ibu Pendeta Kristi. Dan Anda tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyampaikan ujub doa Anda. Ada pergumulan yang ingin Anda sampaikan kepada Tuhan secara pribadi, monggo-monggo saja, sehingga tentunya diharapkan semua yang kita hadapi saat ini bisa mendapatkan bimbingan, bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan tentunya. Dan firman Tuhan nanti yang akan direnungkan di dalam siaran langsung ibadah gereja nanti dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema renungan memilih melakukan yang benar. Ibadah nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Kristi. Pendengar, kita diberikan berkat luar biasa dan senantiasa diharapkan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun, dengan kita bersuka cita, tentunya kita akan mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Karena pada saat kita tidak bersuka cita, hati akan tertutup oleh sapaan Roh Kudus, ya. Karena kita hanya berkutat di dalam kesedihan, berkutat di dalam hal-hal yang membuat kita khawatir, tanpa tahu bahwa Tuhan menyapa kita melalui berbagai cara, melalui orang lain, melalui kondisi alam misalnya, atau justru kondisi di dalam diri kita sendiri. Dan kalau kita mampu bersuka cita, akan terbuka segala sesuatu yang merupakan anugerah dan rahmat dari Tuhan. Sehingga diharapkan setiap saat kita bersuka cita, walaupun secara hati kita dihadapkan kepada berbagai kepenatan kehidupan, tapi justru itulah pengharapan, optimisme selalu akan hadir dalam suka cita.

Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, siapkan diri untuk mengikuti ibadah kebaktian pagi hari ini dari GKJ Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan tema Memilih Melakukan Yang Benar. Dan nanti untuk renungan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8, ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Kristi.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin.

Silahkan duduk kembali. Saudara-saudari, selamat pagi. Puji Tuhan, dari suaranya semua terdengar sehat dan bahagia. Dan puji syukur kita bisa bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini. Juga yang mengikuti dari tempat masing-masing secara daring, tentunya kita disatukan juga di dalam keluarga Tuhan. Dari antara saudara-saudari yang ada di gedung gereja, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di GKJ Gondokusuman? Jika berkenan, saya persilahkan untuk berdiri. Kalau ada yang baru pertama kali ini, oh, ada cukup banyak. Apakah ini yang dari gereja Toraja? Oh ya, yang nanti akan ke Panti Ureda ya. Selamat datang di Jogja, selamat melanjutkan pelayanan dan juga terima kasih nanti titip oma-oma kami di sana. Silahkan duduk kembali. Apakah ada yang lain selain dari gereja Toraja? Oh, sepertinya tidak, atau tadi mungkin sudah ikut berdiri ya. Begitu juga yang di tempat masing-masing, kalau ada yang baru pertama kali, semuanya disambut dengan cara yang sama. Mau baru pertama kali ataukah sudah selalu bersama-sama, kita satu di dalam Tuhan. Dan tujuan kita sama, hendak beribadah juga memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Hari ini kita juga akan menyambut saudara-saudari yang akan membaptiskan anaknya dan juga yang akan mengaku imannya dalam sidi. Jadi penuh sukacita kita pagi hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan dan memperhatikan hukum Tuhan yang tertulis di dalam surat Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian sabda Tuhan melalui surat Yohanes. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Berdasarkan hukum Tuhan tersebut, kita mengakui bahwa kita belum melakukannya dengan semestinya. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan Tuhan dengan mengungkapkan melalui pujian nyanyian dari Kidung Keesaan 72 bait pertama bait kedua. Hanya debulah aku, hanya debulah aku.

0: Tetap ku percaya maharahim Engkau. Maharahim Tuhan kita yang kasihnya melampaui segala dosa dan kesalahan kita, yang melampaui segala kekurangan kita, dan mampu serta bisa bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana berita anugerah yang hari ini kita terima dari Yesaya 51 ayat 6. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi 2. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
1: Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia berdosa yang menerima anugerah Tuhan, sudah semestinya diri dan hidup kita dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita ungkapkan syukur kita dalam nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 138. Bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat disilahkan berdiri.

Setia Tuhan tiada bertara dan senantiasa memberikan yang kita butuhkan, memberikan kepuasan di dalam kehidupan puas turut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan dipandu dalam perenungan melalui nyanyian dari paduan suara wilayah Timur B. Akan menyanyikan satu lagu, Jangan Takut, disilahkan.

Puji nama Tuhan, biarlah kita juga selalu mengingat sebagaimana yang dilantunkan tadi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, sehingga kita bisa senantiasa mengandalkan diri padanya. Jangan takut. Kita akan menyambut firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan, syukur kami kepadamu atas berkat-berkat yang kau berikan kepada kami. Juga pengingat bagi kami bahwa setiamu tiada bertara, bahwa engkaulah yang maha besar, maha kuasa di dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau tunduk untuk menerima firmanmu. Kami mau dituntun supaya jalan hidup kami senantiasa seturut dengan kehendakmu. Mohon bimbing kami, mohon berkati kami, sehingga kami bisa memperhatikan firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8 akan kita perhatikan bersama sebagai firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Saya bacakan bagi kita semua dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat pertama dari bacaan kita tadi mungkin sudah sangat sering kita dengar, karena sering pula digunakan sebagai dasar untuk kita berpersembahan. Namun apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini bukan persembahan uang sebagaimana kita biasa berikan dalam ibadah atau dalam sebuah persekutuan, melainkan persembahan tubuh. Dan ketika bicara tentang persembahan tubuh, bukan berarti kita membayangkan seperti korban bakaran tubuh binatang yang dikorbankan itu, tetapi keseluruhan hidup. Karena ya kita manusia ini kan bukan hanya tubuh, ketika bicara tubuh ya bicara juga keseluruhan diri kita sebagai manusia yang menggerakkan kita, tubuh kita, ya pikiran kita, ya hati kita. Jadi ketika bicara tentang persembahan tubuh, maka berarti persembahan keseluruhan hidup kita. Nah, kenapa Rasul Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh hidup kita? Apa yang dia katakan melalui kalimatnya di awal sekali, oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah dia menasihatkan, tetapi ya inilah juga yang menjadi inti dari sebuah persembahan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita sungguh-sungguh berjasa, tetapi oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah kita sudah menerima keselamatan. Oleh kemurahan Allah kita sudah menerima pengampunan dosa. Maka kalau kita tilik ayat-ayat sebelumnya di pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu juga menjadi petunjuk. Ketika kita melihat bahwa hidup dan keselamatan kita adalah oleh kemurahan Allah, maka segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan itulah cara kita mempersembahkan tubuh kita. Ibadah yang sejati, bukan karena aku bisa, tapi karena kemurahan Allah. Bukan demi aku terkenal, bukan demi aku puas, bukan demi diriku sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Inilah persembahan tubuh kita, inilah ibadah sejati kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana hal itu bisa kita jalani? Yang pertama, Rasul Paulus bicara tentang perubahan. Ketika menerima keselamatan dari Tuhan, menerima kemurahan Allah, Rasul Paulus mengatakan di ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Ada perubahan. Tentu perubahan di sini bukan berarti sekadar beda sama dunia, bukan. Tetapi apa yang dianggap benar oleh dunia harus selalu dilihat dengan kritis, harus selalu diperhatikan apakah itu berkenan kepada Allah. Jadi mesti ada perubahan cara pikir. Bukan apa yang benar menurut dunia, bukan apa yang benar menurut banyak orang, tetapi yang benar menurut Allah. Dan salah satu yang cukup besar adalah ketika dunia berpusat pada aku. Aku, pokoknya aku yang harus jadi perhatian. Yang penting aku untung, yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, yang penting aku kaya, yang penting aku bermanfaat dan seterusnya. Tapi tidak peduli kepada yang lain, bahkan menyenangkan dirinya di atas kerugian atau kesedihan orang lain. Maka cara pikir itu harus berubah menjadi bukan hanya aku. Akunya tetap harus diperhatikan ya. Aku tetap harus diperhatikan, tetap harus disayangi, tetap harus dikasihi. Tetapi juga memikirkan dia dan kita. Mereka dan kita.
Artinya bukan hanya aku, aku bukan pusat, tetapi aku bersama-sama dengan yang lain. Cara pikir yang seperti itu yang mesti dihidupi. Sebagaimana selalu kita dengar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari ayat 3, Rasul Paulus menyampaikan tadi, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bukan berarti Rasul Paulus menganggap, menyangka jemaat itu kurang pandai, gak bisa mikir yang tinggi-tinggi, bukan. Tetapi ya nepak keawae dhewe, kalau orang Jawa bilang, sesuai kondisinya, sesuai kondisi, sesuai apa yang ada pada dirinya. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bukan karena aku lebih rendah atau aku lebih tinggi, tetapi masing-masing orang menerima karunia yang berbeda-beda, maka kerendahan hati dibutuhkan. Supaya yang dilihat bukan dia punya ini kok aku gak punya, dia bisa itu kok aku gak bisa. Dan kalau dihubungkan dengan yang pertama tadi, kalau dunia selalu mengajak kita untuk berkompetisi, untuk mengalahkan orang lain, untuk harus jadi lebih dibanding orang lain, kita diajak untuk melihat, aku begini, dia begitu. Aku diberi karunia ini, dia diberi karunia itu. Sehingga tidak membandingkan, juga tidak iri kepada yang lain. Tetapi fokus pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Dan ini berlanjut pada hal yang ketiga. Ketika Rasul Paulus menyebut bahwa jemaat adalah seperti tubuh yang punya banyak anggota. Kita diajak untuk mengenali karunia yang kita terima, lalu melayani sesuai karunia itu dan melakukannya dengan sukacita. Ya karena tidak iri, ya kita akan melakukannya dengan sukacita. Karena tidak membandingkan dengan yang lain, kita bisa melayani sesuai dengan apa adanya kita, tanpa merasa rendah diri, tapi sebaliknya juga tidak merasa tinggi hati. Dan inilah yang benar. Inilah kiranya yang bisa kita pilih sebagai sesuatu yang benar. Ketika hidup di dalam kehidupan gereja misalnya, ya kita akan mengambil bagian kita masing-masing sesuai dengan karunia yang kita terima dari Tuhan. Tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Dia keren sekali ya, bisa nyanyi, memandu pujian, pakai seragam, kapan aku seperti dia. Padahal sebenarnya dia sudah juga punya karunia yang lain, melayani dalam bentuk yang lain. Tidak perlu iri pada pelayanan yang lain. Demikian pula kita bisa melihat ibadah ini saja bisa terlaksana, bisa berjalan. Ya karena masing-masing melayani sesuai karunianya. Sesuai karunia yang kemudian mewujud dalam bentuk kemampuan masing-masing. Saya beri rahasia. Mic saya itu dimatikan kalau waktunya nyanyi. Bukan sekadar supaya tidak saut-sautan dengan penyanyi, para pemandu pujian. Tapi saya juga tidak mau ikut menyanyi terdengar oleh yang lain. Tidak, saya khotbah saja deh, jangan disuruh nyanyi. Karunia kita masing-masing, kemampuan yang muncul dari karunia kita, yang kita terima juga berbeda-beda. Jadi ya kita jalani sesuai dengan karunia dari Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan di negara kita. Mungkin kita sedang berduka, kita sedang menangis, sedang meratap, Indonesia kok kayak begini. Tapi kalau cuma meratap ya tidak akan berubah. Kalau hanya menangis ya tidak akan ada perubahan. Masing-masing kita menerima karunia yang berbeda-beda untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, untuk kehidupan bernegara.

besar jadi baik. Dari yang kecil-kecil yang kita bisa berdampak kecil-kecil, kecil-kecil tapi kan banyak, sempit-sempit tapi kan luas lahirnya. Daripada kita cuma berdiam, daripada kita cuma mengutuk atau meratap, ya yang kecil ya tidak akan berubah baik. Kalau yang kecil tidak berubah baik, kapan yang besar mau berubah baik? Nah, mari kita memilih melakukan yang benar, berubah seturut dengan kehendak Allah, dan juga mengenali karunia yang ada, lalu melayankannya. Contohnya tadi di gereja dan di kehidupan bermasyarakat bernegara, tapi di keluarga ya sama, di komunitas ya sama, di organisasi tempat kerja semuanya sama. Mari melihat karunia yang diberikan Tuhan dan bisa kita layankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Membawa benih-benih kebaikan yang lama-lama jadi luas. Puji nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.

Saat teduh cukup, kita bersama memasuki pelayanan khusus sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja. Hari ini akan dilayankan dua pelayanan khusus, yaitu pelayanan pengakuan percaya atau CD dan pelayanan baptis khususnya untuk anak-anak. Kita akan menyambut saudara-saudari kita yang menerima pelayanan khusus. Mari kita serahkan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk persekutuan pagi hari ini di dalam ibadah ini. Dan kami menyambut anak-anak-Mu kekasih yang telah memantapkan tekad mereka untuk mengakui iman secara pribadi, secara mandiri dalam pengakuan percaya atau CD. Kami juga menyambut anak-anak-Mu yang dengan penuh tekad dan keberanian akan menyerahkan anak mereka dalam baptisan kudus dari Tuhan. Kami serahkan pelayanan khusus ini dalam berkat tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ada dua orang saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya atau CD. Saudara-saudara kita ini telah dibaptis ketika masih anak-anak, sehingga telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudari tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Maka saudara-saudari yang akan menyatakan percayanya, saya undang untuk berdiri di depan mimbar, yaitu saudara Jovan Pradana Uli Sitompul, silahkan. Dan saudari Maria Audina Rosa Puspitasari. Agar jemaat dapat menjadi saksi pengakuan percaya saudara, silahkan menjawab pertanyaan berikut. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis?

0: ketika saudara masih anak-anak. Dua, apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? Dan tiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Jovan Pradana Uli Sitompul?
1: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana jawab Saudari Maria Audina Rosa Puspitasari?
2: Ya, dengan sepenuh hati.
0: Kedua saudara berdua sudah menyatakan secara pribadi ya di hadapan Tuhan, dan kami semua menjadi saksinya. Kiranya ya tetap ya sampai akhir hidup saudara. Sekarang dipersilahkan duduk kembali. Berikutnya akan dilayankan sakramen baptis sebagai alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua pada saat dewasa nanti, anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya atau sidi. Saudara-saudara yang akan membaptiskan anaknya silahkan berdiri. Saudara Krisnawan Setiadi dan saudari Ratna Puspita Adiasa. Silahkan berdiri di depan mimbar dan sama seperti yang tadi mengaku percaya, agar jelas bahwa saudara percaya, anak saudara juga dikaruniai keselamatan, dan saudara bersedia mendidik anak tersebut agar ketika dewasa menyatakan percayanya, maka saudara silahkan menjawab pertanyaan berikut. Nanti dijawab bersama-sama. Apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak saudara? Bagaimana jawab saudara Krisnawan Setiadi dan saudari Ratna Puspita Adiasa?
1: Ya, dengan segenap hati.
0: Saudara telah menyatakan ya dengan segenap hati di hadapan Tuhan, kami semua menjadi saksinya. Kiranya ya itu tetap ya sampai semua terwujud sebagaimana janji saudara. Sekarang kan dilayankan baptis, dipersilahkan mempersiapkan dirinya.

0: Macamnya Jemi.
1: Jemi.
0: Jemi. Supaya enggak keliru ya. Iya. Jemi Elora Setiadi. Ya. Jemi Elora Setiadi. Aku membaptis kamu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya. Masih bersujud, saya mengundang saudara Jovan dan saudari Maria untuk turut bersujud di depan. Kita menyambut berkat bagi saudara-saudari kita. Saudara-saudari yang lain saya undang untuk berdiri. Kita menyanyikan nyanyian dari Mazmur 103. Kita nyanyikan.

Tuhan yang memanggil saudara masuk dalam keselamatan, memberkati saudara yang telah menyatakan pengakuan percaya untuk setia sampai kesempurnaan keselamatan. Dan Tuhan yang memanggil saudara untuk menjadi orang tua juga memberkati saudara untuk setia mengasuh mendidik anak, menjalankan firman Tuhan sampai kesempurnaan keselamatan diterima. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu atas anak-anakmu yang dengan penuh tekad dan keberanian atas bimbingan Roh Kudus menyatakan iman percaya mereka juga menyerahkan anak pemberian Tuhan dalam baptisan kudus. Kami percayakan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami kembalikan dalam berkat Tuhan sesuai dengan janji kesediaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami ungkapkan syukur kami. Kami naikkan terima kasih kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang lain, saya persilahkan duduk. Saudara-saudari yang di depan bisa berdiri, masih berdiri di sini. Majelis gereja akan menyerahkan surat tanda baptis dan surat tanda sidi, dipersilahkan.

Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, kami terus berbahagia atas penerimaan sakramen baptis dan pengakuan percaya pada saudara-saudara. Dan kami akan menyerahkan surat pengakuan iman dan surat baptis. Kiranya ini menjadi penanda, pengingat dan pengikat antara saudara dengan Tuhan, bahwa saudara-saudara telah menjadi umat tebusannya sampai selama-lamanya. Juga kepada Bapak Ibu yang sudah membaptiskan Putri Indah, kiranya surat ini juga menjadi penanda, pengingat dan pengikat antara Bapak Ibu dengan Tuhan, dan berjanji akan mendidik Putri Indah untuk bertumbuh imannya dan pada dewasa nanti dia akan berani mengaku percaya dan menjalani hidup baru bersama Tuhan Yesus. Terima kasih.

Sekarang silahkan berbalik kanan menghadap kepada jemaat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang berada di gedung gereja maupun di tempat masing-masing, inilah saudara-saudari kita yang telah menyatakan percaya, juga yang telah membaptiskan anak mereka. Terimalah mereka yang mengaku percaya sebagai warga dewasa, dan bantulah mereka untuk menjalani hidup sebagai warga dewasa dengan bertanggung jawab. Juga terimalah orang tua yang sudah membaptiskan anak dan anak yang dibaptiskan. Teruslah dukung dan bantu mereka juga dalam memenuhi janji mereka mendidik mengasuh anak. Terimalah sebagai bagian dari gereja milik Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sebagai wujud syukur atas penyertaannya, mari kita memberikan persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita yang telah kita siapkan dari rumah. Persembahan kita berupa 3 kantong, yaitu kantong merah, kuning, dan hijau. Persembahan juga bisa melalui kris yang telah tersedia. Bagi yang mengikuti secara daring, silakan menyesuaikan. Sebagai ucapan syukur atas pelayanan khusus sakramen baptis dan sidi, kita juga diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan khusus yang bisa dimasukkan ke dalam kotak di depan mimbar atau di gang tengah gedung gereja, ada di tengah. Sebagai dasar persembahan, mari kita baca Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat 7 bait 1 dan seterusnya. Bersyukurlah pada Tuhan.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mempersembahkan dalam bentuk uang dan saat ini saudara-saudari dari Gereja Toraja akan mempersembahkan nyanyian di hadapan Tuhan. Kita bersama mendengarkan dan menghayatinya, dipersilahkan.

cek tes. Ya, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Pendeta bersama semua majelis gereja di tempat ini. Pagi hari ini kami rindu menyampaikan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kami dari Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Jemaat Tamalan Rea, berdomisili di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kami hadir hari ini dalam rangkaian kegiatan kunjungan ke Panti Reda yang setelah ibadah ini akan kami laksanakan. Dan puji Tuhan, kami boleh tiba kemarin pagi dari Makassar di Jogja. Dan hari ini rindu menyatakan puji-pujian di tengah-tengah jemaat. Mungkin nanti tidak sebagus Bapak Ibu paduan suara, tapi inilah yang kami punya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

0: Kiranya demikianlah selalu hidup kita, persembahan yang berupa uang, persembahan berupa hidup kita, persembahan kepada Tuhan terus kita ungkapkan, kita sampaikan sepanjang hidup kita sampai kita menutup mata. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan untuk segenap berkat Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami, lebih lagi yang kami terima sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami mengungkapkan syukur kami melalui persembahan kami. Persembahan berupa uang, bagian dari berkat yang juga dari Tuhan asalnya. Persembahan berupa nyanyian-nyanyian kami, persembahan berupa kehadiran kami. Kami persembahkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk persembahan berupa uang yang kami kumpulkan, kami mohon Tuhan memberkatinya supaya bisa ditata dengan baik untuk kehidupan gereja milik Tuhan, lebih lagi untuk melayani, melanjutkan karya penyelamatan Allah di tengah dunia ini. Saudara-saudari yang menata mengelola uang persembahan, mohon Tuhan berkati dengan ketulusan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pelayanan mereka. Demikian pula setiap saudara-saudari anak-anak Tuhan yang Tuhan percayai untuk melayani di gereja sebagai majelis gereja, badan pelayanan gerejawi, pengurus wilayah, komisi sektor dan semuanya Tuhan, kami serahkan dalam berkat tangan Tuhan untuk bisa melayani dengan sukacita. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa melanjutkan berkat Tuhan untuk segenap hal yang kami kerjakan bersama di gereja ini. Ibadah-ibadah yang ada, kami mohonkan berkat untuk senantiasa menjadi cara kami menghaturkan bakti kami kepada Tuhan. Ibadah anak yang setelah ini akan dilaksanakan di gedung belakang gereja pukul 9, mohon Tuhan berkati sehingga anak-anak milik Tuhan bisa menghayati dan menikmati ibadah. Dan saat ini juga bersamaan dengan ulang tahun ibadah anak dan peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, mohon berkati juga anak-anak yang melayani di dalamnya. Juga kami serahkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh komisi, wilayah, sektor, dan hal-hal yang lain yang dipercayakan Tuhan untuk bisa kami kerjakan, mohon Tuhan sertai. Bakti sosial yang sedang berlangsung di Gunung Kidul, mohon Tuhan berkati sampai akhirnya selalu menjadi berkat bagi yang melayani maupun yang dilayani. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami percayakan juga tugas pelayanan yang Tuhan berikan dengan memelihara dan membangun bangunan-bangunan milik gereja, milik Tuhan sendiri. Mohon Tuhan sertai kami bisa mengerjakannya dengan penuh bertanggung jawab. Sebagai satu keluarga, kami juga menyerahkan relasi kami satu dengan yang lain Tuhan, supaya bisa kami hidupi dengan penuh kasih, saling mendukung, saling menguatkan. Maka Tuhan, saat ini kami menyebut beberapa saudara-saudari kami yang sedang dalam kondisi sakit, butuh perawatan, proses pemulihan pula. Mohon Tuhan memberkati Ibu Suprapti Walhito, Bapak Novi, Ibu Prihatin Waluyo, Bapak Bambang Agus, Bapak Joab Daniel Duka, Ibu Kurnia Putri, juga Bapak Umar Tono. Mohon Tuhan sertai mereka dalam perawatan maupun dalam proses pemulihan. Juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon Tuhan menguatkan tubuh mereka, meneguhkan hati pikiran mereka, dan juga meneduhkan keluarga yang merawat mereka. Yang berjuang dalam pergumulan kesehatan mental, yang berjuang dalam pergumulan keluarga, ekonomi, pekerjaan, studi, juga hal-hal lain yang dihadapi, segalanya kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Mohon Tuhan yang menuntun supaya pergumulan itu bisa dilalui seturut dengan kehendak Tuhan, menerima jalan keluar yang benar, dan juga senantiasa berpegang kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan, sumber pertolongan kami. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sebagai warga negara Indonesia, kami juga menyerahkan diri kami ke dalam bimbingan tangan Tuhan. Mohon mampukan kami Tuhan selalu berperan serta aktif dan positif membawa kebaikan di lingkup terdekat kami, sehingga kami tidak berdiam diri tetapi membawa kebaikan untuk kondisi yang lebih baik melalui kondisi di sekitar kami. Kami masih terus memohon Tuhan hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang membawa kesejahteraan bersama juga seluruh rakyatnya. Mohon Tuhan sertai, mohon Tuhan hadirkan pemimpin-pemimpin yang demikian. Demikian pula kami sebagai gereja milik Tuhan, mohon Tuhan mampukan untuk selalu menjaga kedamaian, persatuan, persaudaraan di antara gereja-gereja, sehingga kami pun hadir sebagai pembawa-pembawa damai di tengah dunia ini. Secara khusus kami menyambut saudara-saudari kami dari Persekutuan Wanita Gereja Toraja di Makassar. Kami mohon Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang akan dilakukan selama di Jogja ini, kebersamaan dengan Panti Wreda nanti, juga pelayanan-pelayanan yang lain. Mohon Tuhan menyertai. Dan sekarang Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah di tempat ini, melanjutkan ibadah kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami masih memohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudari kami yang telah menyiapkan ibadah ini, melayani dari awal sampai akhir sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, kami serahkan dalam berkat Tuhan. Demikian pula saudara-saudari yang telah menyiapkan tempat ini dengan segala perlengkapan dan peralatannya, kami mohonkan berkat sesuai dengan kemampuan dan karunia mereka, sesuai dengan pelayanan mereka. Mohon Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita di tempat ini. Namun, ibadah itu akan kita lanjutkan dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya Tuhan senantiasa mengutus kita hidup seturut dengan sabdanya. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kitab Bakti 69, bait yang pertama dan kedua, kumulai dari diri sendiri. Jemaat dimohon berdiri.

0: Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
1: Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan undur dari tempat ini melanjutkan ibadah kita dalam hidup sehari-hari, tentunya dalam penyertaan berkat Tuhan. Nanti setelah ibadah diberi kesempatan kepada yang tadi mengaku percaya dan juga membaptiskan anak untuk berdiri di depan mimbar, menerima ucapan selamat dan ucapan syukur. Dan untuk anak-anak yang masih mau ikut ibadah anak, pukul 9 akan dimulai di gedung belakang gereja dan akan ada lomba-lomba juga setelah ibadah. Jadi kita sambut berkat Tuhan, melanjutkan hidup kita, melanjutkan pelayanan sesuai dengan karunia Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran langsung ibadah kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Gondokusuman atau GKJ Sawu Kembar di Kota Yogyakarta dengan tema memilih melakukan yang benar. Firman Tuhan yang direnungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 hingga 8 dan ibadah dilayani oleh Ibu Pendeta Kristi. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar, dan setelah ini Anda akan ditemani rekan Ria Agustin di program Jogja Pagi ini dan Jogja Siang ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati hari libur Anda. Tuhan senantiasa beserta kita, Emmanuel. Sampai jumpa dan Shalom.
1: Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 15 ayat 18.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang, Butet dari Batak, Kicir-kicir dari Betawi, Sue Ora Jamu dari Jawa, Es Lilin Sunda, Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat, Si Patokaan dari Sulawesi Utara, Wayawai Windawe dari Papua, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, malas gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Untuk apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di hari Minggu ini memang cocok untuk berwisata ya, karena apa coba? Karena perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk wilayah DIY di hari ini umumnya cerah hingga berawan ya di seluruh wilayah DIY. Nah, pada pagi hari hingga sore ini cerah berawan dan juga dini hari juga cerah berawan, pendengar. Ketika malam hari cuaca diperkirakan berawan dan juga tinggi gelombang laut di perairan DIY ini termasuk kategori sedang. Kalau beberapa hari yang lalu termasuk kategori tinggi ya, dan masyarakat diharap berhati-hati. Di hari ini kategorinya sedang. Nah, cocok banget nih pendengar berwisata di pantai gitu ya. Mumpung libur, mumpung lagi rehat, bisa berwisata bersama teman ataupun juga keluarga tercinta. Dan tentunya informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: jiwa asmara.
1: Lagu berjudul Sakura atau Sakura dalam Pelukan diciptakan Faris RM, lirik ditulis Jimmy Paus pada tahun 1979. Dinyanyikan pertama kali oleh Grace Simon, menjadi soundtrack dalam film berjudul Sakura dalam Pelukan. Sutradara Fritz Gesiat dengan aktor Eva Anas dan Lim Swicking. Sementara itu di tahun 1980, Faris RM menyanyikan sendiri lagu Sakura, terdapat dalam album bertajuk Sakura, produksi Akurama Record.

Sebagai lagu karyanya yang paling populer, Faris RM mendaur ulang lagu Sakura dalam beberapa versi. Lagu New Sakura merupakan aransemen baru dengan nuansa lebih fresh dari lagu Sakura. Terdapat dalam album hits tahun 1989 dan album kompilasi Faris RM dua dekade di tahun 2001. Pada tahun 2002, Chrisye melantunkan lagu Sakura dalam pelukan dalam album bertajuk Dekade. Album ini berisikan lagu pop dengan rentang tahun 1940 hingga tahun 2000-an. Lagu Sakura dalam pelukan dipilih untuk mewakili tahun 1980-an. Penyanyi Rosa merilis ulang lagu Sakura dalam albumnya berjudul Kini di tahun 2002. Album ini berisi 9 lagu, karya cipta dari musisi handal Indonesia seperti Faris RM, Yovie Widianto, Melly Goeslaw, dan masih banyak lagi. Lagu Sakura menduduki peringkat ke-9 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan?

0: Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol DIY menyambut kepulangan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional Wakil DIY di hari Sabtu kemarin ya. Kepulangan ini menandai berakhirnya tugas Ahmad Raditya dari SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto Sleman dan Anggita Ayu Mahanani Hanifa dari SMA N 1 Bantul. Setelah menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Nah, penyambutan ini pendengar menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan juga perjuangan keduanya yang telah membawa nama Yogyakarta di tingkat nasional. Nah, pasti sebagai orang tua bangga ya kalau memiliki anak seperti keduanya ya pendengar. Atau mungkin pendengar juga punya cerita yang sama nih, dulu pernah menjadi paskibraka tingkat nasional. Nah, mendengar informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.go.id.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara lain? Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Dan ternyata, gamelan tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di mancanegara. Seperti di Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar, dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Luar biasa.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau tadi masih pagi gitu ya, sekarang sudah berada di Jogja siang ini dan pastinya Ria Agustin akan temani pendengar semuanya ya. Di acara kali ini, Idola Indonesia Layak Anak. Nah, apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga sehat bersama keluarga tercinta ya. Nah, agenda hari Minggu ini ngapain? Hayo. Kalau gabut, bingung mau ngapain, boleh banget ya dengerin Kak Ria di sini di acara Idola Indonesia Layak Anak. Sembari dengerin Idola, boleh sambil bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, mumpung libur ya. Atau di antara anak-anak semuanya ada yang lagi berlibur bersama keluarga ya. Yang sedang berlibur, selamat berlibur, hati-hati di jalan. Semoga nanti kembali ke rumah dengan selamat dan pastinya bahagia ya. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, nanti Kak Ria akan hadirkan penampilan dari teman-teman kita dan nanti dari SMP Stella Duce 2 ya. Tapi sebelumnya Kak Ria akan hadirkan satu koleksi lagu anak, Ambilkan Bulan Bu.

Masih di acara Idola Indonesia Layak Anak. Nah, gak usah berlama-lama ya, seperti yang udah Karya ngomongin sebelumnya, bahwa kita akan mendengarkan penampilan dari teman-teman kita dari SMP Stella Duce 2. Selamat mendengarkan.

0: Hai sahabat idola.
1: Kenalin nih, nama aku Yuta.
0: Dan aku Simon.
1: Apa kabar nih hari ini?
0: Semoga sehat-sehat terus ya. Dan semoga moodnya lagi bagus juga. Soalnya kita bakal ngobrol seru banget nih.
1: Iya bener, kali ini tuh spesial banget. Ada budayanya, ada cerita sekolahnya. Pokoknya paket lengkap deh.
0: BTW, kalian tadi udah dengerin penampilan pembuka kan? Itu tadi Dalang Moisani Abian Ardita Putra atau Mois dari kelas 7 Abisatya yang sedang suluk.
1: Wah, keren banget sih itu. Aku sampai merinding sendiri loh dengernya. Seumuran gitu udah jago banget suluknya.
0: Iya, aku juga merinding. Ini jadi bukti kalau seni tradisi itu masih hidup banget. Apalagi di sekolahnya Mois. Kamu tahu artinya gak Yud?
1: Tadi sih aku tanya AI, artinya ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Dia meminta penjelasan bagaimana kuasa Tuhan terlihat dalam keanekaragaman yang ada di dunia. Nah, jadi penasaran kan? Sekolahnya kayak gimana sih? Sampai bisa melahirkan bakat-bakat kayak gini.
0: Penasaran banget. Yuk, langsung kita bahas aja.
1: Jadi gini, sekolahnya Mois itu punya julukan yang unik banget. Namanya Stero.
0: Stero? Stero itu bukannya kapten bajak laut itu ya?
1: Ya ampun, itu mah Jack Sparrow pinter. Terus, kalau Stero itu singkatan dari Stella Duce Loro. Bahasa Indonesianya Loro kan dua.
0: Oh, pantesan tadi vibes-nya Jawa banget ya. Dari penampilan Dalang Mois juga udah kerasa.
1: Eits, tapi jangan salah paham dulu. Meski erat dengan budaya Jawa, bukan berarti Stero cuman punya seni Jawa doang loh.
0: Loh, terus apalagi dong?

0: Jadi penasaran deh. Dari dua penampilan tadi, sebenarnya lingkungan sekolahnya Stero tuh kayak gimana sih?
1: Nah, ini seru nih. Sekolahnya asri banget. Dan menariknya, Stero itu bangunannya cagar budaya loh.
0: Sik. Maksudnya gimana, Yud?
1: Gini, SMP Stero itu dulunya dalam Suradiningratan, alias kediaman putra ke-24 Sri Sultan Hamengkubuwono VII.
0: Oh, pantesan. Anaknya nyeni-nyeni. Jadi sejarahnya masih nempel sampai sekarang.
1: Iya, dari Regol, Pendopo, sampai suasananya yang adem karena banyak pohon rindang. Bahkan ada satu tempat yang dikasih nama unik sama anak-anak sekolah. Namanya DPR.
0: Lah, DPR? Dewan Perwakilan Rakyat kah? Berarti ada gedungnya juga dong.
1: Bukan gedung DPR beneran ya. Ini singkatan dari di bawah pohon rindang. Letaknya di area belakang sekolah. Biasanya dipakai untuk istirahat dan ngobrol santai gitu loh.
0: Terus selain itu ada apa lagi, Yud?
1: Terus, selain sejarah dan budayanya yang kece, ternyata Stero juga peduli banget sama lingkungan.
0: Berarti sampah di sekolah mereka sedikit.
1: Yaps, benar sekali. Mereka punya gerakan anti sampah plastik. Ini sejalan sama nilai-nilai Tarakanita yang dipegang sekolah soal peduli dan tanggung jawab sama lingkungan sekitar.
0: Wah, jadi bukan cuma jago seni doang ya, tapi juga sayang bumi. Keren juga ya. Yud, aku punya pertanyaan nih.
1: Apa tuh?
0: Apa arti dari pitik walik sobo kebon?
1: Ah, itu mah gampang. Pitik walik sobo kebon itu artinya nanas kan?
0: Ih, kamu tahu sih.
1: Aku gitu loh. Aku juga punya pertanyaan yang lebih susah. Apa arti pitik walik sobo mejo? Yang jawab teman-teman ya. 1, 2, 3.
2: Sulak!
1: Bener, jawabannya sulak atau kemoceng. Wah, pada pinter-pinter ya.
0: Oh iya ya. Ya ternyata. Tapi katanya anak-anak Stero juga sering diminta tampil di event-event Keraton Jogja. Bener gak sih?
1: Bener banget. Jadi mereka gak cuma tampil di sekolah doang, tapi udah dipercaya bantu penampilan di paket wisata Keraton Yogyakarta. Jangan lupa nonton ya.
0: Wah, berarti sekolah ini serius banget yang ngembangin bakat anak-anaknya, bukan sekedar formalitas doang.
1: Setuju banget. Sekolah ini tuh gak cuman ngumpulin anak berbakat, tapi benar-benar diasah lewat kegiatan kayak karawitan, tari, sama pagelaran wayang yang diadain tiap tahun di hari ulang tahun sekolah.
0: Jadi bakat anak-anaknya beneran difasilitasi dan dikasih panggung ya. Keren sih. Tapi Yuta, dari tadi kita ngomong terus ya. Gimana kalau kita dengerin penampilan teman kita, Garda Gandara dari kelas 7 Abisatya?
1: Wah, boleh tuh Mon.

0: Wah, keren banget ya. Yud, tahu gak sih, Garda ini penerima apresiasi prestasi seni dan budaya anak 2026 DIY loh.
1: Wah, keren ya. Aku besok mau belajar sama Garda ah, biar makin jago main pianikanya. Nah, sahabat idola, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, jadi tahu kan kalau SMP Stella Duce 2 alias Tero ini tuh bukan sekolah yang biasa aja.
0: Bener, di balik julukannya yang unik, ada sejarah panjang, kekayaan budaya, semangat ngelestarin seni tradisi, sampai kepedulian sama lingkungan.
1: Nah, sebagai penutup, kita bakal kasih satu penampilan spesial lagi nih. Dari Skolastika Laksmi Setiawati, kelas 9 Niscala, dan Katarina Mulia Indah, dari kelas 9 Daksa.
2: Selamat mendengarkan.

0: Nah, biar makin lengkap, yuk kita dengerin langsung cerita dari anak-anak Stereo.
1: Yuk, yuk, yuk.
2: Hai, nama aku Tika.
0: Hai, hai Tika.
2: Hai.
0: Kenapa sih kamu tertarik sekolah di Stereo?
2: Oke, jadi dulu waktu aku memilih masuk sekolah ini, yang membuatku tertarik itu adalah prestasi Stereo di berbagai ajang perlombaan, terkhusus untuk lomba-lomba seni budaya begitu ya. Kan nama Stereo ini sudah berseliweran memenangkan banyak ajang perlombaan seni, mulai dari karawitan, paduan suara, solo vokal, band, dan kesenian-kesenian lainnya juga. Nah, karena melihat dan mendengar bahwa Stereo ini punya prestasi yang sangat-sangat membanggakan dan banyak juga, itu kemudian membuat aku tertarik untuk, wah, aku gabung di Stereo aja karena seru. Aku juga bisa merasa kalau Stereo ini sudah banyak memenangkan perlombaan seni dan budaya, berarti secara proses dalam pengembangan dan pelatihan dalam mempersiapkan lomba-lomba tersebut pasti juga baik dan sangat difasilitasi dan diwadahi oleh sekolah, sehingga siswa-siswa yang berada di situ tuh bisa mengembangkan kemampuan seni budaya mereka begitu. Jadi selain karena melihat prestasinya yang oke-oke dan sangat membanggakan banget, aku juga bergabung di Stereo itu salah satu alasannya adalah agar bisa mengembangkan kemampuan seniku, yakni dalam hal olah vokal begitu.
1: Wow, bagus banget. Makasih ya buat para penampil yang sudah menampilkan penampilan yang sangat luar biasa.
0: Dan makasih juga buat sahabat idola yang udah nemenin kita ngobrol hari ini. Kami tunggu di Stereo ya. Sampai jumpa.

Iya, demikian tadi penampilan dari teman-teman kita dari SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. Keren banget ya anak-anak. Dan pastinya di Idola Minggu depan juga akan menampilkan sekolah-sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi pastikan tetap dengerin Idola Pro 1 RRI Yogyakarta ya anak-anak ya. Dan kali ini koleksi lagu anak akan hadir di ruang dengar Anda.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Idola Indonesia layak anak. Dan tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan ya anak-anak. Terima kasih yang sudah mendengarkan Kak Ria di acara Idola. Tentunya sampai jumpa di Idola selanjutnya, Idola Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga jangan lewatkan pendengar sesaat lagi kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Tanpa ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Classics. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Sam Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong. Namun sekali lagi, kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau El. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Nah, ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Nah, tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.45 kami kumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Allahu akbar.

berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, siang kali ini kami akan update informasi bersama dengan Bu Sudari ya, pedagang pasar tradisional Imogiri, untuk mengetahui harga-harga kebutuhan pokok siang kali ini.

0: Melalui sambungan telepon Pro 1 RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama Bu Sudaria, pedagang pasar tradisional Imogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Rifa Hanafi.
0: Sehat kabarnya, Bu, siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Tetap bersemangat. Nah, cuaca di pasar tradisional Imogiri yang kali ini seperti apa, Bu?
1: Ini agak cerah, meskipun ada mendung sedikit. Mendung putih, enggak begitu ngaruh.
0: Jee.
1: Dan saat ini ada karnaval, nanti jam 2 mulai.
0: Karena memang sudah lama enggak hujan ya, Bu, ya di Jogja atau Bantul ini ya, Bu?
1: Ya, sudah lama enggak hujan, jadi ya agak kering kerontang.
0: Baik, Ibu, kami persilahkan untuk melaporkan harga-harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri. Monggo, Ibu.
1: Gih, Mas, harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap, terutama dengan beberapa harga bahan pokok yang masih tetap. Beras misalnya masih Rp14.000, cukup bagus. Lebih bagus lagi harga beras yang Rp16.000. Ada pula beras ketan Rp23.500. Gak begitu putih, lebih putih, utuh-utuh, itu harga beras ketan yang per kilo harganya Rp26.000. Harga beras hitam Rp20.000, harga beras merah Rp18.000, kacang hijau masih Rp26.000, kacang prol untuk benih Rp48.000, kacang prol untuk konsumsi yang lokal juga Rp43.000 per kilo, yang luar merah-merah juga Rp42.000 per kilo, yang agak kecil Rp41.000 per kilo. Mahal semuanya, belum turun. Dan harga kacang pelecetan per kilo yang gede juga Rp43.000. Yang kecil-kecil untuk kacang bawang Rp42.000 per kilo. Lantas ada beberapa kedelai hitam Rp22.000 yang untuk benih, kedelai hitam yang untuk konsumsi Rp19.000, kedelai putih untuk buat tempe Rp12.000, kedelai putih untuk buat susu untuk benih Rp16.000 per kilo. Dan ada jagung merah, jagung putih juga masih tetap Rp7.000 per kilo, baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Ada beberapa minyak, terutama minyak sawit yang naik harganya per liter Rp18.700 naik, dan yang dari pabrik saat ini belum naik, masih ada yang per liter Rp20.000, ada yang per liter Rp21.000, dan paling mahal masih Rp23.500 per liter. Dan ada pula minyak yang kurang 1 liter berbagai merek, rata-rata Rp18.000 per botol atau refill. Kita lanjut dengan harga telur yang masih murah saat ini. Tapi tadi pagi naik per kotak Rp20.000, jadi sekarang agak naik Rp23.500 per kilo. Dan daging ayam boiler masih tinggi, yang di dalam pasar Rp44.000, yang di luar pasar tadi udah turun Rp1.000, Rp39.000 per kilo. Dan ada pula daging ayam kampung Rp80.000 per kilo, daging sapi nomor 1 Rp145.000, daging sapi nomor 2 per kilo Rp140.000. Gula pasir agak naik, meskipun naik kita masih bisa jual Rp17.000 per kilo. Dan kenaikan itu per kuintal 10.000 ya. Ada pula gula Jawa yang masih 20.000 per kilo yang paling murah. Ada yang 29.000 dan 30.000 gula Jawa per kilo. Gula batu paling murah 22.000 per kilo. Ada pula gula batu yang herbal per kilo bermacam-macam. Ada yang 23.000, ada yang 24.000 per kilo. Lantas bawang cinco itu bawang putih per kilo 32.000 masih murah, dan bawang kateng 37.000, bawang merah juga masih 39.000 per kilo yang gede, yang cukupan 33.000, yang kecil-kecil 24.000 itu bawang merah. Dan terigu per kilo curah 9.000, ada yang kemasan berbagai merek, ada yang 10.000, 11.000 dan 12.000 per kilo. Ada pula tepung pati kanji 14.000 per kilo yang curah. Yang kemasan 16.000. Dan ada pula teri 57.000 yang kecil, 53.000 yang gede. Sedangkan lele masih 30.000 per kilo, kutuk 75.000, grameh 50.000. Nila per kilo 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000 per kilo. Patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000, udang jumbo 110, udang gede 95.000 per kilo, udang kecil 85.000 per kilo. Ada pula beberapa cabai, yang cabai riwet kecil merah agak naik dikit 45.000 dan 47.000 per kilo. Itu yang cabai pedas sekali, atau ori atau cabai galak. Kalau cabai gede keriting murah, merah udah bagus-bagus cuma 25 rupiah, 25.000 per kilo. Dan cabai lalap masih tinggi 35.000. Cabai putih per kilo 25.000. Cabai gede yang tampar 25.000. Yang teropong 18.000. Ada kubis 8.000. Wortel turun 1.000. 16.000. Tomat yang masih murah sekali. Kalau yang kecil-kecil 4.000. Yang gede-gede 7.000. Lantas timun juga turun 10.000, brokoli juga masih tetap 18.000, bangkul 14.000, kentang 17.000, ada garam krokos per kilo genep 5.000, garam botol gede 14.000, yang kecil 8.000 per batang, wedang woh masih tetap 16.000 per pak isi 10, jahe 28.000, kunir 10.000, kencur 35.000, kelapa pun masih murah sampai saat ini 7.000, 8.000 udah yang paling super gede, dan yang 6.000 agak kecil, dan yang kecil tapi enggak kecil banget 4.000. Gitu Mas Rifana Pialu.
0: Terima kasih Bu Sudaryas yang kali ini sudah memberikan informasi harga-harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri. Semoga Bu Sudaryas selalu diberikan kesehatan ya Bu.
1: Amin amin ya robbal alamin. Semoga Mas Rifana Pialu juga paringi sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali Bu Sudaryas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, di bagian informasi harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri bersama Ibu Sudaryas.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, di siang ini kami juga masih akan berbagi informasi Anda bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menginformasikan informasi stok darah. Dan siang kali ini kita akan terhubung bersama Mbak Yani.

0: Melalui sambungan Prosator RI Yogyakarta, melalui telepon kita sudah terhubung bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani. Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi Mbak Yani.
1: Mas Hanafi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, semangat akhir pekan di hari Minggu, Mas Hanafi.
0: Iya.
1: Ini luar biasa.
0: Luar biasa. Nggak
1: terlalu terik, Mas Hanafi, di hari ini. Tadi pagi sempat jogging gitu ya, sempat olahraga gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, Hanafi juga.
1: Kita sama, kok tadi nggak ketemu?
0: Hanafi di Bantul bagian setengah.
1: Nah tuh, iya. Kalau saya kan ada di Condong Catur, oh iya, Bantul dan Condong Catur jaraknya lumayan ya.
0: Ini sangat penting sekali Mbak Yani buat kita menjaga berat badan agar stabil.
1: Benar banget. Berat badan dijaga itu bukan untuk kemudian gaya-gayaan lo ya, tetapi memang benar-benar untuk hidup lebih sehat gitu ya, Mas Hanafi ya.
0: Ini ada poin-poinnya nggak sih Mbak atau kuncinya agar juga gaya hidup kita ini bisa sehat dan benar gitu loh untuk menjaga berat badan.
1: Jadi kalau kita berbicara tentang hidup sehat gitu ya, apalagi kalau misalnya tentang berat badan gitu ya, sensitif sih sebenarnya kalau ngomongin berat badan gitu ya, tapi ini kayaknya perlu gitu ya. Kalau kita memperhatikan kalori, bukan berarti kemudian kita memperhatikan kalori, kemudian memastikan nutrisi kita cukup, dan aktif secara fisik, olahraga, tadi kan kita udah olahraga ya Mas Hanafi. Atau yang lainnya itu misalnya faktor tidur kita, usia itu juga mempengaruhi, gen dan juga obat-obatan itu bisa mempengaruhi berat badan kita. Jadi tidak hanya satu faktor gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Benar. Nah, mengapa sangat penting sekali sih Mbak hal ini?
1: Ya, karena kalau kita berbicara tentang berat badan, bagaimana mengelola ini, mengelola berat badan ini kan bisa berkontribusi pada kesehatan kita gitu ya. Sekarang kemudian juga seiring bertambahnya usia gitu. Kalau kita sekarang masih muda gitu kan, ada banyak orang yang bilang, aduh, teman-teman saya itu bilang, wah ini mudanya sudah jompo ya. Karena enggak ini ya, olahraga dan sebagainya gitu ya. Karena sedikit-sedikit sakit gitu ya. Nah, ini memang semakin bertambahnya usia ini kan sangat mempengaruhi gitu ya, Mas. Nah, harus pola sehat ini, terutama berat badan, kemudian aktivitas fisik gitu ya. Kalau misalnya kemudian sampai kita mengalami kelebihan berat badan ya, misalnya sampai obesitas itu ya kan, itu bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lainnya gitu ya Mas Hanafi ya, kayak diabetes dan sebagainya, bahkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sampai dengan stroke dan sebagainya. Itu loh Mas Hanafi.
0: Terus makanan sama nutrisi bagaimana Mbak Yani?
1: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara, kadang kalau misalnya orang yang mau diet gitu ya Mas Hanafi ya, misalnya mau, itu kan menghitung banget gitu ya kalorinya ya, dihitung satu persatu gitu ya sepanjang waktu. Sebenarnya itu tidak wajib juga gitu ya, karena mungkin sebenarnya dihitung, tetapi ini adalah untuk membantu mengetahui berapa kalori yang ada, yang kita butuhkan. Nah, kalau kita membutuhkan kalori ini kan perlu ada berkonsultasi juga gitu ya Mas Hanafi ya. Kalau misalnya kita mau berat badan kita sekian nih, kemudian kalori yang kita butuhkan tuh berapa dan sebagainya, ini lebih baik sih konsultasi gitu ya Mas Hanafi ya, ke ahli gizi ya Mas Hanafi ya. Nah ini, nah ini kalau kita sudah menghitung, nanti ada tabelnya gitu ya, menghitung harian kalori.

0: mengimplementasikan gitu, Mas Hanafi.
1: Iya, benar banget. Mbak Yani, kalau kegiatan donor darah hari ini atau besok seperti apa, Mbak Yani?
0: Nah, ini ada hubungannya juga nih. Kalau misalnya kita mau donor darah, itu salah satunya juga bisa pas pada saat kita donor darah itu ternyata bisa mengurangi kalori kita juga ikut terbakar loh ya.
1: Oh, dong.
0: Iya, kalori kita ikut terbakar, tetapi tidak bukan untuk diet ya Mas Hanafi ya, karena kan hanya dilakukan 2 bulan sekali kan ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Kalau ini nih, kalau mau ikut membantu mengurangi kalori di kita ini nih ya. Kalau hari ini kan banyak banget kegiatan Mas Hanafi, 9 kegiatan hari ini tuh tadi, banyak banget, bahkan hampir mayoritas itu di RW, di kampung, kemudian ada di rumah Bapak Lurah, ada di rumah warga dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kan luar biasa gitu ya, ini kesadaran ini, terima kasih loh RRI ya, setiap hari
1: iya,
0: mendiseminasikan gitu ya. Nah, kalaupun hari ini sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, tidak mengurangi semangat ya Mas Hanafi ya, karena untuk besok di hari Senin itu sudah ada 2 catatan nih Mas Hanafi. Ini di seputaran Bantul bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di SMA Negeri 1 Pundong. Ini di Sri Harjono, Pundong Bantul, dimulai pukul 8 pagi karena di sekolah ya Mas Hanafi ya. Ini adik-adik SMA ini luar biasa loh, luar biasa. Ini saya sudah pakai jempolnya, sudah saya acungkan ini ya.
1: Betul.
0: Karena sudah menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kemudian bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Royal Bronto Hotel. Nah, ini di Suryodinangkratan, Kota Yogyakarta, dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja bisa langsung ke Undi Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi di masing-masing wilayah gitu ya Mas Hanafi ya.
1: Baik.
0: Dan kan sampai dengan pukul 20, karena memang Mas Hanafi mayoritas stok darah itu sudah mencukupi Mas Hanafi. Namun beberapa komponen darah ini ada yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mas
1: Baik,
0: Hanafi.
1: Kita langsung informasikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani.
0: Mas Hanafi dan juga pendengar, informasi stok darah di siang hari ini edisi ke hari ke-23 bulan Agustus 2026 ada WB, PRC dan juga TC. WB Hulbert berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke selamat terlebih dahulu nih ya pendengar ya. Di golongan AWP 3, PRC 103, TC 11. Kemudian di golongan BWP 3, PRC 109, TC 12. Golongan OWP 3, PRC 183, TC 7. Golongan AB-nya WP 2, PRC-nya ada 14, TC-nya ada 2. Untuk selemasi di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda mau donor darah boleh banget ya. Atau mau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, Anda bisa sembari jalan-jalan karena dekat banget dengan pasar Sleman gitu ya. Di Jalan Rajiman Suciantri Harjo Sleman, lain telepon di 869-909, pas pahing ya, pas pasaran tadi pagi. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo, golongan A-nya PRC 5, TC 7, sementara untuk golongan B, PRC 7, TC 7. Golongan O-nya WB 1, di TC-nya ada 5, sementara untuk golongan AB, WB1, PRC5, TC-nya ada 2. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih, pendengar, semua golongan darah nampaknya di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, sembari menikmati minggu siang kali ini gitu ya, sudah makan siang di seputaran Wates itu, Anda bisa menambah stok darah loh ya. Di Jalan Bayangkara, Serpangan Siklon Progo, lain telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan AWB 83, PRC 21. Sementara untuk golongan B di Gunung Kidul, WB 39, PRC 48. Golongan OB 64, PRC 29. Golongan AB-nya WB 9, PRC-nya ada 15. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, lain telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan AWB 10, PRC 64, TC 5. Golongan B-nya WB 10, PRC 132, TC 3. Golongan OB 10, PRC 128, TC 7. Golongan AB-nya WB 1, PRC-nya ada 26. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul. Alamatnya ada di Jalan Citra Sudirman nomor 1 Bantul. Lain teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Untuk golongan A, PRC 134, TC-nya ada 16. Kemudian di golongan B-nya PRC 95, TC-nya ada 24. Golongan O di

0: Di Kota Yogyakarta, PRC 157, TC-nya ada 18. Golongan AB-nya, PRC 19, TC-nya ada 7 kantong. Anda pun yang berada di seputaran Kota Yogyakarta lagi menikmati minggu siang gitu ya, akhir pekan di seputaran Kota Yogyakarta, boleh banget loh ya, Anda bisa mampir di Unidona Darah PMI Kota Yogyakarta, di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Lain teleponnya di 372-176. Mas Hanafi.
1: Terima kasih Mbak Yani, siang kali ini sudah menginformasikan stok darah, dan juga semoga kita selalu menjaga berat badan kita ya Mbak Yani ya, secara terkontrol dan juga ideal gitu ya Mbak Yani ya.
0: Benar banget, untuk kesehatan kita semua ya Mas Hanafi ya. Jangan lupa, kalau tadi pagi belum olahraga, ntar sore bisa lo olahraga lo ya.
1: Iya.
0: Untuk sehat ya, jaga.
1: Terima kasih Mbak Yani siang kali ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Berdasarkan Pusat RRI Yogyakarta, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani mengabarkan stok darah siang kali ini.

0: Pria Pusat RRI Yogyakarta, kita masih akan update informasi bersama Pusdal OBBPD DIY untuk menginformasikan kesiapsiagaan bencana siang kali ini.
1: Kita ke informasi dari
2: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, bahwa secara hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 yang pertama kebakaran lahan di Dedel Kulon, Dadap Ayu, Semanu, Gunung Kidul yang dikarenakan pembakaran sampah yang merembet. Kemudian yang kedua kebakaran lahan di Kepil, Mulo, Wonosari, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Sabtu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 2 kali ke arah Kalisat Tatu Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 5 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kalisat Tatu Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, jika Anda berencana membakar puing-puing, pastikan Anda memiliki air di dekatnya, dan jangan pernah membakar apapun jika sedang berangin. Setelah pembakaran selesai, pastikan untuk membersihkan abu dengan air dan mengaduknya, agar api tidak menyala lagi dari tumpukan puing sisa yang tidak dipadamkan tersebut. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ya. Dan ini tidak kena sesuatu spora, ini menandakan pelindungannya cukup bagus. Harapan saya ini tidak pakai kimia sintetis.
1: Pameran buku Big Bad Wolf di Jogja ini merupakan rangkaian acara dari perayaan satu dekade Big Bad Wolf di Indonesia. Kita datang dari 2016 dan sekarang sudah satu dekade di 2026.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Guna memperkuat budaya literasi masyarakat, Bazar Buku Internasional Big Bad World Books atau BBW akan kembali hadir dengan membawa lebih dari 1 juta buku berbahasa Inggris. Bersama saya Irfan Afi, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
2: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
3: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak, bawang.
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
4: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
2: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengapresiasi keberadaan Lumbung Mataram di Girebeni guna memperkuat kemandirian pangan lokal. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
5: Netnya pun terbentuk bagus. Net ini menunjukkan bahwasannya apa yang ada di dalam melon ini terlindungi dengan nutrisi yang cukup.
6: Kehadiran Lumbung Mataraman di Girebeni Wates Kulon Progo diyakini akan memperkuat kemandirian pangan sekaligus membuka peluang ekonomi nyata bagi para petani, khususnya generasi muda. Dalam panen melon Merdeka kemarin, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengapresiasi kualitas buah melon yang dipanen dari greenhouse di Girebeni. Karenanya Agung mendorong agar pengelolaan sektor pertanian di Kulon Progo terus berubah menuju sistem ramah lingkungan dengan menekan penggunaan bahan kimia sintetis. Ia menilai Girebeni memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi dan wisata edukasi terpadu.
5: Ya, dan ini tidak kena sesuatu spora, ini menandakan perlindungannya cukup bagus. Harapan saya ini tidak pakai kimia sintetis.
6: Perwakilan Panitia Istimewaan DIY Johannes memaparkan, Girebeni mendapatkan bantuan terkait dengan Lumbung Mataraman lebih dari 1 miliar rupiah. Rinciannya 600 juta untuk 2025 dan juga 500 juta pada tahun ini untuk revitalisasi.
7: Jadi karena Lumbung Mataraman ini awalnya pernah dilaksanakan oleh Kaluran Girebeni di tahun 2025 dan mampu meningkatkan perekonomian bagi petani pengelolanya dan proses progresnya bagus sehingga ini kemudian berkaitan dengan revitalisasi Lumbung Mataraman ini ditingkatkan di Kaluran Girebeni ini untuk tahun 2026 ini sebesar 500 juta.
6: Harapannya penguatan ini bisa menjadikan petani semakin berkembang dan mendapatkan manfaat lebih secara ekonomi.
0: Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books atau BBW akan kembali hadir dengan membawakan lebih dari 1 juta buku berbahasa Inggris. Tak hanya menawarkan buku berkualitas dengan harga terjangkau, kehadiran BBW juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan minat baca dan juga memperkuat budaya literasi masyarakat. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
8: Peraturan juga dari pemerintah daerah masing-masing juga harus kita selaraskan seperti ini. Kita membuka sebesar-besarnya peluang untuk berkolaborasi.
9: Bazar buku internasional terbesar Big Bad Wolf BBW Books akan kembali hadir menyapa pecinta buku di Yogyakarta selama 10 hari, mulai 3 September mendatang. BBW kali ini bertepatan merayakan satu dekade BBW di Indonesia sejak tahun 2016, sekaligus kehadirannya ke-8 kali di Yogyakarta. Public Relation BBW Books Indonesia, Andri Suharyono mengungkapkan, BBW terus berkomitmen meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyediakan ragam bacaan berkualitas dengan harga terjangkau. Menurutnya, akan ada lebih dari 1 juta buku baru berbahasa Inggris yang akan hadir di Yogyakarta.
8: Pameran buku Big Bad Wolf di Jogja ini merupakan rangkaian acara dari perayaan satu dekade Big Bad Wolf di Indonesia. Kita datang dari 2016 dan sekarang sudah satu dekade di 2026. Kita kembali lagi ke Jogja, ke JEC dari tanggal 3 sampai tanggal 13 September. Tentunya kami berharap new readers bisa datang dan juga peluang bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk mendapatkan bahan bacaan internasional dengan harga yang terjangkau.
9: Selain potongan harga, Deputi Manager MPO Yogyakarta Francisca Tantri Putri Hapsari menyampaikan sejumlah promo menarik dihadirkan bagi pengguna BCA. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.
10: Perlu teman-teman ketahui bahwa UNESCO sudah memberikan harga literasi bahwa untuk kemampuan atau keinginan masyarakat Indonesia membaca itu masih 0,001%. Berarti satu orang dari 1.000 orang yang ada di Indonesia yang masih mau untuk membaca buku. Kami harapkan dengan adanya Big Bad Wolf di Yogyakarta, literasi membaca ini semakin meningkat sehingga kita bisa mendukung pertumbuhan yang baik di Indonesia pada umumnya.
9: Selain novel dan bahan bacaan umum, BBW Jogja 2026 juga menyajikan beragam pilihan activation book mulai dari buku resep makanan, dekorasi, hingga panduan hobi dan kerajinan tangan. Dalam perayaan 10 tahun ini, BBW juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah yang ingin menambah koleksi literasi mereka.

0: Anak muda Indonesia belum memiliki komitmen untuk merawat dan juga mempelajari gamelan sebagai alat musik tradisional warisan nenek moyang. Padahal di mancanegara penghargaan masyarakat terhadap gamelan sangat tinggi. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
1: Sampaikan pada generasi berikutnya, karena itu tadi, kalau tidak dipelihara, tidak dikembangkan di sini, terus siapa?
2: Gamelan sebagai alat musik tradisional saat ini menjadi warisan budaya Indonesia yang mendunia. Namun, di balik populernya gamelan di mancanegara belum muncul komitmen dari generasi muda untuk melestarikan warisan asli Nusantara itu. Pengageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo GPH Indro Kusumo khawatir melihat hal ini. Sebab di Amerika Serikat, komitmen masyarakatnya begitu tinggi untuk merawat sekaligus belajar menabuh gamelan.
1: Di Amerika itu, dengan 52 negara bagian, ada 700 set gamelan. Siapa tahu dia mempelajari cara nggawene ngene, terus dia memproduksikan, kita kecolongan. Nah ini yang perlu disampaikan pada generasi berikutnya. Karena itu tadi, kalau tidak dipelihara, tidak dikembangkan di sini, terus siapa?
2: Selain itu, GPH Indro Kusumo juga menyoroti pergeseran kualitas gamelan di Indonesia. Penyebabnya, cara pembuatan yang terkesan sembrono dan asal-asalan.
1: Karena terus terang, sekarang ini di tempat kita, bikin gamelan itu sudah bukan lagi dengan materi yang sama. Perunggu, terus ditambah apa. Ada apa? Gamelan kalau gongnya ditutup gitu, apa bunyinya? Drum, gitu. Bekas drum, buat gong. Jadi kalau ditutup bukan geng gitu kan, tapi drum gitu. Jadi dengan adanya gamelan itu, metalurgi nenek moyang kita itu sudah lebih maju.
2: Pengageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo GPH Indro Kusumo menegaskan, memelihara keaslian standar musik gamelan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.
0: Penyakit yang selama ini identik dengan orang dewasa kini mulai ditemukan pada kelompok anak dan remaja di Sleman. Hasil screening Dinas Kesehatan menunjukkan ribuan siswa mengalami tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi akibat pola makan yang tidak terkontrol. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa. Karin, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, selamat siang rekan Hanafi dan juga pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menemui anak dan juga remaja dengan kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga kadar gula darah tinggi atau hiperglikemi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Seruni Angreni Susila menyebut berdasarkan hasil screening kesehatan yang dilakukan pada lebih dari 56.000 siswa usia sekolah dan juga remaja pada tahun ini, sebanyak 18,42% atau lebih dari 10.300 anak diantaranya menunjukkan tekanan darah tinggi. Dan juga 0,73% atau 400-an anak dan remaja ini mengalami gula darah tinggi atau hiperglikemi, bahkan hingga menyentuh angka 300 hingga 400. Sementara itu, pendengar Seruni menyebut kondisi maraknya penyakit metabolik pada anak ini didorong oleh gaya hidup dan juga pola makan yang tidak terkontrol. Dan berikut pendengar merupakan keterangan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Seruni Angreni Susila selengkapnya.
4: Kita kecenderungannya hanya makan karbo aja atau fast food aja, jadi seblak aja tanpa komposisi gizi yang seimbang, dengan aktivitas fisik yang kurang. Nah, sehingga ini menimbulkan keprihatinan dan warning system kita dibantu teman-teman media untuk menyampaikan ke seluruh warga masyarakat, keluarga untuk menjadi garda terdepan mengenalkan gizi seimbang pada anak.
3: Baik pendengar, sementara itu Seruni juga mengajak orang tua untuk terus mengutamakan makanan buatan lokal dan juga mencegah anak untuk mengonsumsi makanan cepat saji, berpewarna dan juga berpengawet. Dia juga mendorong anak untuk banyak melakukan aktivitas fisik untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman juga terus melakukan upaya promotif dan preventif termasuk terkait dengan isi piringku sebagai panduan porsi makan gizi seimbang dan juga bagian dari gaya hidup sehat. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Hanafi di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Karin. Dan berikut kita beralih ke berita selanjutnya. Di balik keberdirinya KDMP secara fisik di Gunung Kidul, perjalanan menuju operasional penuh masih memerlukan pengawalan, baik dari sisi kelengkapan, sarana maupun legalitas pemanfaatan lahan. Berikut feature Astacita edisi kali ini bersama Paramita Putri.
5: Di sejumlah tanah kas desa di wilayah Gunung Kidul, sejumlah bangunan baru Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mulai berdiri tegak. Hingga pertengahan Agustus 2026, fisik gerai dan pergudangan KDMP telah berdiri di 30 titik, dengan 25 lokasi rampung sepenuhnya dan 5 lainnya sedang menyentuh progres 99%. Kehadiran fisik gedung-gedung ini menjadi penanda tindak lanjut dari instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025 usai 144 koperasi di Gunung Kidul mengantongi dokumen badan hukum sejak 19 Juni 2025. Namun di balik berdirinya wujud fisik tersebut, perjalanan menuju operasional penuh masih memerlukan pengawalan, baik dari sisi kelengkapan, sarana, maupun legalitas pemanfaatan lahan. Komandan Kodim atau Dandim 0730 Gunung Kidul Letko Infantri Alfian Yuda Praniawan menegaskan, meski pembangunan gedung fisik dimulai sejak Desember 2025 tersebut telah selesai, fasilitas belum sepenuhnya siap untuk beroperasi.
6: Ya, pertama, kalau kesiapan operasional adalah barang-barang yang dikirim oleh PT Agrinas. Kelengkapan dari kopdes tersebut. Jadi seperti kendaraannya, kemudian ke apa untuk ininya rak-raknya itu yang bergerai, kemudian mesin kasir, kemudian tempat untuk lemari obat, kemudian perlengkapan untuk kliniknya sendiri.
5: Tak hanya dari segi fisik, sarana pengelolaan sumber daya manusia atau SDM juga menjadi faktor penentu utama.
6: Kalau SDM-nya kita menunggu ya, karena infonya dari Agrinas akan ada satu manajer SPPI. Kemudian ada nanti 5 orang yang dipilih sebagai pendamping manajer atau mungkin orang yang bertanggung jawab situ nanti yang tiap-tiap tempat.
5: Di sisi lain, kelancaran bangunan dan keberlanjutan KDMP sangat bergantung pada legalitas pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dispertaru Gunung Kidul Fajar Ridwan mengatakan bahwa hingga saat ini baru sebagian lokasi yang telah menyelesaikan seluruh tahapan perizinan. Sementara itu, untuk sisa lokasi lainnya, proses kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan masih terus berjalan di tingkat daerah.
7: Pemanfaatan tanah kas kalurahan untuk KDMP ini yang sudah rekom bupati, artinya sudah masuk ke provinsi, ini ada 43 kalurahan. Sementara yang sudah dibangun ada 30 lokasi atau 30 kalurahan. 50% lagi atau separuhnya dari 144 kalurahan ini sudah mulai berproses mengurus perizinan dengan melengkapi berkas-berkasnya yang kita fasilitasi melalui DPTR Kabupaten.
5: Pihaknya berkomitmen untuk menjembatani dan memfasilitasi kelancaran proses perizinan ini agar seluruh target pendirian koperasi memiliki landasan hukum yang kuat. Untuk mempercepat proses tersebut, Fajar mengimbau seluruh pemerintah kelurahan agar sigap melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi di lapangan antara kelurahan dan aparat teritorial.
7: Himbauan kami nanti bagi kelurahan juga dibantu teman-teman dari Babinsa, Koramil untuk bisa mendorong percepatan proses pengurusan izin gubernur pemanfaatan tanah kas kelurahan untuk KDMP ini, sehingga berkas-berkasnya akan lengkap dan benar dan akan kita terbitkan rekomendasi bupati.
5: Pembangunan KDMP kini berada di persimpangan, sembari menunggu terpenuhinya sarana operasional SDM serta kepastian tata kelola biaya operasional gedung. Sinergi antara Kodim dan Dispertaru Gunung Kidul memastikan bahwa langkah awal pendirian dari KDMP ini berjalan di atas rel aturan yang benar. Dengan perizinan lahan yang tertib dan pengawalan kesiapan operasional yang matang, keberadaan KDMP diharapkan tak hanya sekedar berdiri sebagai pilar fisik, tetapi benar-benar siap memberi manfaat nyata bagi keluarga warga di bumi Handayani.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Guna memperkuat budaya literasi masyarakat, Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books atau BBW akan kembali hadir dengan membawa lebih dari 1 juta buku berbahasa Inggris. Demikian warta siang kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verella Divanka, Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, serta mengolesinya dengan cairan.

580333 kami berikan kesempatan untuk bergabung di Indonesia banget Bangga Musik Indonesia. Rafi ya, direkan pilih lagu dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga hari ini tampak panas terik dan juga menyengat ya di luaran sana. Cocok sekali untuk menikmati sesuatu yang segar-segar, baik itu buah-buahan, minuman segar, ataupun makanan segar. Makanan segar itu juga ada, seperti makan lotek, makan gado-gado, itu juga segar ya.

rujak cingur. Dan masih banyak lagi. Kalau Hanafi hari ini untuk mengatasi sesuatu yang panas di luar sana, Hanafi minum dengan kelapa muda murni. Segar sekali ya. Tanpa dikasih es batu, cukup dikasihkan ke kulkas saja. Ditunggu sampai dingin, baru diminum. Sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, ada Pak Hasan di Pleret. Menyatu siang keluarga Prosatu RRI Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Lagu apakah ada bedanya? Ebit G.A.D. Bilanglah Mel Sandi. Salamnya buat pendengar siang ini. Selamat berlibur, syukuri atas anugerah kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Lanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Terima kasih. Kembali kasih Pak Hasan di Pleret. Di grup Prosatu RRI Yogyakarta juga ada yang bergabung, banyak banget. Ada Bu Kus di Kentungan, selamat siang juga, Matahari Minggu katanya. Bu Umi di Serandakan, selamat siang juga. Ada Pak Budi Santoso di Wonogiri. Di Mayang Seto, Bu Umi di Serandakan. Ada Mas Wigiangkoro juga dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Bu Yeske di Alkit, selamat siang Mas Hanafi, gabung Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau aku untuk mengatasi panas yang super panas, duper panas ini, aku sih sukanya semangka yang udah didinginkan. Seger banget ya, semangka itu dibikin jus aku suka, dibikin makanan juga suka, enak pokoknya. Es buah juga suka. Lagunya pengen dengerin yang ada di playlist Pro 1, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Terima kasih Bu Yeska di Alkit, pendekar Prosatu RRI Yogyakarta, nanti bisa bergabung bersama kami di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kita hadirkan di kesempatan malam hari ini.

Pro2 Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikos Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikos Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikos Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

0: Pendengar masih kami temani di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung. Tadi yang sudah berdering-dering siapa? Ayo gabung lagi yuk di 580333. Rifan Afi temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Belakang telepon ini sudah berdering-dering kembali, ingin menyatu nampaknya. Langsung kita sapa, ada siapa di belakang telepon di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hanafi, sehat bang?
0: Alhamdulillah, sehat selalu Bu Ali.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah.
0: Masya Allah, tabarakallah. Ini di Jogja panas banget loh Bu.
1: Sama, pokoknya kita kan ini tetanggaan.
0: Iya, tetangga desa ya Bu ya. Tetangga desa Jawa dan Madura, iya kan Bu?
1: Iya, Jawa Tengah lagi jauhnya.
0: Iya. Masih mending. Ibu hari ini masak apa Bu?
1: Hari ini apa tadi? Goreng terong, timun, gitu aja. Terus apa ya? Males ini hari ada bumbu pecel, ya sudah itu aja. Paginya itu ya telur dadar, terus goreng tempe tahu. Terus siangnya ini beli ayam apa ya? Ayam, enggak usah dikata dibilangin mereknya deh. Beli ayam.
0: Ayam gitu, chicken gitu ya. Iya, tentu.
1: Ini hari karena ya apa ya, yang kerjaan rumah juga walaupun cuman berdua sama Akung, bertiga sama cucu kan tetap aja, Bang.
0: Iya lah.
1: Udah siang
0: gitu. Protein pokoknya.
1: Sudah jam 3 bangunnya.
0: Oh.
1: Ini aja tadi sempat tidur sih jam-jam berapa kan, kalau bangun jam 3 itu jam 10, jam 11 sudah ngantuk ya, tidur sebentar 10 menit. Udah ini lanjut cucian.
0: Oh.
1: Masuk mesin cuci sih cuciannya.
0: Benar. Pas nanti cepat kering ya Bu ya.
1: Kalau aku istirahat di hari.
0: Oh. Ibu kalau panas-panas kayak gini, Ibu yang seger-seger sukanya apa Bu?
1: Yang seger-seger apa ya Bang ya? Saya itu anu es enggak sih Bang.
0: Oh.
1: Apa yang seger-seger ya, cendol kalau ada.
0: Oh.
1: Ya, aku enggak beli sih karena di sekitaran beli ayam tuh enggak ada ini, enggak ada orang jual cendol. Maunya cendol dawet gitu.
0: Cendol dawet seger ya Bu ya.
1: Maunya, tapi ya sudahlah, dijalanin aja. Minum air putih aja kalau haus.
0: Bikin sendiri bisa loh Bu, enak loh Bu.
1: Kenapa?
0: Bikin sendiri bisa enak loh.
1: Ini saya ya enggak ini Bang, enggak bakap saya ini. Iya. Saya ini termasuk pemalas kalau ke dapur Bang.
0: Oh, terima tapi jadi aja ya Bu.
1: Bersih-bersih apa ya, rajin aja sih, beres-beres gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Rajin aja. Saya kalau ke dapur ya seininya lah, kalau enggak anu ya sudah beli gitu aja, yang penting nasinya aja masak gitu.
0: Ya benar banget.
1: Nah tadi kemarin aja sore beli ini juga, beli kok sudah bakso sering, bakso Malang itu. Terus ya sudah beli rujak kemarin, rujak ini. Rujak ya, rujak Madura yang ini.
0: Seger ya Bu ya.
1: Rujak cingur.
0: Rujak cingur.
1: Nah. Males Bang kalau sudah capek anu itu.
0: Iya.
1: Ya kita kan kadang-kadang kalau lagi enggak mood ya sudah gitu kan. Kalau lagi mood ya masak.
0: Iya.
1: Bening, masak sop gitu kan.
0: Betul. Tergantung selera ya Bu ya. Ibu ya, ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan, Ibu pilih ya. Pria Kesepian, Sila on Seven. Indah Hari Ini, Santi. Untuk Sahabat Audi, Jujur.
1: Sahabat aja deh Bang.
0: Anje, dikirim ke Kemsinten Bu.
1: Untuk Ibu Satila, Ibu Mawar Kuning, Ibu Tuti, Ibu Lilis, Ibu Kus, Ibu Yayu, Pak Benny, Pak John, Pak Yono, Pak Haji, Pak Sepul, Pak lupa sudah. Pak siapa ya? Pak Puji. Semuanya deh dulu Bang. Mbak Erna sama Mbak Christine sama Mbak Mbak Jadi, Mbak Mus. Ya deh Bang. Bertugas Bang ya, sehat dan bahagia.
0: Terima kasih. Amin.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali. dari Madura. Monggo pendengar yang ingin bergabung, kami persilahkan di 580333 0811271 juga 911 kami persilahkan. Mas Muslimin ya, lama gak gabung, kami tunggu juga. Bu Kus dari Kentungan, semoga sehat selalu. Bu siapa lagi? Bu Nani dari Bantul. Bu Satilah,

Nah, memang kalau berbicara mengenai cuaca panas itu, kita cocoknya minum yang seger-seger seperti cendol gitu ya. Kata Bu Ali tadi ya. Cendol itu yang memang enak. Hanafi pernah coba bikin juga, tapi susah memang cara bikinnya. Bikin dikit aja bisa jadi banyak loh, ngabisinnya lama loh. Kalau santannya, Hanafi itu malah lebih suka santannya itu yang pakai minum, air minum. Jadi gak usah dipanasi, udah kental, enak banget rasanya. Ada Pak Suryadi di Sleman, Mas Hanafi gabung Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Kalau aku yang seger-seger tuh cukup minum air putih dingin aja. Apa kalau buah jeruk gitu juga suka. Mas Hanafi lagunya pengen dengerin Jujur dari Bram Memoras. Salam buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatria di Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat bertugas. Terima kasih sudah bergabung siang kali ini, Pak Suryadi dan juga Bu Ali. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, menemani di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Mau nyebrang?
4: Nyebrang ya di zebra cross.
5: Zebra cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyeberang di jalan raya. Tahukah Anda, zebra cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, zebra cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna zebra cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan zebra cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, masih kami temani di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Monggo yang ingin bergabung di 580333 atau 0811271111, kami persilahkan. Ada Bu Fatima di Kadipaten Mas Hanafi, selamat siang hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Memang panas banget hari ini, siang ini ya, terik sekali cuacanya. Kalau aku sukanya sambil minum jus buah atau es campur sih Mas Hanafi, untuk pelepas dahaga dan untuk dessert yang manis-manis gitu ya, menambah segar dan menambah tenaga. Karena aktivitas hari ini padat banget, walaupun hari Minggu, aku masak-masak sama bersih-bersih rumah, cuci baju dan lain sebagainya. Anak-anak pada bantu sih, alhamdulillah. Terima kasih Mas Hanafi, lagunya pengen dengerin Bungaku dari Bumerang. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Ada juga siang kali ini yang sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Bu Retno di Kalasan, Mas Hanafi hadir di Ruang Rindu. Indonesia Banget deng, lupa. Iya, gimana sih Bu? Ya, hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau aku siang-siang kali ini, aku sukanya yang seger-seger itu rujak buah Mas Hanafi. Ini di kulkas kebetulan juga tadi beli, masih karena beli 2 bungkus, sambil dicocol-cocol sambalnya, pedas dan segar. Lagunya pengen dengerin Hanya Satu Kata dari Adegan. Salamnya buat Mas Hanafi dan pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat menjalankan tugas untuk Mas Hanafinya. Terima kasih. Rudy di Yogyakarta juga, selamat siang Mas Hanafi. Dengerin Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Siang ini aku ditemenin mineral water, infused water, yang sudah aku bikin di kulkas. Karena biar minumnya tidak manis-manis, sehingga diganti dengan infused water saja, yang sehat dan mengandung banyak nutrisi. Lagunya Sempurna dari Andra and the Backbone. Salamnya buat Mas Hanafi saja dan pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih sudah bergabung siang kali ini. Baik, pendengar Anda yang sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada, taati aturan lalu lintas yang ada. Jangan ngebut-ngebut ya, walaupun terburu-buru mau ke tempat wisata mana atau ke tempat mana, tetap hati-hati. Oke, hadir lagu-lagu kembali di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anteri.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Selamat sore pendengar Prosatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir di Jelajah Wisata sore kali ini. Rifana V temani satu jam ke depan untuk menghadirkan informasi-informasi wisata, kebudayaan, dan juga berbagai macam hal-hal menarik di Jelajah Wisata Prosatu RRI Yogyakarta. Nah pendengar, nanti juga kami akan hadirkan rekomendasi wisata, tempat wisata menarik ataupun tempat-tempat yang bisa dikunjungi di daerah istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami di Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Le, ayo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak De.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu gak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

Dengan Prosatu RRI Yogyakarta masih ditempati di Jelajah Wisata, dan sore kali ini pendengar kami hadirkan informasi tips perjalanan. Dan Anda mungkin kalau berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, pendengar, ini Yogyakarta ini terbagi menjadi beberapa wilayah seperti Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman. Satu kota Yogyakarta juga di tengah-tengahnya. Nah, jadi kami hadirkan untuk Anda yang berjalan-jalan ke Yogyakarta, Tiana. Tidak hanya di area kota saja, namun termasuk ke kawasan Kabupaten Bantul. Ini juga sangat seru sekali, bisa jalan-jalan dan juga menikmati berbagai macam hal di sana. Berjarak sekitar 10 hingga 20 km dengan waktu tempuh normal 30 hingga 45 menit menggunakan kendaraan bermotor. Ini ketika Anda ingin berkunjung ke Bantul, ini memang tempatnya sangat luas sekali. Nah, pilihan transportasi ini memang ada beberapa pilihan, pendengar, seperti menggunakan moda transportasi mobil pribadi yang paling cepat dan fleksibel lewat Jalan Bantul, Jalan Parang Titis, ataupun Jalan Imogiri Timur. Nah, ketika Trans Jogja ini juga tersedia beberapa koridor ataupun rute bus kota yang terjangkau dengan tarif flat 3.600 ataupun 2.700 via pembayaran non tunai. Nah, kemudian ojek online ini juga mudah dipesan dari titik asal Anda dari Jogja kota langsung menuju ke alamat tujuan di Bantul. Nah, kemudian pendengar, tips berkendara aman ini hindari jam sibuk ya, karena waspada kepadatan lalu lintas yang di jam keberangkatan kerja pagi hari dan juga pulang kerja di jalur utama kota menuju selatan ini memang cukup padat dan ramai. Nah, cek kondisi cuaca, pendengar, siapkan jas hujan jika berpergian di musim hujan karena sebagian rute terbuka dan minim tempat berteduh. Kemudian ketika menggunakan peta digital, aktifkan aplikasi navigasi untuk memantau jalur alternatif terdekat jika terjadi kemacetan dan jalan utama. Nah, jika Anda memberi tahu titik tujuan spesifik seperti ke daerah Imogiri, di daerah hutan pinus, ataupun ke pantai Parang Tritis, atau juga bisa ke pantai-pantai seperti Gua Cemara, ini berbagai macam kuliner khas laut ada di sana. Nah, tentu nanti banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Tempat yang luas dan beragam hal-hal tempat bisa dikunjungi di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar masih di Prosatu RRI Yogyakarta, Jelajah Wisata sore kali ini ya, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi dan juga beragam hal-hal menarik menemani kebersamaan Anda di Prosatu RRI Yogyakarta.

0: Tebing Bersih, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka, tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Bersih dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Bersih. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Bersih. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini, di mana Bersih ini seluas sekitar 6,3 hektar. Itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi dari keseluruhan sekitar 20 hektar lebih, yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an. Asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya di untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk ya sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun 70-an sampai berakhir tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi Nasional, BSDM, di mana atas penelitian dari mahasiswa UGM, UPN, ITB, akhirnya disimpulkan oleh Kementerian SDM bahwa ini adalah kawasan geoheritage. Sehingga diusulkanlah gubernur untuk dihentikan penambangannya. Setelah dihentikan, akhirnya diresmikan oleh Bapak Gubernur, dilaunching pada tanggal 30 Mei 2015 dan diusulkan menjadi objek wisata. Setelah itu ya menjadi objek wisata ini.
0: Tebing Bersih tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Kalau di sini ya orang di Bersih yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Bersih itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Kemudian foto-foto di tebing kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Bersih tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Bersih ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Bersih, tapi kita keliling ke seluruh candi. Dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
0: Tebing Bersih, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
2: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
3: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
0: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Bersih. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.

Masih bersama kami di Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta. Padahal dimanapun Anda berada, ini Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta, kaya akan warisan adat istiadat seni hingga budaya lokal yang masih hidup. Tradisi ini berakar kuat dan memiliki nilai spiritual, gotong royong, dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu didukung penuh melalui Direktorat Kebudayaan Kabupaten Bantul. Seperti upacara dan tradisi adat pendengar, seperti yang ada di Bantul ini ada yang namanya merti dusun atau bersih dusun. Nah, bersih desa, ritual wujud syukur atas hasil bumi yang diisi kirap gunungan, kenduri ageng, dan juga pagelaran wayang kulit. Kemudian ada yang namanya rebu pungkasan, ini tradisi turun-temurun tiap Rabu terakhir bulan Sapar di Pleret Bantul. Nyadran, ini ziarah kubur dan juga doa bersama massal menjelang bulan Ramadan seperti nyadran makam sewu. Nah, ada juga wiwitan pendengar, ini ritual memohon berkah sebelum panen padi atau tembakau. Nah, ini ada juga tradisi sinoman atau laden, yang mana tradisi gotong royong pada para pemuda ya, yang membantu warga yang sedang punya hajatan. Nah, kemudian kesenian tradisional ini kalau di Bantul, Yogyakarta, yang dikutip dari pemerintah Kabupaten Bantul, ada seni jatilan, tradisi berkuda atau kuda kepang yang dinamis dan juga seringkali melibatkan unsur ritual kerakyatan. Gajah gejlok lesung ya. Gejlok lesung ini musik tradisional dari alur ya, yang dibentukkan dibenturkan ke lesung penumbuk padi. Nah, ini alat tradisional penumbuk padi zaman dulu. Tari motro, ini tarian bernafas Islami asal Pleret yang menjadi warisan budaya khas Bantul. Ada juga pendengar solawat maulid Jawi, kesenian puji-pujian dan juga ekspresi lisan bernuansa religi. Ada wayang kulit juga, pertunjukan klasik lakon pewayangan yang mendarah daging di tengah masyarakat. Kemudian warisan budaya dan kuliner tradisional ada sate kelatak, olahan sate kambing unik dengan tusuk jeruji besi. Wah, ada juga mie letek, ini mie tradisional berwarna kecoklatan dari tepung tapioka dan gaplek. Nah, ini dibikin dengan cara yang tradisional juga, menggunakan sapi alatnya, tidak menggunakan pabrik modern, namun menggunakan sapi ya, untuk memutar alat yang memang sudah turun temurun dibuatnya. Ada juga warisan budaya lainnya seperti pewarna alami, tradisi kriya sandang memakai bahan-bahan alami juga ada. Nah, ini memang berbagai macam hal, upacara adat tertentu ini juga jadwalnya ini ada setiap momennya di bulan-bulan tertentu. Tidak setiap hari ada di daerah Bantul tersebut. Namun berkalah ketika ada proses nyadran, ya ketika mau Ramadan. Kemudian kalau mau rebu pungkasan ya ada harinya juga di hari Rabu terakhir di bulan Sapar. Wah, ini merupakan hari Jawa ya, tanggalan Jawa. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 LRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Sendra Tari Ramayana, Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan, dan Karawitan. Adalah ragam kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke manca negara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin sungguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

Masih bersama kami di Persatuan RI Yogyakarta. Ada pendengar dimanapun Anda berada. Kalau berbicara mengenai wisata belanja di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini menawarkan beragam kerajinan tangan unik seperti di Desa Wisata Kasongan untuk gerabah ya, sentra kulit manding untuk produk kulit, ada juga tas, jam tangan, kemudian apa namanya, sepatu dan aneka jaket-jaket kulit. Ini ada di sentra kulit manding. Kemudian pasar seni gabusan sebagai pusat kriya lengkap juga hadir. Tentu siapkan uang tunai, tawar harga secara sopan, dan pilih waktu pagi hari agar lebih leluasa memilih barang. Nah, tips utama wisata belanja ini memang uang tunai ini sangat penting sekali, walaupun sekarang sudah ada kris. Ini juga update juga ini para pelaku UMKM ini di Bantul, dan bisa juga dengan kris, namun alangkah baiknya juga membawa uang tunai. Nah, menawarkan

mereka dengan sopan, datang pagi hari, cek kualitas barang, penting juga. Ada juga siapkan kendaraan yang pas ya, kendaraan fleksibel, karena kadang jalan-jalan di masuk-masuk gang ini agak sempit. Nah, rekomendasi belanjanya ini kalau Kasongan ini kan gerabah, ada patung juga, ada hiasan rumah, ada dari tanah liat ya, pokoknya beragam hal-hal unik untuk dekorasi juga bisa. Banding ini tas, dompet, jaket, bahan kulit asli. Di Gabusan ini tempat parkir kumpulnya produk seni sebantul juga. Nah, ada juga di pusat kerajinan keris dan aksesoris tradisional di Banyu Sumurup. Ini juga bisa Anda datangi. Nah, tentu tips-tips belanja lainnya ini bisa Anda datangi di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Desa Wisata Batik, ada juga pusat kerajinan batik di Wijirejo, Pandak Bantul, ini komplit juga. Bahkan di sana juga ada kerajinan batik tulis ya. Ada batik cap, ada batik kombinasi, bahkan ada juga batik dengan media kayu yang mana digunakan seperti topeng, terus ada nampan, ada aksesoris unik lainnya. Ini tersedia juga di Bantul, tepatnya di Desa Wisata Krepet. Wah, seru sekali ya kalau berbicara mengenai tips berbelanja di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pendengar, masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: menggali kearifan budaya melalui kuliner. Kupat atau ketupat. Kupat atau ketupat menjadi makanan khas Indonesia yang disantap saat Lebaran, dilengkapi dengan menu opor ayam dan sambal goreng. Di hari-hari biasa, masyarakat di Yogyakarta khususnya biasa menikmati ketupat dalam masakan gado-gado, lotek, serta kupat tahu. Berbahan dasar beras dan dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda, ketupat atau kupat dalam filosofi Jawa memiliki makna ngaku lepat. Pada momentum Idul Fitri, ngaku lepat diwujudkan dalam tradisi sungkeman, yaitu duduk bersimpu, saling memohon maaf atas segala kesalahan yang sudah diperbuat. Sungkeman mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan sikap rendah hati.
1: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwu, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jelajah Wisata Prosatu. Dan ketemu lagi di Jelajah Wisata minggu depan ya, di hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Deva Hanafi akan hadirkan tips-tips wisata dan juga berbagai macam rekomendasi wisata dari berbagai macam daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti kita akan dengarkan bersama program Lintas DI Jateng bersama dari Pro 1 RRI Purwokerto. Selamat sore.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, berita pertama dari RRI Surakarta. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen, Eko Sugiharto, menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Berikut laporan dari Mulanto Ihsan.
1: Misalnya hari ini dicek, oh saya kena kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun.
1: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
2: 3 bulan.
3: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiharto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Cek yang baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Dan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos itu langsung ke BPS Pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu, karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar, sebanyak 4.631 diantaranya mendadak dicoret oleh Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo ini mengatakan penghentian bantuan secara massal ini dilakukan setelah data penerima terdeteksi terafiliasi dengan transaksi judi online. Berikut laporan dari Arga Diraksa.
4: Itu terindikasi terafiliasi judi.
5: Sebanyak 4.631 keluarga penerima manfaat atau KPM dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar resmi dicoret oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penghentian bansos secara mendadak tersebut dilakukan setelah Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menguji silang data penerima dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari hasil verifikasi perbankan tersebut, ribuan rekening penerima bansos terdeteksi melakukan transaksi yang terafiliasi dengan aktivitas perjudian online. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo, menegaskan pemblokiran langsung dilakukan oleh pemerintah pusat karena alokasi anggaran negara mutlak diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok harian warga miskin, bukan untuk judi online. Wondo menjelaskan terdeteksinya aktivitas perjudian digital tersebut tidak selalu dilakukan oleh pemilik rekening utama bansos, melainkan kerap dipicu oleh transaksi anggota keluarga lain yang masih terdaftar dalam satu kartu keluarga.
4: Memang ada, Mbak. Jadi terdeteksinya itu kan biasanya bukan penerima bansosnya. Kemungkinan ada salah satu anggota dalam satu KK. Di garis bawah dalam satu KK itu menggunakan, ya memang mungkin ada yang judol, menggunakan untuk judol. Tapi ada yang mungkin memanfaatkan transaksi melalui rekening dana, itu bisa terdeteksi.
5: Lebih lanjut, Wondo menambahkan, guna mengakomodasi warga yang merasa tidak pernah menyalahgunakan dana bantuan, Dinas Sosial Karanganyar membuka ruang sanggahan. KPM diminta membuat surat pernyataan resmi dengan persetujuan pemerintah desa setempat untuk diverifikasi ulang oleh Dinsos sebelum diteruskan ke pemerintah pusat. Di sisi lain, kantor Dinas Sosial Karanganyar belakangan ini juga dibanjiri aduan warga terkait pergeseran desil kemiskinan akibat penggabungan data PKKPN ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
4: Dari Kemensos memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Kalau memang tidak judul, ya silakan buat surat pernyataan yang diketahui oleh aparat desa dan kelurahan gitu.
5: Melalui mekanisme sanggahan dan pembaruan data di tingkat desa, Dinas Sosial Karanganyar memastikan pengawasan bansos dapat berjalan tepat sasaran sekaligus bersih dari praktik penyalahgunaan dana negara. RRI Surakarta, Agar Dilaksa melaporkan.
0: Peringat Pro 1 berita selanjutnya dari RRI Yogyakarta. Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Sebab kebijakan tersebut memicu banyak aduan yang masuk dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari daftar penerima program bantuan. Terkait persoalan ini, Sekda DIY menyampaikan protesnya ke Badan Pusat Statistik BPS. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
6: Pemda DIY mengajukan protes kepada Badan Pusat Statistik atau BPS terkait perubahan data tentang pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti, mempertanyakan kriteria yang digunakan BPS untuk merubah klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat. Akibat kebijakan itu, Pemda DIY mendapat banyak aduan dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari kelompok penerima bantuan akibat perubahan status desil mereka.
7: Nah ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang, kok bisa gitu? Apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya gitu ya, jadi semuanya dinaikkan istilahnya itu. Desil-desil yang istilah kata ya, yang menjadi tanggungan kita sekarang kan desil 1 sampai desil 5 lah dalam artian di bawah garis kemiskinan.
6: Terkait hal itu, Nimade meminta BPS agar menjelaskan dasar yang digunakan untuk merubah desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sebab Pemda juga ingin memastikan program bantuan bisa tetap tepat sasaran.
7: Ini kan sangat mempengaruhi juga ya terkait dengan apakah ada hubungannya dengan kemarin gitu, sensus ekonomi yang kemudian banyak hal yang mempertimbangkan ataupun kemudian ada kebijakan lain yang kita juga harus nggak bisa bikin opini lain. Mungkin kalau sudah ada data yang masuk baru kita bisa buat statement.
6: Melalui keterangan tertulis, pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih memastikan penentuan posisi desil mempertimbangkan sebanyak 41 variabel masukan. Seluruh variabel itu dikelompokkan dalam keterangan identitas keluarga, keterangan perumahan, kepemilikan aset, dan keterangan kondisi anggota keluarga.
0: Pendengar, informasi berikutnya, pameran alusista kembali hadir untuk memperkenalkan peralatan pertahanan dan keamanan sekaligus mendekatkan komponen pertahanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Fika Azalea.
8: Bukan sekadar sebuah pameran alat peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun.
9: Pameran alutsista, alat utama sistem senjata, kembali hadir dalam rangkaian Independence Day Military Expo 2026 di Sleman City Hall dan Utara Lapangan Denggung Sleman 20 hingga 23 Agustus mendatang. Pameran ini menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat patriotisme, memperkuat kecintaan kepada tanah air, sekaligus mendekatkan TNI dan seluruh komponen pertahanan negara dengan masyarakat. Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Donald Kasenda, menyampaikan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi pameran peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Melalui pameran ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan, teknologi pertahanan, serta kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Letkol Wahyu saat ditemui di stan pameran AAU mengatakan, sebagai aparat, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan berbagai kemampuan dan peralatan yang dimiliki kepada masyarakat.
10: Apa yang ada di kita maksimalkan, kita tunjukkan untuk rakyat, karena hal ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai aparat. Karena kita sudah digaji dari uang rakyat, kita juga harus ada tanggung jawab untuk rakyat. Dengan harapan kita juga bisa mengenalkan Angkatan Laut kepada masyarakat, terutama kalau di wilayah Jogja ini kan sedikit yang tahu tentang Angkatan Laut, apalagi yang daerah-daerah yang tidak ada pantai. Dan alhamdulillah terlaksana di Sleman. Sleman nggak ada pantai, tapi setidaknya masyarakat Sleman ini tahu, oh kita punya Angkatan Laut.
9: Sejumlah alutsista yang dipamerkan dalam pameran tersebut merupakan peralatan asli dan replika. Dalam gelaran tersebut, petugas juga akan memberikan penjelasan terkait alutsista kepada pengunjung.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, di tengah musim kemarau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
11: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
12: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindak Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindak Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
13: Pantauan dari Disperindak, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron pusat-pusat itu.
14: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
13: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
12: Sementara itu, Pasar Murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
15: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
16: Ada berapa selisihnya?
15: Ada seperti Indomie ya. mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan lebih, tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
12: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar informasi berikutnya, tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme jelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Selengkapnya dilaporkan Bahtian Rifai.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke...
17: Tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme dalam menghadapi Porwanas 2027. Berbekal kolaborasi strategis bersama pengurus daerah e-sport seluruh Indonesia PDSI Kota Semarang dan dukungan fasilitas dari Universitas Dianus Wantoro, Udinus, atlet Jateng siap memecah kebuntuan dengan merebut medali emas pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana Jumat lalu menegaskan, e-sport menjadi salah satu cabur andalan dari 12 cabang olahraga yang bakal diproyeksikan menuju pesta olahraga antar wartawan se-Indonesia tersebut. Menurut Iwan, PWI telah menyiapkan atlet yang direncanakan tampil di 12 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi bulu tangkis, bridge, biliar, domino, e-sport, futsal, fun run, karaoke, karya jurnalistik, fotografi, mini soccer, tenis lapangan, dan tenis meja. Menurutnya khusus e-sport sendiri sudah menunjukkan grafik peningkatan performa. Pertama kali tampil di Porwanas 2022 Malang Jatim sudah menampak babak perdelapan final nomor e-football. 2 tahun kemudian di Porwanas Banjarmasin Kalsel sudah bisa menembus babak perempat final. Menurutnya hal itu memberikan sinyal ada potensi besar di Porwanas Lampung nanti.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke perdelapan final. Artinya 16 besar itu sudah kami pegang dan itu di cabang e-football. Kemudian di tahun 2024 atau 2 tahun setelahnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, naik itu menjadi 8 besar, jadi ke perempat final.
17: Sementara itu Ketua Pengurus Daerah SI Kota Semarang, Viani Ratnamanika Mawi, yang juga merupakan manajer e-sport PWI Jawa Tengah di Porwanas 2027 mengaku tertantang untuk menggembleng pewarta agar memiliki level permainan setara atlet profesional. Menurutnya ritme latihan wartawan tentu berbeda dengan atlet profesional. Pihaknya telah menyiapkan strategi transfer knowledge mulai dari mengasah refleks jempol, pengaturan timing, hingga teknis analisis pertempuran.
18: Kita akan membuat semacam latihan bareng, ya, latihan bareng dengan atlet-atlet SC Kota Semarang yang tentunya sebenarnya ini nggak bisa disamaratakan nih, nggak bisa disamakan ya, karena ya ini atlet ini tiap hari latihan ya kan, sedangkan teman-teman wartawan ini ya kalau pas ada bisa waktunya ya latihan.
17: Lebih lanjut Nana menjelaskan, sebagai langkah konkret, atlet PWI Jawa Tengah akan diikutsertakan dalam pemusatan latihan bersama atlet SC Kota Semarang yang tengah bersiap menghadapi Porprov 2026. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Pro 1 informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Sebanyak 14 orang mendapatkan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit dari RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care guna memberikan layanan khusus bagi masyarakat. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
19: Sebanyak 14 pasien dengan bibir sumbing dan celah langit-langit mendapatkan layanan operasi gratis di RSUD Cilacap pada Jumat dan Sabtu ini. Para pasien berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Layanan operasi gratis ini merupakan hasil kolaborasi RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care yang merupakan organisasi amal yang memberikan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis. PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama mengatakan dari 14 pasien tersebut, 5 pasien menjalani operasi karena bibir sumbing, 5 pasien karena celah langit-langit, dan 2 pasien mengalami keduanya, serta 2 pasien menjalani operasi revisi bibir sumbing. Hari pertama kegiatan diawali dengan screening dan persiapan operasi, kemudian dilanjutkan dengan tindakan medis dan observasi pasien setelah operasi. Sementara pada hari kedua, tim melakukan kunjungan kepada pasien sekaligus memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai perawatan luka setelah operasi. Menurutnya, operasi gratis ini diharapkan tidak hanya membantu memperbaiki kondisi kesehatan pasien, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dan rasa percaya diri.
20: Pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Cilacap terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi, dan kalau mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap.
19: Dr. Reza menambahkan jika nantinya kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan sehingga bisa menjangkau pasien bibir sumbing dan celah langit-langit lebih luas lagi. Tidak hanya operasi, program tersebut juga mendukung pelatihan tenaga medis lokal serta perawatan komprehensif bagi pasien. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, mengapresiasi kolaborasi antara RSUD Cilacap, Smile Train, dan Ngabila Community Care. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat berarti bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
21: Mudah-mudahan saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya.
19: Kami berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memberikan harapan baru bagi pasien bibir sumbing dan celah langit-langit di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu. Sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Lengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
22: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, menyampaikan bahwa sampah plastik memiliki kontribusi sekitar 10% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat. Meski terlihat kecil, menurutnya dampak yang ditimbulkan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Dedi juga menjelaskan bahwa Sungai Serayu merupakan muara dari sejumlah daerah aliran sungai seperti Das Logawa, Das Tipar, dan lainnya. Kondisi ini membuat seluruh wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu berpotensi menyumbang sampah termasuk plastik. Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah di Sungai Serayu tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja. Diperlukan keterlibatan lintas wilayah dari hulu hingga hilir, mulai dari Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap. Menurutnya apa yang terjadi di wilayah hulu akan berdampak hingga hilir, bahkan sampai ke laut. Oleh karena itu, kesepahaman antar daerah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah sungai.
23: Karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah, ya kalau ini kan akhirnya ke laut ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintas oleh sungai tersebut. Karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu. Tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
22: Dedi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dianggap praktis. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan. Dalam upaya pencegahan,
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan asosiasi sampah masyarakat untuk mengelola tempat pengelolaan sampah serta sistem 3R di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan Banyumas saat ini terus berupaya menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak daerah lain yang disebut telah belajar dari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas. Didi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Karena menurutnya setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan Vinta Nurfauzia mengakhiri buletin lintas DIE Jateng sore hari yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan rekan musik dan informasi potensi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau 2026 di wilayah DIY masih perlu diwaspadai berdasarkan pantauan BMKG dan juga Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta wilayah DIY masih kategori awas terkait dengan ancaman kerhulta. Nah, ini memang kerhulta ini suatu hal yang memang kewaspadaan tersebut terkait dengan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta pada periode 23 hingga 29 Agustus. Hal tersebut memang pada musim kemarau kebakaran hutan dan lahan ini menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai. Disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan analisa kondisi atmosfer titik karhulta ini memang terjadi karena kondisi iklim yang begitu kering efek dari El Nino. Dan memang hasil monitoring pada dasarian Agustus 2026 menunjukkan bahwa indeks bulanan dan juga menjadikan hal yang memang perlu diwaspadai terkait dengan El Nino.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dengan reka musik dan informasi masih menemani sore hari Anda. Dan mungkin Anda sedang bersantai bersama keluarga atau menikmati weekend ya, dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kami masih hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan reservasi hotel, ini memang reservasi hotel di DIY mulai meningkat ya, bersamaan dengan libur Maulid Nabi pada Selasa 25 Agustus 2026 mendatang. Nah, Ketua PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Dedi Pranowo Eriono, menegaskan bahwa kandidat kedatangan para pelaku wisata ini hadir ya dari berbagai macam penjuru, dan walaupun belum signifikan, ini sudah terlihat terlebih jika dibandingkan dengan pelaksanaan pekan lalu saat libur HUT RI ke-81, sebab jelang HUT ke-81 RI kemarin reservasi hotel di DIY bisa mencapai 65 hingga 80% reservasi. Wah, keren sekali ya. Ia juga menyebut adanya berbagai event di DIY turut menjadikan faktor tingginya kunjungan wisatawan ke DIY.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Bung Hatta di kediaman Laksamana Meida setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didekte oleh Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, namun menurut seorang yang mengaku bekas tentara PETA, Andaryoko, setelah naskah asli diketik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Dia, seorang tokoh pers. Dia lalu menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah. Namun ada cerita versi lain yang menyatakan bahwa setelah Sayuti Melek menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno, Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Sayuti Melek pun langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di arsip.

Pendengar Persatu RRI di Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja sore ini dan masih kami hadirkan beragam informasi di Persatu RRI Yogyakarta. Pendengar, program Kampung Iklim atau Proklim ini merupakan gerakan nasional bentukan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Dalam struktur penggunaan dan juga pengarahan penghargaan Proklim yang berjenjang mulai dari tingkat pertama, madya hingga utama, Proklim Lestari ini menang posisi sebagai kasta dan tingkatan tertinggi dalam gerakan lingkungan nasional ini. Predikat Proklim Lestari secara khusus diperuntukkan bagi lokasi berstatus proklim utama yang tidak hanya terbentuk konsisten menjaga dan juga mengelola lingkungan di wilayah sendiri, tetapi juga wajib membina serta menaklukkan ketangguhan iklim ke minimal 10 wilayah baru di sekitarnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
5: Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pukul 17.42. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah SWT. Kami temani dengan koleksi lagu islami, menemani kebersamaan Anda.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Berikir tempat pukul 17.42 kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

Pro 2 Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Halo, selamat petang, peringat di mana pun Anda berada. Bahagia banget di akhir pekan 23 Agustus 2026. Saya Agus Pramana akan hadir di Intra Dengar Anda pastinya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Peringat di akhir pekan yang pastinya Anda telah menikmati libur bersama keluarga tercinta. Manfaatkan hari libur Anda dari Sabtu dan Minggu. Dan pastinya Senin memang masuk, tapi hari Selasa libur lagi, tidak ada cuti bersama begitu ya. Dan Selasa merupakan hari libur nasional, merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya ketika Anda tidak mempunyai cuti bersama, Anda bisa mengambil cuti sehingga bisa menikmati libur yang cukup panjang di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa begitu ya. 4 hari lumayan bisa bercengkeram bersama keluarga. Dan pastinya juga bisa menikmati suasana indah bersama keluarga tercinta. Baik, pendengar, kami akan mengupdate informasi dari sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Anda juga akan mengupdate, berbagi kepada pendengar yang lain. Boleh banget ya, informasi-informasi yang ada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta, Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui WA di 0811-271-11911. Baik, pendengar, mengawali perjumpaan kita nanti kami akan menyajikan lagu-lagu dari negeri kita sendiri yang akan tersaji hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: panggung sandiwara salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu panggung sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu panggung sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu panggung sandiwara yang aransemen musiknya digarap E.R. Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu panggung sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu panggung sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis panggung sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu panggung sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu panggung sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa
0: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu panggung sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu panggung sandiwara.
3: Mengapa?

Ya, peningkatan pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti peningkatan komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Dari Bupati Bantul sendiri mengatakan, pada 2024, Bantul tercatat mengalami surplus sebesar 50 ribu ton, dan jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Wow, luar biasa sekali begitu ya. Dan peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit, dan pastinya ada beberapa tempat yang digunakan untuk dibangun rumah dan sebagainya, sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Namun demikian, ternyata masih terjadi surplus beras. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.go.id, bagi Anda yang pastinya akan mengutip atau mungkin mencari informasi-informasi inspiratif lainnya, Anda bisa klik di rri.go.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dadah Mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah, dikutip dari berbagai sumber. Kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Pendengar Stasiun Meteorologi Yogyakarta mencatat seluruh kabupaten dan kota di DIY masuk dalam kategori awas kekeringan meteorologis. Cuaca yang semakin kering seiring menguatnya fenomena El Nino disebut sebagai penyebabnya. Dan kondisi ini mendengar menimbulkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Dari Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta sendiri mengatakan kewaspadaan terhadap potensi karhutla

peningkatan dimanapun Anda berada, kita harus waspada dengan adanya kategori awas kekeringan meteorologis begitu ya. Karena cuaca akhir-akhir ini semakin kering seiring menguatnya fenomena El Nino di daerah istimewa Yogyakarta. Informasi ini kami hadirkan masih dari rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanan.

0: Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
0: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga kami akan sisipi dengan berita-berita informasi dari mancanegara. Kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga dan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan dagang Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Bokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi ya, Pak, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kami sudah mengupdate informasi dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara, dan kami akan menyisipi juga beberapa informasi yang akan hadir di ruang dengar Anda. Pendengar, bagi Anda pecinta iPhone begitu ya, di mana iPhone 17 Pro Max ini baru-baru saja diluncurkan, dan nampaknya ini dari iPhone sendiri juga akan beralih, atau dari Apple sendiri akan beralih menuju ke seri iPhone 18 Pro, di mana memang hanya berjalan beberapa minggu lagi dari peluncuran begitu ya. Dan tahun ini tampaknya ada lebih banyak hal yang patut dinantikan dibandingkan biasanya. Sejumlah bocoran yang pastinya akan membuat kita terperanjat begitu ya, di mana memang adanya chip A20 Pro baru, baterai yang lebih besar, layar yang lebih baik, serta Siri yang lebih pintar, di mana memang iPhone 18 Pro Max ini disebut akhirnya akan menghadirkan fitur aperture variable pada kamera iPhone. Belum ada satupun informasi tersebut yang dikonfirmasi secara resmi, tetapi berbagai bocoran mulai memberikan gambaran yang cukup menarik. Chip A20 Pro diperkirakan menggunakan proses fabrikasi 2nm yang terbaru dari TSMC. Dan pendengar, sejumlah bocoran menyebut bahwa chip tersebut akan menawarkan peningkatan performa sekitar 18% dan efisiensi daya 30% lebih tinggi. Yang 17 Pro Max aja masih ngehits, ini sudah akan muncul 18 Pro Max. Ditunggu aja begitu ya. Tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno. Tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan. Menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

Menjadi tuan rumah perlombaan World Humanoid Robot Games 2026 yang akan berlangsung pada 22 hingga 26 Agustus 2026. Sebanyak 2056 unit robot dari 6600 tim, maksud kami dari 666 tim peserta asal 16 negara bertanding dalam 51 kategori lomba. Luar biasa sekali. Baik pendengar, berbagai informasi yang lain masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Lagu religi Sajadah Panjang dinyanyikan tiga bersaudara, Sam, Acil, dan Jaka, yang tergabung dalam kelompok Bimbo. Lagu karya ciptaan dari Taufik Ismail memiliki lirik kuat dan mendalam.

tahun 2006, kelompok Gigi menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang yang terdapat dalam album Pintu Surga dengan sentuhan baru bernuansa pop rock.

album ketiga Sings Legend yang dirilis Mei 2016. Grup Noah mendaur ulang lagu yang hits di tahun 60 hingga 90-an, termasuk diantaranya lagu Sajadah Panjang yang populer dinyanyikan Bimbo.

Pendengar, terima kasih anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Kami akan menyajikan di antara dengar anda di kesempatan malam hari ini dengan drama radio dengan judul Janji Untuk Bumi, produksi dari RRI Denpasar.

0: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.
1: Adik-adikku, inilah yang dinamakan Hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
2: Apa ini? Hutan liar, tandus? Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
3: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
4: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
0: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh atap.

0: Tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Tersebut.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hei, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat! Hancur yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Kalau mendengar di mana-mana Anda berada, Yogyakarta pastinya selalu mempunyai cara tersendiri untuk merawat hangatnya kebersamaan. Dari dusun-dusun yang pastinya yang sangat asri, hingga lorong-lorong, ya boleh dikatakan kampung begitu ya, yang menyimpan cerita, ada semangat yang tak pernah padam untuk menjaga warisan dan juga masa depan. Dan malam hari ini kami akan hadir dalam obrolan komunitas yang akan tersaji hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat dari 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan Anda juga bisa menyimak melalui streaming kami di rri.co.id, klik di Pro 1 dan pastinya di sana Anda bisa mendengarkan siaran kami. Atau Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital, karena di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa mendengarkannya dimanapun Anda berada ketika Anda sudah mendownload RRI Digital. Dan kami juga hadirkan melalui live streaming di kesempatan malam hari ini di line YouTube kami begitu ya, di RRI Jogja Official. Jadi nantinya ketika Anda akan melihat secara langsung obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, boleh banget yang pengen pastinya untuk menyampaikan pertanyaan melalui live chat, boleh banget ya di RRI Jogja Official line YouTube kami. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, keberlanjutan desa wisata daerah istimewa Yogyakarta hingga kurang lebih jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kami sudah bersama di kesempatan malam hari ini yang pastinya akan menginspirasi bagi kita semua, ada Agus Jati Kumara, Ketua Forkom Desa Kampung Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Mas Agus.
1: Selamat malam Pak Agus juga.
0: Iya, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama kami. Pastinya akan menginspirasi bagi para pendengar berkait dengan satu tema kita, keberlanjutan desa wisata daerah istimewa Yogyakarta. Bisa diceritakan sedikit ini untuk peran dan fokus utama Forkom Desa atau Kampung Wisata DI saat ini. Pak Agus, semoga silakan.
1: Untuk Forkom Desa Kampung Wisata DI saat ini perannya adalah untuk kita bagaimana nanti bisa mendorong teman-teman pengelola desa maupun kampung wisata untuk bisa mengelola kawasannya atau wilayahnya menjadi tujuan wisata yang berbasis dengan pemberdayaan masyarakat. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Dan saya pengen juga tahu nih terkait dengan perbedaan mendasar nih Pak Agus antara dinamika mengelola desa wisata di area kabupaten dengan kampung wisata di kota Yogyakarta khususnya.
1: Yang jelas kalau di desa itu lebih kuat untuk kegotong royongan maupun dengan masyarakatnya yang masih berkelompok. Kalau di kota itu lebih cenderung masyarakatnya sudah individual, dan ketika ingin mengembangkan kawasan kampung wisata itu memang harus memilih SDM yang mau dan mampu untuk berkolaborasi dengan masing-masing masyarakat yang ada di situ. Jadi tentunya di kampung ini ada, kampung wisata itu ada tantangan yang berbeda dengan desa, terutama potensi alam yang di kota itu lebih minimalis, seperti itu.
0: Oke, dan mengapa ini Pak Agus, isu keberlanjutan menjadi, ya boleh dikatakan tema sentral yang sangat mendasar untuk dibahas saat ini? Apakah memang ada hal yang ingin disampaikan juga melalui keberlanjutan ini?
1: Jadi keberlanjutan itu tidak hanya tentang alam, lingkungan, tapi juga tentang sumber daya manusia yang ada di wilayah itu, sehingga keberlanjutan ini menjadi kunci keberlangsungan pengelolaan destinasi terutama di desa wisata. Jadi kita membutuhkan mempersiapkan generasi muda untuk bisa melanjutkan kepengelolaan, kepengurusan yang ada di desa maupun kampung wisata.
0: Ya, Pak Agus masih bisa mendengar suara saya ya?
1: Ya, masih.
0: Ya, baik. Dan apa indikator utama sebuah desa atau kampung wisata ini dikatakan berhasil dan berkelanjutan secara real, Pak Agus?
1: Desa atau kampung wisata yang bisa dikatakan berhasil itu mungkin ada beberapa indikator. Tentunya di DIY ini ada beberapa desa wisata dan kampung wisata yang sudah pernah mengikuti sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Yang dulu pernah diikuti oleh Kampung Wisata Rejo Winangun, lalu ada Desa Wisata Wukir Sari, Desa Wisata Krebet, Desa Wisata Kaki Langit, dan Desa Wisata Kebon Agung. Lalu juga di Sleman itu ada Desa Wisata Penting Sari yang di tahun 2025 kemarin telah mendapatkan predikat desa wisata berkelanjutan. Dari indikator yang harus dipenuhi itu adalah 174 indikator. Jadi memang ketika benar-benar akan mendapatkan sertifikasi desa wisata berkelanjutan, kita harus mempersiapkan semua aspek. Ada 4 kategori yang ditentukan oleh ISTC atau Indonesian Sustainable Tourism Council. Nah, itu yang harus kita penuhi untuk memenuhi indikator sertifikasi desa wisata berkelanjutan.
0: Ya, desa wisata yang sudah disebutkan tadi, apakah ini di bawah naungan Forkom-DIY, Pak Agus?
1: Ya, desa wisata itu tergabung di Forkom-DIY dan teman-teman pengurus desa wisata dan kampung wisata itu juga sebagai pengurus Forum Komunikasi Desa Kampung Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Berapa total desa dan kampung wisata yang ada di DIY sendiri nih, yang di bawah naungan Forkom-DIY saat ini?
1: Untuk saat ini yang terdaftar itu ada sekitar 227 desa kampung wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi cukup banyak, dan itu paling banyak ada di Kabupaten Sleman.
0: Oke, kalau di Kabupaten Sleman berapa ini jumlahnya untuk totalnya, Pak Agus?
1: Kabupaten Sleman saat ini yang kemarin habis diklasifikasi itu ada sekitar 74 desa wisata.
0: Oke.
1: Yang setiap tahun mereka melakukan klasifikasi untuk desa wisata yang ada di sana. Lalu untuk di Kabupaten Bantul itu ada 54, di kota ada 46 yang awalnya itu ada 25 karena Pak Hasto menginginkan semua kelurahan di kota itu memiliki kampung wisata, sehingga bertambah sekitar 20 kampung wisata yang di kota.
0: Oke, kalau Gunung Kidul sama Kulon Progo ada berapa ini?
1: Gunung Kidul itu sekitar 50-an juga, lalu di Kulon Progo itu ada sekitar 25 atau 26 desa wisata.
0: Oke. Untuk mengembangkan potensi yang ada desa-desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, apakah dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta ini juga mensupport terkait dengan pembiayaan atau mungkin penambahan modal dana untuk mengembangkan desa wisata yang ada di DIY?
1: Kalau untuk modal dana, saya kira dengan program melalui sekarang kebanyakan dari program DPRD dengan aspirasinya, karena anggaran dinas saat ini terbatas, dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun ada kegiatan klasifikasi desa wisata di tingkat DIY dan juga ada lomba desa kampung wisata yang tahun ini sudah selesai pelaksanaan penilaian, dan nanti di tanggal 22 September akan ada penganugerahan untuk lomba desa kampung wisata daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kegiatan lomba itu sebagai pendorong juga, penyemangat juga teman-teman untuk lebih giat untuk mengembangkan desa kampung wisatanya.
0: Dengan banyaknya kampung atau desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan menambah hasanah desa wisata khususnya di DIY, dan ini sebagai tujuan untuk memperbanyak PAD begitu ya, yang pastinya ditujukan untuk para wisatawan agar bisa menikmati desa-desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, ada beberapa desa wisata yang mungkin boleh dikatakan asal jalan saja nih Pak Agus. Bagaimana pengembangan dari Forkom-DIY sendiri yang pastinya juga membawai desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta?
1: Jadi kami teman-teman pengurus Forkom itu berharap teman-teman desa wisata itu bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya yang bisa dikemas menjadi paket wisata. Jadi bisa ditawarkan ke wisatawan. Ketika ada wisatawan, teman-teman desa, kampung itu punya paket, nah wisatawan akan mudah untuk membelinya. Tapi ketika pengelolaan di situ tidak jalan, tidak ada paket wisata, ya seperti di Sleman yang kemarin dari 88 desa wisata, setelah ada klasifikasi di tahun ini turun menjadi 74, yang sisanya itu dinyatakan vakum karena tidak ada pengelolaan yang berjalan di situ. Jadi memang kami selalu mendorong teman-teman untuk terus bergerak, untuk terus mengemas potensinya dan mempersiapkan SDM untuk melayani wisatawan. Karena ketika wisatawan bisa terlayani dengan baik, tentunya mereka akan senang dan harapannya mereka akan datang kembali dan mengajak teman-teman yang lainnya, seperti itu.
0: Oke. Dan sampai saat ini tantangan terbesar pengelola desa wisata dalam menjaga konsistensinya ini apa ini, menurut Pak Agus?
1: Tantangan terbesar memang pengelolaan SDM, karena sumber daya manusia itu kan majemuk ya, macam-macam. Jadi harus ada motor penggerak di situ atau local champion yang bisa mengelola dan mengembangkan. Saya biasa menyebut local champion itu harus bisa menjadi penengah, menjadi jembatan untuk kalangan muda, kalangan tua, dan semua organisasi yang ada di satu kawasan desa wisata itu, sehingga kegiatan desa wisata bisa berjalan. Nah, itu salah satu tantangan yang memang itu selalu kita dorong terkait kelembagaan dan SDM ini menjadi kunci untuk kita mengembangkan desa wisata.
0: Oke. Dan pastinya ada dampak positif yang terasa begitu ya untuk warga masyarakat dan pastinya adanya keberadaan desa wisata. Apakah ini juga akan mengatrol perekonomian lokal di desa tersebut ini, Pak Agus?
1: Nah, tentunya harapannya seperti itu. Jadi memang ketika ada kunjungan, ada kegiatan tamu itu, karena desa wisata itu basisnya adalah pemberdayaan masyarakat, tentunya harapannya bisa memberikan tambahan pemasukan untuk masyarakat itu. Dan ketika ada pedagang atau UMKM menjual souvenir, makanan, minuman itu, tentunya juga akan ada tambahan pendapatan dengan adanya tamu yang datang. Seperti misalnya di kita, saya dari Desa Wisata Krebet itu, ketika kita menerima kunjungan, nanti kita akan mengajak ibu-ibu pembatik untuk mengajari batik. Lalu ibu-ibu kuliner mempersiapkan, ibu-ibu PKK itu mempersiapkan untuk snack dan makannya. Jadi yang terlibat dalam satu kunjungan itu bisa banyak orang. Nanti anak-anak muda yang ada di sini itu sebagai pemandunya. Jadi misalkan kita ada tamu 100, kita akan melibatkan lebih dari 15 orang untuk melayani mereka, untuk mengajari batik, untuk mempersiapkan makan dan minumnya. Seperti itu, dan itu nanti akan terus dijadwal bergantian. Jadi ketika hari ini ada yang tugas, si A, si B, besok ada tamu lagi yang tugas, si C, si D. Jadi akan bergantian, sehingga tidak hanya satu orang yang akan menerima dampaknya. Seperti itu gambarannya.
0: Oke, dan kita kan sudah di dunia digital begitu ya Pak Agus ya, untuk mengembangkan potensi yang ada di desa atau di kampung wisata di DIY ini pastinya juga tidak terlepas dengan digital. Nah, untuk terobosan terbaru yang sudah dilakukan mungkin ada contohnya ini untuk kampung atau desa wisata di DIY, Pak Agus.
1: Untuk digitalisasi memang itu sangat penting. Ini ada teman kami di Desa Wisata Tinala, itu dia aktif sekali dalam media digital, mulai dari Instagram, TikTok, lalu juga website, serta mereka sering pakai iklan-iklan juga yang untuk menarik atau menjangkau para tamu. Selain itu, ada beberapa desa wisata yang aktif di Instagram juga. Rata-rata memang yang digunakan teman-teman adalah website, Instagram, dan TikTok. Jadi setiap kunjungan yang datang, tamu yang datang itu kita bikin video, lalu kita posting di sosial media untuk mengenalkan bahwa benar-benar ada kegiatan yang datang di desa wisata. Jadi yang terpantau di desa wisata di DIY itu memang rata-rata yang selalu posting itu ada teman kita di Purbayan, ada di Wukirsari, ada di Krebet juga, lalu ada teman yang lain juga di Sleman. Itu rata-rata mereka menggunakan Instagram untuk posting kegiatan yang ada di desa wisata. Itu sebagai bukti penguat ketika ada tamu yang akan datang, mereka bisa melihat video-video atau foto yang diposting di Instagram tersebut untuk meyakinkan para tamu yang akan datang. Seperti itu, Pak.
0: Keberagaman budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini pastinya juga akan melengkapi desa wisata atau juga kampung wisata. Nah, apakah memang di setiap lokasi atau daerah ini juga mengunggulkan, mengangkat potensi lokal seperti budaya-budaya yang ada di situ? Atau bagaimana nih, Pak Agus?
1: Jadi untuk masing-masing desa wisata itu mereka mengangkat potensi yang ada di wilayahnya. Contohnya, kita di Desa Wisata Krebet, kita mengangkat batik kayu. Lalu di Desa Wisata Wukirsari, mereka mengangkat batik kain. Jadi tamu datang itu akan melihat showroom hasil batik, lalu mereka akan praktik membatik kain. Lalu juga ada di Desa Wisata Kiringan, itu jamu. Ada di, kalau di Kasongan itu ada gerabah, lalu teman-teman di Sleman mereka rata-rata ke wisata alam. Jadi memang potensi yang dimiliki itu yang diangkat, sehingga desa wisata di DIY ini kaya dengan potensi yang bervariasi. Termasuk kalau di kota itu ya peninggalan bersejarah, ada museum, ada makam-makam raja. Lalu mereka juga mengangkat kesenian seperti belajar gamelan, belajar bikin blangkon, lalu ada tari edan-edanan, itu yang sering kita tampilkan. Jadi memang dengan kekayaan yang dimiliki teman-teman di DIY ini, desa wisata yang ada itu, mereka mengangkat potensi yang dimiliki sehingga desa wisata dan kampung wisata ini punya keunggulan masing-masing.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Strategi apa yang dilakukan agar memang wisatawan ini ketika sudah ke sana ini akan selalu apa namanya penasaran dengan penampilan-penampilan berikutnya, namun juga akan tidak bosan untuk melihat apa yang sudah disuguhkan di kampung atau desa wisata tersebut. Apa yang dilakukan?
1: Jadi memang ketika ada tamu, kalau cuma datangnya itu 4 jam atau sehari, itu jelas hanya terbatas potensi yang bisa dinikmati. Nah, ketika kita tamu membeli paket live-in, itu mereka bisa mengeksplor semua yang ada di satu kawasan. Misalkan live-in 3 hari 2 malam. Nah, seperti itu nanti akan banyak yang dieksplor. Bisa kerajinan, bisa kesenian, bisa masyarakatnya, bisa pertanian. Nah, sehingga kami mengajak wisatawan itu untuk bisa tinggal di desa. Kalau mereka hanya datang 2 jam sampai 4 jam, itu hanya satu atau dua potensi yang bisa mereka lakukan. Tapi ketika mereka tinggal di desa, akan bisa mengeksplor lebih banyak hal yang ada di desa itu. Dan tentunya mereka juga akan memilih kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Karena kita di desa wisata atau kampung wisata itu punya paket wisata yang bentuknya satuan dan juga yang paketan. Nah, mereka bisa memilih kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai dengan target yang direncanakan oleh sekolah maupun grup wisatawan yang akan berkunjung, seperti itu.
0: Baik. Jer Basuki Mowabeo, setiap usaha ini pasti memerlukan biaya begitu, Pak Agus. Seperti yang sudah disampaikan bahwa ketika memang ada wisatawan yang berkunjung, tidak hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam, namun harus stay dulu begitu ya. Otomatis ini di sekitaran desa atau kampung wisata ini juga harus siap yang namanya homestay begitu. Nah, sebelum ditanggapin, apakah ada yang bergabung di line telepon? Coba akan kita sapa di 580333. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Sugeng
0: Dalu, terima kasih. Ini kalau nggak salah Bu Nani di Palembang Bantul ya.
2: Terima kasih.
0: Kabar sehat Bu Nani?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkat doanya dalam kondisi yang selalu sehat. Pak Agus bisa mendengar suaranya Bu Nani?
1: Bisa.
0: Oke, baik. Monggo Bu Nani, silakan. Ya?
2: Topiknya desa wisata.
0: Iya, betul.
2: Ya, dia ngomongin tadi. Dulu pernah ada ya, dari kunjungan kampung kami, kunjungan di desa wisata di Penting Sari sana yang di bawah Mama Rizan itu ya.
0: Penting Sari yang di itu berarti ya Bu ya, Ledok, Ledok itu ya.
1: Penting Sari itu di ya Sleman, di atasnya Ledok.
0: Iya.
2: Sebelum Mbah Marijan dia ke kiri kalau nggak salah.
0: Kemarin saya camping di sana.
2: itu kepak sekali itu ya. Ya subuhannya, wisatanya, sob itu kita berkunjung berapa jam. Tapi waktu di terus setelah itu kan kampung saya di Perancak itu jadi desa wisata Mas Agus.
0: Di mana Bu? Perancak?
2: Iya, Perancak.
0: Sewon? Oke.
2: Okay. Ya. Itu kan jadi desa wisata juga. Itu kan ada kerajinan wayang, ada kerajinan bikin mainan anak-anak itu. Masih jadi masih di desa wisata. Terus waktu itu anak-anak dari di Jawa, terus di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada itu yang berkunjung anak-anak SLTA itu. Itu memang kebetulan rumah saya juga buat nginep anak-anak itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, itu emang amnya tradisinya masuk kuliah disuguhkan harus masakan yang tradisi Mas Agus.
0: Oke.
2: Okay, tapi kendalanya anak-anak sekarang kan nggak suka makanan tradisinya Mas Agus. Jadi waktu itu saya agak ngapusi tak suguh makanan yang anak-anak doyan Mas Agus. Ya kalau suguh jangan keluar saya ini nggak doyan Mas Agus.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Jadi menyesuaikan begitu.
2: Iya, seharusnya memang yang di seperti di Penting Sari itu suguhannya benar-benar sayur desa Mas Agus, benar-benar sayur desa. Tapi di itu kan kunjungannya waktu kan campur ya ibu-ibu segala macam. Kalau yang di desa itu waktu tempat saya di Banda itu yang ketamuan anak remaja itu memang pelajar semua dan umumnya memang nggak ada yang doyan saya dari Sunda kan nggak doyan masakan desa Jogja Mas Agus. Ya, ini ya saya yang cuma ada anak Sunda itu anak di Anjur, terus dari Jawa Timur, ada dua. Yang ingat empat orang di rumah itu kebetulan anak-anak itu benar-benar nggak doyan masakan yang desa Mas Agus.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ya kita nyuguhnya ya.
0: Kolaborasi begitu ya?
2: Ya, kasihan kan anak-anak itu, anak-anak remaja sekarang, ya itu yang apa yang mau aja. Ya, itu tadi ternyata anak-anak itu Mas Agus membawa keluarnya remaja yang itu kan bilang gini, jadi kita itu masih buat curhat Mas Agus. Jadi anaknya itu kan maunya papa kan saya masuk di kuliah di STAN, tapi kan aku nggak mau, aku mau anu bu katanya. Dan kan benar saya bilang orang tua mengarahkannya, tapi kan aku nggak suka katanya. Akhirnya ini jadi anak itu curhat, padahal kita kan cuma orang tua sementara cuma satu malam Mas Agus.
0: Betul.
2: Yang anak kayaknya kok merasa dekat di rumah. Yang namanya orang tua kan beda sama orang lain ya. Orang lain yang terima bersih, jadi kayaknya seakan kayak bijaksana pada jadi anak-anak. Jadi dua malam, enggak cuma semalam Mas Agus. Dua malam, jadi anak itu senang lah di Jogja itu. Sampai berkesan, anak sampai lulus kuliah masih berhubungan sama saya yang dari Cianjur itu mungkin kebetulan satu daerah kali ya. Jadi anak Cianjur yang dari Cianjur, dari Malang itu juga anak masih apa masih ada berhubungan. Terkesan sama Bantul mas Ade. Iya, pokoknya kita, ya kita nanti memang dari desa wisata itu memang ya luar biasa menurut saya banyak yang berkunjung.
0: Baik.
2: Ya, yang benar tadi itu ada biaya.

0: sekarang. Aduh, belum banyak, sekarang udah banyak sekali.
1: Baik.
0: Kalau menurut saya desa wisata memang luar biasa ya.
1: Mm-hmm.
0: Bisa mengundang orang dari luar daerah benar-benar
1: ya. Ya, baik. Begitu Bu Nani?
0: Ya.
1: Matur nuwun Bu Nani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palbapang, Bantul ini. Pak Agus, ini hal yang sangat luar biasa sharing dari Bu Nani. Memang desa wisata ini ya memang harus mengangkat kekhasan desa tersebut. Namun ketika melihat para wisatawan yang berkunjung, ya sudah disampaikan oleh Bu Nani tadi, banyak yang remaja di mana memang mungkin sudah berkomunikasi dengan para wisatawan yang khususnya yang anak-anak muda begitu ya. Biasanya makan apa? Kalau makan ini suka enggak gitu ya. Takutnya mungkin Bu Nani tidak dimakan dan otomatis kan akan mubazir. Nah, dari Bu Nani juga dikolaborasikan untuk makanannya asalkan memang tidak terlalu jauh begitu, tidak terlalu berbeda, agar memang kekhasan yang ada di desa wisata tersebut masih tetap terjaga. Bagaimana menurut Pak Agus sendiri ini terkait dengan sharing dari Bu Nani tersebut?
2: Iya, terima kasih Bu Nani yang sudah sharing. Memang itu ketika teman-teman homestay Induk Semang itu akan menyiapkan makan, itu nanti tanya apa menu yang akan disiapkan untuk tamu. Tapi sebenarnya menu makanan kita di Yogyakarta ini itu bisa diterima oleh semua masyarakat di luar Jogja. Itu jadi karena kita kan rata-rata mesti manis. Ya. Mereka nanti yang ketika makanan apa yang kita siapkan itu asal kita sediakan sambal, mereka sudah bisa menerima masakan yang ada di Yogyakarta ini. Tentunya ketika kita menyiapkan, nanti kita juga bisa memberikan cerita atau storytelling. Jadi storytelling itu yang akan membuat mereka itu, biasanya ketika kita sudah bercerita, mereka akan bilang, wow, seperti ini tuh, ternyata ini dari bahan ini tuh, ini dari bahan itu tuh. Storytelling itu yang nanti akan memperkuat dan akan membuat mereka itu terkenang. Sehingga harapannya ketika tamu datang ke desa, itu mereka pulang itu akan bawa cerita ke keluarga maupun orang tua yang ada mungkin di Jakarta atau di kota lain. Mereka akan bercerita, saya tinggal di desa, saya makannya tempe garit, saya makannya jangan lodeh, sayur mungkin kelor maupun gudeg manggar, gudeg gori, yang itu asal kita bisa memberikan cerita, mereka itu bisa menerima. Dan lidah orang luar Jogja itu tentunya bisa menerima masakan manis yang dari Yogyakarta. Yang masak sudah manis, ketimbang ketika makan dia akan merasakan manis itu. Jadi memang harus ada temannya sambel. Rata-rata seperti itu.
1: Yeah.
2: Pak Agus, yang sering kami lakukan di saat kita menerima tamu, dan rata-rata mereka mengapresiasi dan senang dengan masakan khas di Yogyakarta ini.
1: Apalagi wisatawannya ini diajak untuk masak secara langsung, secara tradisional, pasti mereka juga akan tambah greget begitu ya Pak Agus ya?
2: Iya, tentunya seperti itu. Dan memang ketika beberapa kali ada yang kita suguhin kayak ingkung gitu, mereka jadi bertanya-tanya, ini ceritanya seperti apa kok bisa makanan utuh seperti ini. Ya, kita ceritakan bahwa ayam ingkung itu biasanya kita sajikan ketika masyarakat kita ada yang melakukan kenduri, yaitu untuk kita ya syarat rukun untuk kenduri yang dilakukan di desa seperti itu. Jadi memang cerita itu yang membuat suatu hal yang simpel menjadi menarik.
1: Oke, luar biasa sekali. Berkait dengan Jerbasuki Mowobio, ini terkait dengan homestay-homestay yang mungkin sudah ready begitu ya. Pak Agus, apakah memang ini ada biaya perawatan juga, dan bagaimana untuk mengelola keuangan tersebut agar memang homestay tersebut tetap terjaga? Bahwa kita tahu bahwa homestay tersebut adalah memang milik warga masing-masing, atau boleh dikatakan rumah pribadi masing-masing. Nah, ini bagaimana untuk biaya yang digunakan untuk perawatan dan juga lain sebagainya? Mungkin bisa sharing juga kepada pendengar nih, Pak Agus.
2: Iya, untuk homestay memang

0: di desa wisata itu, Yongte itu adalah rumah miliknya masyarakat. Yang di situ ada kamar yang tidak dipakai, yang disetting ready untuk menerima wisatawan. Contohnya di Krebet itu ada 25 homestay yang itu miliknya masyarakat, yang itu bisa menampung sampai sekitar 250 orang untuk menginap di situ. Itu yang merawat adalah masyarakat itu, karena mereka yang tinggal dan hidup di situ. Tapi kami teman-teman desa wisata itu juga ada program seperti pembuatan papan nama, nanti pembuatan papan SOP untuk wisatawan. Lalu yang di Jogja ini memang homestay paling banyak itu ada di Penting Sari. Penting Sari itu ada ratusan kamar di situ yang bisa menampung lebih dari 500 orang. Itu jadi, dan semua itu miliknya masyarakat, sehingga teman-teman desa wisata itu tidak merawat secara langsung, tapi masyarakat itu dengan kita pengelolaan satu pintu. Maksudnya satu pintu itu ketika nanti ada wisatawan yang grup datang, itu maksudnya ke desa wisata, bagaimana desa wisata yang akan membagi mereka akan tinggal di rumah si A, si B, si C seperti itu, dan diurutkan sesuai dengan urutan dan standar kelas homestay, karena di homestay itu kita juga ada kelas ABC. Seperti itu, Pak Agus.
1: Baik, jadi memang sudah dipersiapkan oleh pengelola juga yang mengelola desa wisata atau kampung wisata. Kalau berbincang mengenai desa wisata Penting Sari, memang keren banget begitu ya. Banyak warga masyarakat yang sudah mempunyai homestay atau mungkin boleh dikatakan tempat tinggal, namun dikelola untuk bisa digunakan atau disewakan menjadi homestay. Ini luar biasa sekali dan perlu kita acungi jempol. Dan Krebet sendiri ini sampai saat ini juga keren banget ya warga masyarakatnya, kurang lebih bisa ditempati 250-an orang begitu ya Pak Agus ya. Jadi ini hal yang sangat-sangat luar biasa juga ketika banyak warga masyarakat atau wisatawan yang berkunjung di Krebet salah satunya ini tidak khawatir ketika memang pengen menginap dan pastinya menikmati suasana yang berbeda dari siang, sore, sampai malam dan juga pagi. Mungkin begitu. Dan dari Krebet sendiri, Pak Agus, saya pengen tahu juga, di sana kan terkenal yang namanya batik kayunya begitu ya. Eksistensi, maksud kami untuk menjaga eksistensi batik kayu ini, apa yang sudah dilakukan oleh para pengelola desa wisata atau kampung wisata yang ada di Krebet sana? Pak Agus, mungkin agak melebar ini ya, mohon maaf.
0: Ya, jadi memang di Krebet ini merupakan sentra kerajinan batik kayu, yang di sini ada sekitar 88 pembatik, yang itu memang kami berharap keberlanjutan batik kayu ini bisa terus berlanjut. Dan tentunya kami juga mengajak anak-anak muda di sini untuk berperan aktif. Kalau dia tidak bisa membatik, ya nanti membantu untuk promosi, membantu untuk pengelolaan konten sosial media, karena tentunya kembali ke tadi keberlanjutan. Jadi kami selalu mempersiapkan anak-anak muda di sini untuk nantinya mau menjadi bagian dari pelestarian batik kayu. Karena memang batik kayu ini saat ini itu masih menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat yang ada di sini. Saat ini di Krebet itu ada sekitar 57 rumah produksi, yang di situ ada sekitar 200 orang yang setiap harinya itu membuat kerajinan, mulai dari memotong, mengukir, mengamplas, membatik sampai finishing, yang kalau ada yang mau datang itu ya jam kerja kami itu sekitar jam 4 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu pasti ada kegiatan masyarakat yang membuat kerajinan seperti itu.
1: Ya, jadi luar biasa sekali ya, agar tetap eksis dan pastinya tetap ada keberlanjutannya begitu. Baik, pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda, pendengar, di 0811-271-1911. Ini dari Pak Adi di Berbah, ingin menanyakan bagaimana menertibkan pemandu-pemandu yang nakal yang mengganggu kenyamanan wisata tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Pak Adi di Berbah, Sleman. Pak Agus, silakan untuk bisa ditanggapi nih.
0: Mungkin bisa diulang pertanyaannya.
1: Bagaimana menertibkan pemandu-pemandu wisata yang nakal yang mengganggu kenyamanan wisatawan tersebut? Mungkin bisa dijelaskan ini.
0: Oh iya. Ya. Jadi kita harus memiliki peraturan atau SOP untuk para pemandu maupun pengelola sendiri. Jadi ada aturan seperti mungkin berpakaian rapi, apa yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan itu semua ditulis sehingga kita bisa memberikan pelayanan prima kepada wisatawan. Karena ketika kita bisa memberikan pelayanan prima kepada wisatawan, tentunya mereka akan bercerita dan akan kembali lagi. Itu kan harapan ketika kita ingin keberlanjutan itu bisa terjadi. Nah, itu kuncinya adalah aturan main pengelolaan desa wisata. Kalau saya biasanya menyebut sistem tata kelola desa wisata berkelanjutan untuk mengelola SDM masyarakat, mengelola kelembagaan yang ada, dan juga bagaimana kita dalam melayani wisatawan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Adi di Berbah sudah ditanggapi oleh Pak Agus ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan Pak Agus, di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali obrolan kita karena kita masih ada beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, saya tahu, pengen tahu juga ini terkait dengan langkah konkret begitu Pak Agus di Desa Wisata DIY dalam merespon isu perubahan iklim dan kelestarian alam. Kita rasakan bersama-sama sampai saat ini. Ini bagaimana ini langkah konkretnya?
0: Ya memang dengan keadaan saat ini, tentunya saat ini kita di musim kemarau yang tidak kita sangka ternyata lumayan panjang juga. Yang awalnya kemarin panas hujan, ternyata ini benar-benar kemarau dan panasnya luar biasa. Tentunya ya kita teman-teman desa wisata tetap mempersiapkan, pertama juga mitigasi bencana juga kita persiapkan terkait ada angin kencang ataupun apa itu. Lalu di musim ini kita juga ada penebangan pohon juga, yang pohon-pohon yang masih membahayakan ketika ada wisatawan, itu pohon-pohonnya juga kita pimpili atau kita potongi pampang yang sekiranya nanti ketika ada angin atau musim hujan datang itu membahayakan wisatawan. Jadi kami juga mempersiapkan mitigasi itu, dan tentunya teman-teman desa wisata juga bekerja sama dengan EPRB, volume pengurangan risiko bencana, untuk mempersiapkan terkaitnya keadaan bencana yang mungkin akan datang di waktu yang tidak kita bisa sangka.
1: Oke, baik. Pak Agus, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar berkait dengan tema kita, keberlanjutan desa wisata DIY. Monggo silakan.
0: Ya, terima kasih tentunya teman-teman penggiat desa wisata, kampung wisata, maupun masyarakat umum yang ada di kawasan Yogyakarta maupun di Indonesia. Tentunya kita harus menjaga lingkungan, kita harus menjaga kelestarian alam, kelestarian budaya, juga potensi yang ada di tempat kita. Mari kita bersama kita jaga untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan tentunya bagaimana kita bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat kita, mengunjungi apa yang ada di tempat kita, sehingga benar-benar ekonomi masyarakat nanti bisa tumbuh dan meningkat dengan adanya kegiatan desa wisata. Mungkin itu aja Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini.
1: Baik, salam untuk Pak Sabto.
0: Pak Lurah, siap.
1: Pak Lurah juga ya.
0: Ya.
1: Baik, matur sumanun Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, keberlanjutan desa wisata daerah istimewa Yogyakarta dengan penuh harap pengembangan-pengembangan yang ada, potensi yang ada di desa wisata ini akan semakin merebak, dan semoga saja pariwisata ini juga meningkat untuk menyaksikan secara langsung begitu, dan pastinya juga menuju ke desa wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama Agus Jati Kumara, Ketua Forkom di Satu Kampung Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoi Si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Pendengar Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25 K, 75 K, apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25 K berarti 25 ribu. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi program Satu Era di Yogyakarta hadir dalam Ruang Rindu. Melodi memori mengusik kalbu. Lagu era 80-an akan menjadi teman setia Anda di malam hari ini, yang pasti akan tersaji hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika Anda akan bergabung, boleh banget ya pendengar di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Kami nantikan hingga jelang pukul 23. Malam ini saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda.

0: Ya, pendengar, bagi Anda yang di malam hari ini pastinya belum beristirahat dan pengen bergabung, boleh loh ya. Tapi saya pengen juga kita ngobrol di udara, semoga saja nih menginspirasi begitu ya. Kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu tangan yang pastinya bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun ketika tangan kita capek, jari-jari kita capek, biasanya dibunyikan atau dalam bahasa Jawa dicetuti begitu. Nah, apakah Anda melakukannya? Kalau melakukannya berapa kali dalam sehari? Atau bahkan ketika Anda memang capek tapi tidak melakukan untuk membunyikan jari-jari Anda, apa yang Anda lakukan? Baik, di 5863333 kita akan sapa. Selamat malam Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
1: Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
0: Halo Sugeng Dalu.
1: Manose Kalbu.
0: Ibu Satila. Sehat Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat de wong tuwa ngeten
0: iki. Masya Allah, disyukuri Ibu. Tetap semangat nggih.
1: Amin.
0: Amin. Seharian sudah beraktivitas Ibu ya. Kali ini mau istirahat ya.
1: Enggak, masih beraktivitas.
0: Wow.
1: Bikin tas rajut.
0: Oh iya. Biasanya Ibu ngerajut begitu ya.
1: Iya. Daripada termenung.
0: Daripada sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Lebih baik bisa dimanfaatkan dengan hal yang positif begitu.
1: Iya, iya betul.
0: Masya Allah. Sehat-sehat selalu Ibu Satila. Ibu, ketika berbicara mengenai aktivitas tangan, kaki, begitu ya, biasanya kan terasa capek. Dan kalau terasa capek sih, kalau saya sendiri pasti membunyikan jari-jari tangan atau juga jari-jari kaki. Kalau Bu Satila dibunyikan enggak?
1: Kadang-kadang kalau terlalu capek ya, itu di apa sih?
0: Cetuti.
1: Teklik-teklik.
0: Iya betul. Rasanya marem ya Bu ya?
1: Tapi enggak tiap hari Mas. Tapi kalau pasti kan kalau ngerajut itu tangannya keduanya berubah semua, beraktivitas semua. Kadang-kadang ya sampai ini jari-jarinya pegel-pegel gitu. Terus di apa itu di leher juga tengah gitu.
0: Yang dilakukan Bu Satilah istirahat ya kalau kayak gitu ya.
1: Iya. Kalau udah capek ya udah istirahat. Tidur-tiduran dulu biar apa pinggangnya bisa lenteng gitu.
0: Sama mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Iya. Iya.
0: Terima kasih sekali Lu Bu Satila sudah setia bersama kami.
1: Iya, kan bisa untuk teman begadang.
0: Betul. Terus kalau dijeduti atau dibunyikan jari-jarinya yang dirasakan Ibu apa?
1: Kalau yang bisa bunyi itu katanya orang pintar itu jari-jarinya sehat, tapi kalau nggak bunyi itu bermasalah.
0: Begitu.
1: Tidak ada kesleo atau gimana, kalau tidak dibunyi nggak bunyi itu sambil di pecet-pecet, dipencet-pencet gitu, ntar dibunyiin lagi gitu.
0: Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Ibu. Jadi memang ketika dibunyiin ini akan
1: bermasalah.
0: Lebih, oh, bermasalah kalau nggak bunyi ya. Oke. Okay. Ibu mau request lagu ini?
1: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ini yang sudah siap. Ada Kurnia dan Pesona, ada juga Singkong dan Keju.
1: Oh, Singkong dan Keju aja, Mas.
0: Pilih yang mana? Singkong atau keju? Singkongnya atau kejunya? Atau dua-duanya?
1: Dua-duanya enak. Karena di pegangan adanya kan singkong.
0: Oh iya. Tapi lebih lezat ya Bu ya, singkong itu ya. Oke. Okay. Mari kirim buat siapa Bu Satila?
1: Buat Bu Ali, Bu Tuti, buat Cahnani, Bu Mawar Kuning.
0: Iya.
1: Mbak Andin, Mbak Kristin, Mbak Santi, Bu siapa?
0: Ya Bu siapa?
1: Puji Hati yang itu di Jalan Paten, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Rianto, Mas Andi, Mas Pak Rimbang, Pak Puji Kraito, Pak Dadi, Pak Jun.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Pasti setengahnya karya atau sehari porno.
0: Terima kasih.
1: Rezeki lancar.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila, terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Selamat melanjutkan rajutannya Ibu ya. Semoga mendapatkan banyak. Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, di belakangnya Ibu Satila kita coba akan sapa di kesempatan malam hari ini. 580333. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Malam.
0: Hai.
2: Bu, hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Ali di Pamekasan. Semangat, sehat. Oke, oke. Oye, oye.
2: Bang, saya sekarang nggak bisa ekspresi ini loh. Biasanya kalau on air itu kan. Mm-mm. Ya sampai semangat lah teriak-teriak.
0: Oh.
2: Kan nggak bisa.
0: Kenapa?
2: Agak bisik-bisik.
0: Kenapa Ibu?
2: Rumah sebelah ada yang nempati.
0: Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak teriak-teriak. Hai, hai, hai.
2: Ada yang ngontrakin. Alhamdulillah. Rezeki uti soleha.
0: Oh, jadi ini dikontrakin atau memang sengaja dikontrakkan gitu ya Bu ya?
2: Ya, ketimbang ini capek bersihin kan, jadi
0: iya.
2: sebelah.
0: Jembar ya Bu ya, atas luas ya?
2: Enggak sih.
0: Berapa ribu meter Bu?
2: Apa jadi cerita tipe 36? Cuman ya, saya kok cuman berdua sama Akung sama satu cucu kok capek.
0: Oke.
2: Ya udah. Jadi bisik-bisik takutnya orang itu kan kedengaran namanya berbatasan tembok aja.
0: Oke.
2: Celahnya. Tapi kedengarannya.
0: Kedengaran dengan jelas kok ini suaranya cetar begitu Bu Ali di Pamekasan.
2: Maklumlah nggak halus kayak orang sono.
0: Ya enggak lah, Ibu Ali halus banget.
2: Saya bisa halus bisa kasar juga kok. Bang, dari tadi tuh saya ngebel. Apa? Kan masih lagu-lagu tuh.
0: Iya.
2: Kenapa yang dibel itu sana, daerah Sumatera sana yang dibel. Loh, aku kok dari tadi jadi lapor ke Akung, Kung. Masa yang diputar Yogyakarta ngebelnya ke sana daerah Sumatera.
0: Aduh. Gimana ini?
2: Malunya.
0: Iya.
2: Kalau
0: iya.
2: Misalnya diangkat ya.
0: Tapi
2: apa panggilan tadi tuh iya.
0: Oh alah. Baru nyadar keliru ya Bu ya, salah sambung.
2: Mikirin itu lah daerah saya Kalimantan kan kebakaran hutannya kan. Ya Balikpapan aman sih enggak ini. Yang lainnya kan itu asap itu.
0: Iya.
2: Sampai dulu diliburkan kan sana itu sekolah.
0: Betul.
2: Okay.
0: Ya.
2: Coba anu ya Bang, Indonesia ini akhir-akhir ini banyak gitu.
0: Iya banyak bencana ya Bu ya.
2: Okay.
0: Ya semoga saja ini lekas terhindar dari bencana begitu.
2: Mudah-mudahanlah terhindar Bang. Kemarin katanya sempat ini anak saya. Cukupnya sempat gempa tapi
0: ya.
2: Ini skalanya ya.
0: Betul.
2: Okay. Anak saya yang balik papa ngabarin itu Lauti terus yang ini. Daerah Lombok itu kebakaran suku Sasak Sade yang pernah saya kunjungin.
0: Okay. Kalau dari kebakaran, sini
2: katanya anak saya kebakaran Uti katanya tadi itu.
0: Iya.
2: Kalau Jogja gempa tapi nggak seberapa skalanya.
0: Jadi memang gede lumayan jelek gitu. Tapi cuma sekali doang. Ya semoga saja tidak terjadi hal yang diinginkan.
2: Bahas ini yang mudah-mudahanlah semua
0: ya,
2: terhindar dari
0: marah bahaya bencana begitu ya.
2: mudah-mudahan cepat pulih lah ya.
0: Amin. Amin.
2: Gimana
0: amin,
2: Bang ini?
0: Ya.
2: Gak usah bahas tema lah.
0: Kalau Ibu Ali sendiri bagaimana? Apakah memang melakukan apa namanya membunyikan jari-jari yang capek, yang lelah?
2: Apalagi urut, pokoknya urut. Saya ini Bang, kalau urut itu, maksudnya sendiri sendiri gitu.
0: Iya, Bang. Jadi kan dijetuti tahu nggak Bu di pot dia Pak?
2: Cetek-cetek.
0: Iya betul, dicetek-cetek.
2: Sendian itu kan? Enggak, kalau saya anu sendiri kadang. Ya kadang-kadang kan bunyi sendiri kalau kita genggam gitu Bang.
0: Iya.
2: Atau capeknya atau embuk gimana gitu. Kalau di, saya jujur ya jarang ke tukang urut. Kalau aku pasti kaki, jadi kaki itu. Saya kan biasanya ini, kan beliaunya itu belajar itu. Nah Bang, titik-titik mana yang capek itu di ini. Pasti di ini, di apa, ditarik gitu loh Bang sampai bunyi. Tapi menurut dokter itu nggak boleh loh Bang.
0: Oh malah nggak boleh ya?
2: Nggak boleh. Tapi enak kok, ringan ya.
0: Iya, setelah itu ringan, enak ya.
2: Malah ada yang leher tuh Bang, tapi saya nggak mau ke tukang urut. Misalnya pas saya pakai tukang urut nih ya, lehernya
0: ceklok-ceklok gitu ya.
2: Iya, di anu kanan kiri. Nggak mau, saya takut. Kan nggak balik Bang. Misalnya di ceklok ke kanan, nggak balik. Iya gitu.
0: Enggak balik. Ya baliklah Bu.
2: Ya enggak mau. Kalau pas kena atasnya ya enggak mau saya. Kalau cuman persendian enggak apa-apa. Semang saya ditarik.
0: Oke. Jadi memang kalau dicetok itu lega rasanya ya setelah itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan aspirasinya. Baik, untuk malam hari ini lagunya apa Ibu?
2: Ini tahun berapa? Emi Johan masuk enggak?
0: 80-an ini.
2: Emi Johan ketuaan ya?
0: Iya. Ya apa lagunya?
2: Ya bisa. Yang Emi Johan.
0: Ketuaan enggak ya sebentar
2: ketuaan.
0: Saya?
2: Ketuaan. Jangan biarkan ku sendiri itu loh. Tapi enggak tahu kalau ada yang 80 ya.
0: Jangan biarkan aku sendiri.
2: Yeah.
0: Dari Emi Johan ya? Oke, saya cari dulu. Ibu mungkin bisa salam-salam dulu buat siapa ini?
2: Tadi Bu Satilang ya.
0: Iya.
2: Nah Bu Satilang kan sudah absen tuh Bang. Maklum lah Bang, saya pengen melang-lang buana juga ke daerah Sumatera, siapa tahu. Lama nggak silaturahmi ke sana.
0: Karena
2: saya copy paste gitu.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan Ernie Johannya bisa diputar Bang.
0: Kalau Ernie Johan ternyata eranya 70-an Ibu.
2: Nah, yang apa yang 80 Bang kayak?
0: Yang 80-an ini ada singkong dan keju, ada tamu istimewa menyambut musim petik, Kurnia dan Pesona, mengapa tak pernah jujur?
2: Musim petik itu kayaknya si anu.
0: Frankie and Jane.
2: Iya. Frankie and Jane.
0: Iya, betul.
2: Iya, itu aja.
0: Oh, nje. Salamnya buat siapa semuanya saja tadi ya?
2: Kan sudah tadi, nje. Tugas Bang, sehat selalu, doa terbaik pastinya.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali di Pamekasan yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Kita akan tunggu untuk pendengar yang pastinya akan bergabung kembali. Silakan di 580333 atau juga di 0811 2711 1111. Baik. Pak Budi yang pasti sudah bergabung juga terima kasih ya. Kita akan bacakan WA dari Pak Budi di Wonogiri.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Balik lagi dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, sudah ada bergabung melalui telepon di 580333. Coba akan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam. Halo. Hai.
1: Lagi ngambil tisu tak dulu tak ambil tisu dulu. Wasponnya deleweran.
0: Baik, silakan. Sudah Ibu Nani.
1: Iya, sudah. Tisu tidak satu semua.
0: Yes, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkat doanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya,
1: lahir batin.
0: Lahir batin. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya itu.
0: Lupakanlah.
1: Lupa. Oh ya, ora iso. Yo meng kadang lali kadang ora gitu aja.
0: Sok nyok-nyok begitu ya, Bu ya.
1: Aku bahasane londo.
0: Iya, nyok-nyok kadang-kadang. Bu Nani, di malam hari ini pastinya juga pernah mengalami yang namanya tangannya capek.
1: Mas Agus, tadi kok bilang krepet-krepet yang naik gitu.
0: Emang krepet tadi desa, itu?
1: Emang desa krepet yang naik di sana itu?
0: Iya, betul. Ada desa wisata di sana itu.
1: Ada itu ya. Dulu belum ada. Dulu aku sering ke sana belum ada.
0: Belum, kan, tapi sekarang udah banyak.
1: Berarti kulineran kena sih ya?
0: Kalau kulineran ada juga di Pajangan, tapi nggak di Krebet juga sih.
1: Di Pajangan.
0: Ingkung ya.
1: Ya, sudah lah. Tapi yang tadi itu ya apa kerajinan apa tadi?
0: Batik kayu.
1: Batik kayu ya.
0: Ya, baik.
1: Krebet itu kelurahan itu temenan tuh Pak Anu.
0: Turori.
1: Oh, udah ganti berarti ya?
0: Ya sekarang Turori Pak Turori.
1: Ganti ya.
0: Iya.
1: Ya. Ini apa yang mau tanyain tangannya kenapa?
0: Terkait tangannya Bu Nani kecil-kecil enggak?
1: Kecil kok kecutan?
0: Kecil, capek oh, begitu.
1: Kecil, kawiannya oke.
0: Tapi pernah mengalami itu?
1: Oh iya mas aku
0: sering mengalami itu. Tapi setelah kecil-kecil kayak gitu apa yang dilakukan Bu Nani?
1: Kalau kecil biasa, nah ini lendiso mentu masa dikasih semuanya nyapa nyebut merah nggak boleh, tapi kan emang dari terkenalnya namanya itu ya, ditempelin itu ya.
0: Oke, tempelin itu ya. Enggak, kalau yang tangannya, yang jari-jari itu pernah dijeduti nggak Bu?
1: Nah itu dia mas aku, sampai sekarang karena dijeduti kebablasan nggak balik.
0: Tuh, pernah? Dijeruti nggak balik?
1: Ya itu karena gaya tau ketahuan kan kalau kremol kan di krembatol itu kasih dijeruti masa kok ini saya juga kaget kok sampai segitu nggak balik ini yang kanan tangan saya.
0: Dijeruti. Oh alah, karena nggak pas atau gimana sih Bu?
1: Iya saya kaget lah dia ukur kanan ya. Jadi kalau ke dokter tulang harus di dan memang ya gaya tadi ya yang calon bareng mah gimana? Emang kayaknya anu amatir ya itu kalau itu kurang biasanya itu kebablasan. Paket karena memang nggak bisa balik, jadi saya kan nggak bisa bekam, nggak bisa pijat, nggak bisa karena jari-jarinya kaku.
0: Itu gara-gara dijedot dulu gitu Bu?
1: Iya, dijedot kebablasan kan nggak pernah ya dijedotin ya, kan nggak pernah dijedotin, jedotin pas ya.
0: Yang jedotin siapa waktu itu?
1: Ya calonnya itu, kapten calonnya itu.
0: Oh, tangannya semua itu Bu?
1: Ya.
0: Tangan, yang dijeruti tangan.
1: Iya, jari-jarinya itu kan ditariin ya. Ini yang kebablasan yang kanan ini jari tengah.
0: Jari tengah itu semuanya, jari tengah saja ya?
1: Jari tengah sama jari yang kiri mas Agus.
0: Oh.
1: Iya, jari-jari, jadi saya nggak bisa aktivitas. Bekam lagi nggak karena bekam stick ya, bekam stick ini pijat juga kan, jadi nggak bisa sekarang.
0: Okay.
1: Ini nggak sih ya ke dokter tulang itu.
0: Iya.
1: Wah. Iya pernah yang tangan retak aja. Iya katanya ini nggak bisa diapa-apain, mungkin ya karena tadi ya keretang ya BPJS jadi nggak ini ya kan sebenarnya nggak bayar ya.
0: Bisa.
1: Oke, baik. Tulangan mahal ya. Urusan bersih tulang semua. Ya, enggak apa-apa lah ini. Cuman sementara belum ditanda ini. Enggak bisa bekam, enggak bisa pijat.
0: Ya, semoga lekas pulih kembali Ibu nanti ke dokter atau gimana begitu. Baik, terima kasih Bu Nani. Lagunya apa Ibu?
1: Ada pilihan?
0: Ini ada Mengapa Tak Pernah Jujur, Ada Rumah Kita, Ada Tamu Istimewa, Kesempatan, Kembalilah Kasih. Ini Pak Budi nanti senandung doa begitu.
1: Senandung doanya siapa Nani?
0: Nur Afni.
1: Oh, itu bukan lagu lama ya?
0: 80-an kan Bu?
1: Oh, kalau yang Kristiandara yang lebih lama lagi ya. Panik ya. Tapi kesempatan seperti yang
0: Di Agam.
1: Oh, Di Agam.
0: Sama Debbie Yul.
1: Oh, berarti betul. Tadi ya, ya jelas itu aja lah.
0: Siapa?
1: Oh, Di Agam tadi sama Debbie Yul. Sama Debbie Yul ya?
0: Ya, kesempatan ya.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Gak usah nyari penyari masalah semuanya.
0: Siap.
1: Yang sudah siap aja.
0: Ya, baik. Salamnya buat semuanya saja.
1: Salamnya buat anggota grup satu satu. Kayaknya masih macam-macam. Soalnya pada masih ngobrol di rumah satu sendiri.
0: Iya.
1: Terus Mbak Kristin juga. Mbak Kristin jangan rotenya, aku selalu ngirimin Bu. Aning terlambat jamnya jam 10 mundur.
0: Halo Mbak Aning, sehat selalu.
1: Ya aku tadi ya ikut Mas Agus ke setengah setengah.
0: Oke.
1: Sesuai ya, pokoknya itu sama pendengar saya.
0: Baik.
1: Ya. Bu Tuti, pesannya?
0: Bu Tuti belum ini. Belum
1: oh iya, Bu Tuti sekenggali. Pokoknya itu semua aja Mas, yang jauh sekenggali. Pokoknya semua aja, maklum dengan kesehatan.
0: Iya. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palembang Bantul sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan coba akan kita sapa kembali peninggal yang akan bergabung di 580333. Nampak sudah ada yang bergabung kembali di kesempatan malam hari ini. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Sugeng Dalu Mas, nah. Ayah yang masuk.
0: Ah, monggo.
2: Oh ya, Bu Nani.
0: Itu uyak-uyak Bu Nani atau jenang yang uyak?
2: Uyak Bu Nani, orang kecekel.
0: Orang kecekel, tapi
2: saya,
0: sekarang
2: saya baru sampai tubuh Bu Nani sudah sampai di dalam.
0: Oh, Bu Nani pakai becak loh padahal.
2: Lawang aku berangkang.
0: Oh. Sampai becak listrik Bu.
2: Takut sama saya.
0: Kenapa Bu kok takut?
2: Ya gak biasa saja.
0: Tapi kalau memang sudah terlanjur naik, pasti akan nggak takut ya Bu?
2: Baru sekali saya pun, saya suruh nganter ponakan saya ke dokter. Terus naik becak aja Mas, kok tiba-tiba goleknya becak gue. Mas kok nolak becak ini Mas? Waktu nolak-nolak apa Budi? Kan anu, cepet. Wah kuis, aku diam. Betul nolak-nolak, gocian gue ngomong Budi. Alah ya ampun.
0: Tapi alhamdulillah nggak apa-apa kan Bu?
2: Ya enggak, tapi saya enggak akan mengulangi lagi.
0: Jangan sampai terulang kembali gitu ya.
2: Iya, saya naik becak itu takut. Bonceng motor takut. Karena memang jireh kan saya.
0: Berarti cocoknya pakai mobil ini.
2: Mobil oil. Ya dulu ya pakai motor berani. Sekarang wis tuwa ora wani.
0: Oke. Kalau pakai motor sekarang udah enggak berani lagi ya, Bu ya.
2: Ya cuma dekat aja Mas dari rumah. Kalau belanja kan cuma deket aja, bonceng.
0: Ya.
2: Iya, cuma bonceng pakai motor sendiri, nggak berani ya. Lah bonceng saya kalau bonceng kan mesti miring Mas.
0: Nggak berani melangkah ya.
2: Ya kayaknya kalau melangkah itu dengkul saya yang kenan gini. Kalau ada bus atau kendaraan lainnya, oh ya ini rasanya mak sering.
0: Wow, sembriwing.
2: Iya.
0: Sembriwing. Nah,
2: jadi masa saya dilok ke teman-teman. Koin deh soalnya, numpak motor bonceng kok. Di dek nolar, dah saya diajak ke kota gede arti bonceng ke. Saya bilang sama adik saya, aku arti kota gede di numpak apa? Numpak motor, misalnya ini alon-alon, gua tak kawat keselindang tuh ibu.
0: Tak bayangin dulu.
2: Oke. Saya bilang,
0: ya.
2: Itu, wong numpak neng kono wedi kok nang kota gede. Wong dhewe muni alon-alon, alon-alon iki agek metu saka omah. Mune tekan ring road.
0: Bablas ketapuk. Banter banget. Oh iya Bu Tuti, kalau berkaitan dengan jari-jari yang capek, Bu Tuti pernah melakukan jedutan jari-jari begitu?
2: pernah mas dulu, tapi kalau sekarang ya
0: nggak berani ya,
2: jarang-jarang.
0: Rasanya gimana sih Bu, enak ya?
2: Ya enak, kalau dulu itu ditekuk terus ditekuk lagi kan, kalau ditekuk menjulur gitu kan anu suaranya agak tapi kalau terus ditekuk lagi itu klik kecil gitu rasanya, tapi nggak sakit.
0: Oke. Iya. Tapi setelah ditekuk rasanya enak ya?
2: Iya enak, tapi sekarang nggak berani ya mas, karena tak tarik satunya nggak bunyi, kadang-kadang sakit. Rasanya cetup-cetupan. Sakit, takut kalau malah kecetit.
0: Malah melingsir malah bahaya ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Ibu, ini lagunya era 80-an, mau request lagu apa?
2: Lagunya Rafika Duri ada mas.
0: Rafika
2: yang duet
0: Duri. Oh yang duet ya.
2: Ya.
0: Oke, saya carikan dulu. Salam dulu buat siapa ini Bu?
2: Salamnya buat Bu Nani tadi. Lalu Bu Nani, lalu ada Mbak Ernest.
0: Mbak Ernest Tahayu.
2: Ya. Lalu Bu Yayu, ada Bu Lilis yang di Mendama, Pak Budi di Imogiri ya mas ya.
0: Iya.
2: Pak Bendi, Bu Mawar Kuning, ada Isatila, ada siapa lagi ya, Pak Rimbang, Mas Widodo, Romo Narto Indro, dan kayaknya semuanya mas, karena korapal mas kayak nyebut satu-satu.
0: Betul, karena saking banyaknya.
2: Iya, jadi untuk semuanya yang tidak kami sebut asmane, salam saya saja untuk semuanya. Untuk penyiarnya ya, salam istimewa mas.
0: Salam istimewa seperti Jogja.
2: Iya, kok anto mas. Ini kok rotu apa ini sedutan.
0: Iya, biasanya kan rotu nyeleneh ya.
2: Iya. Kemarin minggu kemarin saya nggak masuk, nggak bisa ini, nggak bisa masuk mas.
0: Yang minggu kemarin ya Bu ya.
2: Iya, ditutup toh pintunya sama Mas Agus.
0: Ditutup. Ibu, kalau Rafika Duri ini kalau yang duet eranya masih di era 70-an. Oke, bisikan mesra mau ya.
2: Sama siapa?
0: Sama Harvey.
2: Ya, boleh. Okay. Kalau yang sama Idris Sardi itu enggak ada toh?
0: Ya sama Idris Sardinya enggak ada, Ibu.
2: Yang sama Mas Agus.
0: Sama saya Rafika Durinya ya enggak mau.
2: Aku nggak bilang begitu loh.
0: Saya yang menegaskan Ibu.
2: Saya pernah dengar rekamannya kok.
0: Rekaman apa Ibu?
2: Ya rekaman Mas Agus.
0: Rekaman siaran ya.
2: Rengeng-rengeng. Lagunya Rafika Duri.
0: Oke Ibu, nanti ditunggu ya.
2: Apa mas judulnya?
0: Judulnya tadi ada Bisikan Mesra.
2: Ya, saya maunya karena ada mesranya.
0: Iya, kalau nggak ada mesranya nggak mau ya.
2: Nggak, kurang menarik.
0: Kurang gimana gitu.
2: Iya.
0: Baik. Terima kasih Bu Tuti. Segendalu. Selamat malam Bu Tuti, ada di Gamping Sleman yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Pak Budi di Wonogiri, ini lagunya Senandung Doan sih Pak ye. Dari Nur Afni Oktavia akan kami hadirkan.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: kenapa sih?
1: Aku gagal-gagal terus.
0: Selalu saja gagal.
1: Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar.
0: Aku sudah belajar setiap hari.
1: Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Terima kasih ya, sudah bergabung bersama kami dan yang pastinya sudah mengirimkan WA, akan saya bacakan satu persatu. Mbak Christine, halo selamat malam. Salam buat Pak Hasan, ada Pak Iskandar Kutagede, Bu Maria, Buska, dan juga Pak Sukandri sama Mas Dedi Iskandar. Oke, terima kasih. Dan juga Mas Theo Yudia sudah disampaikan lagunya Titip Rindu Buat Ayah. Dan tadi Ebit Gadinya sudah nyanyi, lain kali ya Mbak Christine ya. Dan juga yang sudah bergabung ini Andi Meremata, tanya coba nanti kalau masih ada waktu akan kami hadirkan. Dari siapa ini yang sudah bergabung sempatan malam hari ini? Matur Subhanuun, terima kasih. Dan juga ini yang sudah bergabung ada Mbak Novi. Halo Mbak Novi, selamat malam. Kamar kuning juga Mas Hendri, semoga senantiasa sehat ya. Semoga lekas sembuh untuk Mbak Novi. Matur nuwun ucapan ulang tahunnya untuk Agus Pramana ya. Terima kasih Mbak Novi sudah bergabung sempatan malam hari ini. Kita ke lagu lagi pendengar, dan pastinya tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, penulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.

0: Wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pendengar bisa bergabung di besok minggu depan ya, karena memang sudah di penghujung kebersamaan. Pendengar, baik disadari atau tidak, banyak orang yang memiliki kebiasaan membunyikan jari. Anda mungkin salah satunya begitu ya. Meski terlihat sepele pendengar, ternyata sering membunyikan jari diduga ini dapat memicu sejumlah kondisi kesehatan tertentu. Ya pendengar, membunyikan jari atau sendi-sendi jari saat sedang pegal terkadang terasa melegakan, bahkan mungkin memuaskan begitu ya. Namun para dokter tidak menganjurkan untuk terlalu sering membunyikan bahu jari atau mungkin bisa dikatakan siku-siku jari, karena kebiasaan ini diduga bisa menimbulkan cedera pada jari. Nah, maka dari itu ketika Anda sudah terbiasa ya, dikurangi ya, agar jari Anda tidak cedera. Baik, pendengar, saya Agus Pramana harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Ruang rindu sudah menghiasi di indera dengar Anda. Dan nantinya akan kami lanjut dengan lagu-lagu yang sudah terplaylist juga, yang pastinya akan kami sibir dengan beberapa informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat. Bagi Anda yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap penuh semangat untuk melanjutkannya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Jogja istimewa.

Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar dimanapun Anda berada, ancaman krisis air untuk pertanian sawah padi di wilayah perbukitan Kulon Progo ini mulai diatasi melalui pembangunan irigasi persiapan berbasis gravitasi ya. Dan pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sendiri mengerjakan proyek tersebut untuk 5 kelompok tani atau POKTAN dengan total bantuan pemerintah pusat senilai Rp485 juta. Dan program ini ditujukan terutama bagi warga dengan wilayah dengan kontur topografi ekstrim yang tidak memungkinkan diatur saluran irigasi mereka. Pengerjaan fisik proyek telah dimulai dan ditargetkan rampung pada tahun 2026, tepatnya di bulan Desember.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Ya, pendengar seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta masuk kategori awas begitu ya. Awas terkait potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Kondisi tersebut berlaku dalam peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta pada 23 hingga 29 Agustus 2026. Pendengar, hal ini perlu diwaspadai agar tidak terjadi kebakaran di Kota Yogyakarta atau juga di seluruh daerah istimewa Yogyakarta.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: Baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya, saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Senyum adalah cara sederhana dalam menikmati hidup.

Ya, pendengar perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Namun meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat distribusi air di sejumlah wilayah, khususnya kawasan selatan, harus dilakukan secara bergilir. Dan pendengar, secara umum ketersediaan air masih mencukupi. Kendati demikian, pihaknya melakukan sejumlah upaya tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Dan pendengar, sumber tersebut yang pastinya untuk mengaliri meliputi air permukaan dari Sungai Oyo, sumber air bawah tanah di Seropan, Briben, dan Baron, serta sejumlah sumur dalam yang berada di Wonosari dan juga Palian. Dari sejumlah sumber tersebut, pendengar, penurunan debit terjadi pada sumber air permukaan Sungai Oyo. Sementara itu, sumber air bawah tanah masih relatif normal. Adapun pada sumber dari dalam sumur, terdapat dua sumur yang saat ini mengalami penurunan debit. Informasi ini kami kutip dari rni.go.id, dan pastinya bagi Anda yang akan mencari informasi-informasi yang lainnya, boleh banget di rni.go.id.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkei adalah seorang yang gagah, cakap dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkei pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan yang ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkei untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkei pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkei masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkei agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkei menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkei yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkei kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkei, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar, saya sudah kami menemani Anda di hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 24 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat pagi, Sugeng Enjang, pendengar dimanapun Anda berada. Saya Agus Pramana akan menemani Anda di awal pekan, di mana di hari ini, Senin 24 Agustus 2026, boleh dikatakan hari gejepit nasional, begitu ya. Karena besok pagi Anda bisa menikmati libur bersama keluarga tercinta, memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini bagi Anda yang pastinya sudah bersiap untuk melaksanakan berbagai aktivitas, karena tidak merupakan cuti bersama, Anda harus melakukan berbagai aktivitas setelah Anda menikmati libur dua hari, semoga saja semangat tetap membara begitu. Kami akan menemani Anda dengan berbagai program acara yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti kami akan menyajikan Mutiara Pagi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Di mana untuk hari ini sudah kami persiapkan satu tema mengenai sistematika mencari ilmu. Nantinya bersama Ustadz Aminuddin Agung Nugroho SAG. Beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya akan menginspirasi kita hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Para reporter kami sudah mempersiapkan informasi terupdate, informasi terkini, informasi teraktual dalam Warta Pagi, diantaranya berkait dengan sejumlah perguruan tinggi di DIY diharapkan turut menerapkan pendidikan khas kejogjaan dalam kurikulum mereka. Dan juga Kabupaten Bantul mengalami surplus beras hingga lebih dari 70 ribu ton pada panen tahun ini. Beragam informasi yang lainnya yang sudah dirangkum dalam Warta Pagi akan kami sajikan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami mendengar di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Sebelum hadir Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, kami akan hadirkan dulu sebuah koleksi lagu islami. Koleksi dari Opik, Cinta Setulus Jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murdunya wa din wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Puji-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai pintu-pintu karunia-Nya kepada kita semua. Limpahan rahmat, nikmat sehat serta hidayah-Nya pastinya kita kembali dipertemukan di fajar yang penuh berkah ini. Menyapa lembut ruang dengar Anda dalam suasana pagi yang tenang dan damai. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pastinya kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan satu tema sistematika mencari ilmu dan alhamdulillah alamin melalui line Zoom meeting. Kami sudah bersama Ustadz Aminuddin Agung Nugroho SAG yang pastinya beliau dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Aminuddin Agung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Mas Ega ya.
0: Ini dengan Agus.
1: Agus,
0: ya, ya, baik. Agus. Ustadz Aminuddin, saya manggilnya Ustadz Aminuddin, Ustadz Agung, atau Ustadz Nugroho ini?
1: Agung aja, ya, biar baik. Ya, kearifan lokal.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Agung. Di kesempatan pagi hari ini sehat ya Ustadz Agung ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah, hirbil alamin. Matur sembahan pun sudah hadir.
1: Agus juga sehat.
0: Alhamdulillah berkat doanya dalam kondisi yang selalu prima, insya Allah sehat juga ini Ustaz Agung.
1: Amin.
0: Baik, kita akan membahas terkait dengan sistematika mencari ilmu pendengar. Dan nantinya kami undang untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811-271-1911. Atau juga yang akan menyampaikan melalui live chatnya di RRI Jogja Official. Karena di pagi hari ini kami live YouTube begitu ya. Anda bisa menyampaikannya di live chat kami. Dan pastikan Anda tetap bersama kami pendengar. Kita akan dengarkan mukadimahnya terlebih dahulu kurang lebih 7 menit ke depan. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Agung. Ustadz Agung silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Syada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Mas Agus dan para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah yang indah ini kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi tentang tata cara atau sistematika mencari ilmu agar ilmu itu menjadi al-ilmun nafi' yang bermanfaat bagi kita. Sebagai pengantar, bagaimana langkah-langkah atau sistematika mencari ilmu, karena kita lihat di akhir-akhir ini banyak orang yang punya ilmu tetapi kemudian tidak bisa terwujud dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu mungkin ada sesuatu yang kurang di dalam langkah-langkah mencari ilmu, sehingga ilmu itu tidak menjadi seperti apa yang dikehendaki. Di kesempatan ini akan saya sampaikan sistematika mencari ilmu. Kami kutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau mengatakan, inna awwalal ilmi, sesungguhnya awal dari ilmu itu adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, summal istima'u, mendengar. Kemudian yang ketiga, summal fahmu, memahami ilmu itu. Jadi kalau niat itu yang akan mengawal dan mendorong kita agar dalam menuntut ilmu itu selalu dalam tujuan yang benar, sehingga memberi kekuatan kita untuk sampai kepada tujuan. Kemudian yang kedua, al-istima', mendengar adalah proses belajar. Semakin intensitas belajarnya tinggi, akan internalisasi ilmu itu akan semakin besar, semakin tinggi. Setelah itu ditambah lagi, lebih intens lagi, yaitu dengan formal fahmu, memahami. Karena memahami itu perlu ada, sebagian orang itu sekali dengar, sekali baca sudah paham, ada yang perlu berkali-kali memahami untuk mempelajari, kemudian baru memahami. Setelah difahami, tsummal amalu, dan kemudian diamalkan. Ini yang terpenting dari belajar adalah dengan tujuan untuk mengamalkan, bukan sekedar menjadi simpanan di dalam pikiran dan hati kita, tetapi untuk dipraktekkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam ilmu agama. Kemudian yang kelima, summal hifzu. Jadi agar internalisasi ilmu itu betul-betul masuk ke dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, adalah dengan cara menghafal. Nah, ini memang intensitasnya harus lebih tinggi lagi dari sekedar apa namanya tadi membaca, kemudian sekedar memahami, tetapi menghafal ini jauh lebih intensitasnya, memerlukan frekuensi yang lebih tinggi dari sekedar memahami, dihafal. Karena hakikat ilmu itu yang betul-betul menjadi ilmu bagi kita adalah menghafal. Karena kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka hafal Al-Quran, mereka hafal beribu-ribu hadis, mereka hafal ya ilmu usul fikih dan lain sebagainya, kitab-kitab dan sebagainya. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan apa namanya ilmu yang betul-betul terinternalisasi dalam diri kita adalah dengan cara menghafal. Kemudian yang terakhir, tsumma nasyru, baru menyebarkan. Jadi setelah kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, kemudian kita hafalkan, itu baru kemudian kita sebarkan. Karena ilmu yang sudah terinternalisasi dengan baik di dalam diri kita, ketika kita sampaikan kepada orang-orang lain, itu akan mudah diterima. Demikian Mas Agus dan para pemirsa, sebagai pengantar yang saya sampaikan, saya kutip dari Imam Abdullah bin Al-Mutarok.
0: Ya, baik. Terima kasih. Matur sembah nuwun Ustaz Agung, dan kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung. Nampak sudah berdering di line telepon, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Masya Allah, insya Allah yang Siti solihah juga. Amin.
2: Kita saling mendoakan kepada siapa saja, semoga jadi hamba yang solihah.
0: Amin ya rabbal alamin. Sehat yang Siti.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dipan jenengan. Sak keluarga pinaringan sehat, Pak Ustaz sekeluarga ugi pinaringan sehat, kru RRI serta pendengar setianipun sedaya pinaringan sehat selalu.
0: Amin. Moga silakan yang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang Siti sambut sepon ya.
2: Sudah umur tuh.
1: Kok panggilannya yang Siti?
0: Sudah 70 tahun ini Ustaz Agung.
1: Masya Allah. Ya. Pendengar setia.
0: Leres.
1: RRI.
2: Pendengar setia sampai akhir hayat nanti.
1: Amin.
2: Ini saya mohon dijelaskan tentang apa yang dipangan dikaaken Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barang siapa sedang mencari ilmu, maka sebenarnya ia sedang mencari surga. Dan barang siapa mencari maksiatan, maka sebenarnya dia sedang mencari neraka. Pertanyaannya kan begini, gak? Saya mau disalahin seperti itu. Tapi kan sekarang itu kalau ada yang di YouTube itu kan berseliweran, ada pejabat yang pinter tapi untuk minteri. Nah, itu saya mau dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Luar biasa ini.
0: Baik, kita masih akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung di 580333 atau yang akan menyampaikan melalui line WA juga boleh ya di 0811271911 atau live chatnya di RRI Jogja Official di YouTube kami juga boleh. 580333. Kembali ada yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Bu Nani sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ini para Sri Kandinya sudah pada muncul nih, Ustaz Agung.
1: Moga silakan. Bapak-bapak masih ini jalan-jalan.
3: Assalamualaikum.
1: Atau jamaah ke masjid ya?
0: Iya. Baik. Moga silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Sehatnya Zanji. Ya begini.
1: Alhamdulillah.
3: Saya termasuk orang yang lambat, Ustaz. Lambat memahami. Menghafal juga lambat juga, Ustaz. Ini tapi kita kepengen apa? Kan banyak orang yang memang susah memahami, lambat segala macam, ada yang cepat tadi saya sampaikan cepat memahami, cepat apa ini. Kalau yang masuk yang lambat, yang emang agak lemot ini, bagaimana dia mensejajarkan diri pada dengan orang-orang yang punya ilmu yang tadi yang cepat menangkap tadi. Kita juga kepengen berdakwah tapi dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki ini, Ustaz. Ya kan ada dalil meskipun satu ayat kita sampaikan, tapi kadang kita menyampaikannya mungkin apalah karena bahasa kita, cara gaya bahasa kita yang salah atau bagaimana. Kadang kita menyampaikan sesuatu itu diayeli, Ustaz. Nah ini yang diayeli itu kita suka agak kesel, Ustaz. Ini bagaimana padahal kepengen banget yang kita sampaikan itu diterima, Ustaz. Jadi apakah memang bahasa kita itu emang apa orang-orang yang berdakwah itu punya bahasa khusus, Ustaz, yang bisa dipahami. Kadang kita mengingatkan sholat aja dibalik, Ustaz. Kayak sholat SAP. Nah gitu, suka begitu itu kayaknya agak sakit, Ustaz. Bagaimana cara menyampaikan dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, Ustaz.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agung, sebelum ditanggapi kita akan jeda dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan pasti tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.
4: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله Muttafaqun alai.
5: Dari Abu Abdurrahman Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.
0: Matur nuwun, terima kasih yang masih bersama kami. Untuk line telepon kami pending dulu ya, dan pastinya kita akan dengarkan tanggapan dari Ustadz Agung terlebih dahulu. Dua penelpon, ada Eyang Siti dan juga ada Ibu Nani di Palbapang Bantul. Moga silakan Ustadz Agung.
1: Eyang Siti sama Ibu Nani ya, responnya yang pertama, Eyang Siti menyampaikan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib ya, mencari ilmu itu, siapa mencari ilmu dia sedang mencari surga. Ini memang sudah disampaikan Rasulullah juga. Kita sering mendengar satu hadis yang beliau sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya itu dipenuhi dengan ilmu, jalan yang ditempuh adalah jalan yang dipenuhi dengan ilmu seperti pagi hari ini di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir dan sebagainya, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena jalan menuju surga itu ya harus dengan hidayah, harus dengan petunjuk, dan petunjuk untuk mencapai surga itu adalah ilmu itu. Seperti kalau kita mau ke Jakarta, kalau tidak tahu arah jalannya, petunjuk jalannya, tidak akan sampai ke Jakarta. Begitu pula orang yang ingin masuk ke dalam surga, tapi kemudian dia tidak mengetahui petunjuk jalan menuju surga, maka dia tidak akan sampai. Begitu pula kemaksiatan ya, pasti akan membawa orang, akan membawa manusia ke dalam neraka jika kemaksiatan itu terus dilakukan dan tidak ditaubati. Tetapi persoalannya, para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menuju surga ini memang Allah kelilingi dengan sesuatu yang menjemukan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ujibatil jannatu bil makarih." Dikelilingi surga, jalan menuju surga itu dengan berbagai hal yang dibenci, yang menjemukan. Padahal ya belum tentu itu sesuatu yang sulit. Contohnya sholat, melakukan sholat lima waktu itu, apalagi ke masjid berjamaah, itu sebenarnya nggak berat. Tapi kok di hati kita nu abet untuk menjalankannya, karena memang diuji oleh Allah. Jalan menuju surga itu walaupun kelihatannya mudah, tetapi dibuat oleh Allah perlu perjuangan. Karena untuk memilih siapakah yang betul-betul yang beriman atau tidak, yang pantas masuk surga atau ya tidak pantas masuk surga. Karena tetapi kemaksiatan itu menuju neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, walaupun biasanya perlu biaya yang lebih besar, perlu waktu yang lebih besar, resiko yang lebih besar, tapi kelihatan menyenangkan. Wahujibatin naru bisyahawat, dan dikelilingilah jalan-jalan menuju neraka itu dengan berbagai sesuatu yang disenangi oleh manusia, syahwat manusia. Dan memang menuju surga itu perlu perjuangan. Dan insya Allah yang Siti ini sudah berjuang 70 tahun ya untuk menuju surga. Semoga husnul khatimah, kita semua juga husnul khatimah sampai tua seperti yang Siti, tetap semangat menuntut ilmu. Kemudian Ibu Nani ini lambat memahami dan menghafal. Jadi memang memahami dan menghafal ini setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Oleh karena itu, yang merasa lambat memahami dan lambat menghafal, intensitasnya harus ditingkatkan. Kita sering mendengar kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang kenapa disebut Ibnu Hajar, karena pernah mendapat pelajaran ada batu yang berlubang karena tetesan air dari atas. Seperti kalau di Gunung Kidul itu banyak itu, di gua-gua itu. Nah itu batu yang keras itu bisa berlubang karena intensitas tetesan air yang terus-menerus bertahun-tahun, walaupun air yang menetes itu lunak tapi mengenai batu yang keras, tapi karena intensitasnya, frekuensinya tinggi, lama-kelamaan batu itu akan berlubang. Begitu pula kemampuan daya tangkap kita, walaupun lambat, kemampuan hafalan kita lambat, tapi kalau kita ulang-ulang, insya Allah akan lama-kelamaan kita akan memahami dan menghafal. Kemudian berdakwah. Jadi memang berdakwah itu harus ibda' bi nafsih, memulai dari diri kita sendiri. Kadangkala sudah banyak menyampaikan, mengambil profesi sebagai mubalig, mengambil profesi sebagai dai, tetapi kurang memperhatikan dirinya sendiri. Dan ini perlu kita perhatikan firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Karena kalau kita memerintah orang untuk berbuat baik, tapi kita sendiri melupakan diri kita. Kita sendiri malah lupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini kalau kita sudah menetapkan diri untuk menjadi mubalig, untuk menjadi da'i, ya memang harus melalui proses tadi. Kita amalkan dulu, baru kita sampaikan. Jadi mengambil profesi mubalig, da'i itu potensi mendapatkan pahalanya tinggi kalau banyak orang yang mengikuti. Tapi resiko ancamannya juga tinggi. Seperti orang bisnis. Orang bisnis itu kalau ingin bisnisnya besar, ya potensi untungnya tinggi. Tetapi resiko kerugiannya juga tinggi. Itu pula berdakwah. Itu potensi pahalanya tinggi, tetapi resiko dosanya juga tinggi kalau tidak berusaha untuk dimulai dari dirinya sendiri. Dan itu tadi langkah-langkahnya tadi, dengan niat yang tulus, yang ikhlas, kemudian belajar, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, menghafal, kemudian baru menyampaikan. Demikian Mas Agus dan para pemirsa, Bu Iti dan Bu Nani.
0: Baik, kita akan sapa kembali. Nampak sudah berdering kembali Nusat Agung di 580333. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Pak Beni sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Berkat doanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Monggo Pak Beni, silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama begini Ustaz, kalau orang dikatakan orang cerdas, itu orang yang mempersiapkan hari depan atau kematian. Itu yang pertama. Menurut maksud di kontes bumi. Raja yang kedua, mohon dijelaskan surat As-Saba ayat 6. Mereka pengakuan Mas Agus kan pertanyaan. Terus As-Saba ayat 6 ya, kalian ini kan.
1: Yang saya Pak, ini kurang jelas yang kedua tadi.
0: As-Saba ayat 6 Ustaz.
1: As-Saba ayat 6.
0: Ya. Baik.
6: Matur nuwun.
0: Paringi penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni ada di Condong Catur Sleman sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada peringat yang akan bergabung di kesempatan pagi kali ini. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana cara menyaring ilmu dari media sosial supaya menjadi amal untuk kita? Ini dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, Bantul begitu. Terima kasih Pak Budi Santoso. Dua penanya sudah bergabung. Dan silakan Ustadz Agung untuk ditanggapi.
1: Dari Pak Beni, yang pertama, orang yang cerdas itu menyiapkan untuk kematiannya. Al-isti'dadu lil mauti. Jadi menyiapkan bekal untuk kematian kita. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas itu kan orang yang berpikir jauh ke depan. Di memikirkan masa depan yang lebih baik. Tapi tidak hanya sampai kepada kehidupan dunia, tapi sampai kepada kehidupan jauh ke depan, yaitu sampai kehidupan akhirat. Dan orang yang mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Di kadangkala kita untuk mempersiapkan perjalanan di dunia saja, yang rata-rata umat Nabi Muhammad SAW itu hanya 60-70 tahun, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Bekerja, menabung, berinvestasi untuk kehidupan kita di dunia. Nah, tetapi kehidupan di akhirat ini adalah setelah kematian, itu adalah kehidupan yang jauh lebih panjang. Tentu persiapannya, perbekalannya jauh lebih matang, jauh lebih banyak, jauh perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang wal isti'dadu lil mauti. Jadi menyiapkan bekal untuk kematiannya. Di antaranya ada dengan banyak mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya itu sehingga menjadi amal soleh yang menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang surat Saba ayat 6 yang bunyinya wa yarul ladina utul ilma alladina unzila ilaika mir rabbika huwal haqqu wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu ahlul kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi memang di dalam Al-Quran itu sebagian diantaranya, diantara ahlul kitab, para ulama bersepakat bahwa yang disebut ahlul kitab dalam Al-Quran itu adalah Al-Yahud wan Nasoro. Dan dari sebagian ahli kitab itu mereka ada orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Seperti sebagian di antara mereka sudah ada yang masuk Islam. Sebagiannya seperti paman Siti Khadijah itu, yang dia memegang Injil pada saat itu, dia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi, dan suatu saat kalau dia masih hidup akan menolong Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran memang menjustifikasi, membenarkan bahwa sebagian ahlul kitab, Al-Yahud wa Nasoro itu masuk ke dalam Islam dan meyakini kebenaran Al-Quran. Kemudian yang berikutnya dari Pak Budi Santoso ya. Dari menyaring ilmu dari medsos
0: supaya menjadi amal.
1: Sekarang ya, instrumen belajar itu tidak hanya ngaji langsung kepada ustaz. Di antaranya kita dimudahkan untuk belajar agama lewat media sosial. Ada Facebook, ada YouTube dan sebagainya. Cuman memang harus berhati-hati karena di media sosial itu setiap orang bebas untuk menyampaikan di dalam media sosial. Dan kita tidak tahu siapa orang yang punya ilmu yang pantas kita ambil, yang punya kapabilitas, yang punya kapasitas. Atau bahkan ada orang yang di dalam media sosial itu menyampaikan ilmu-ilmu yang tidak jelas asal-usulnya. Oleh karena itu, selain kita belajar di media sosial, kita tetap harus talaki, harus berguru, harus mengaji kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal yang sudah mempunyai reputasi, kapabilitas, kapasitas ilmu agamanya. Dan ketika kita belajar di media sosial, kemudian menemukan perbedaan-perbedaan, keraguan-keraguan, kita bertanya kepada para ulama, para ustadz, para kiai yang sudah kita kenal, reputasi dan kredibilitasnya. Tidak boleh kita kemudian belajar di media sosial padahal kita tidak tahu, kemudian langsung kita telan mentah-mentah. Terus kita ya pilih-pilih, pilah dan dipilih. Nanti Pak,
0: baik.
1: Pak Beni dan Pak Budi.
0: Budi ya, Pak. Baik, Ustadz Agung sudah ada bergabung kembali. Kita akan sapa di line telepon. Assalamualaikum. Oh, ternyata sudah terputus. Bisa dicoba kembali ya di 580333. Dan masih cukup panjang waktu kita hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kembali berdering. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung.
0: Bu Sri, sehat nggih?
7: Alhamdulillah, syukurillah, semoga semuanya sehat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang soleh. gini Pak Ustadz, apa yang diberikan Pak Ustadz tadi mengenai ilmu itu kita hubungkan dengan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan, ikra bacalah. Ini mohon yang dibaca apa saja ya Pak Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri di Jalan Wates. Ini juga pendengar setia Pro 1 RRI Yogyakarta. Matur nuwun Bu Sri, salam sehat selalu. Ada yang bergabung kembali, kita coba akan sapa di 580333. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiman.
8: Salam.
0: Sehat Bapak?
8: Alhamdulillah berkat doanya.
0: Masya Allah. Monggo silakan Pak Kiman.
8: Yang pertama saya bersyukur teleponnya harus beres.
0: Iya, alhamdulillah.
8: Kemarin rada rewel ya.
0: Jih.
8: Sekarang pertanyaan, mau tanya apa ini? Gini, perkara yang paling dekat dari diri kita itu apa? Dan yang paling jauh itu apa? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kiman. Assalamualaikum. Kita pending dulu telan teleponnya. Ini ada dua penelpon tadi. Ada Bu Sri di Jalan Wates menanyakan terkait wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah Iqra, begitu. Yang dibaca apa dan mungkin mohon penjelasannya. Dan dari Pak Kiman tadi terkait dengan perkara yang paling dekat dengan kita dan yang paling jauh ini perkara apa sebenarnya. Ustaz Agung, mau silakan.
1: Terima kasih Bu Sri. Wahyu pertama yang sudah sering kita dengar dan kita ketahui adalah surah apa itu? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai ayat 5. Nah, lalu apa yang dibaca Iqra itu? Jadi wahyu Allah itu ada dua, menurut para ulama, yang pertama qauliyah, yang kedua kauniyah. Jadi yang qauliyah itu ya wahyu yang diturunkan berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu itu yang pokok yang perlu kita pelajari sedikit demi sedikit, kita baca, tadi tidak sekedar membaca, belajar itu kemudian kita pahami dan seterusnya seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian yang kedua membaca kauniyah. Kauniyah itu wahyu Allah yang tercipta. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu banyak ditemukan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri fil bahri dan seterusnya. Kemudian nanti sering diakhiri dengan innas apa namanya la'allakum tatafakkarun dan seterusnya. Dan diperintahkan untuk tafakkur, berpikir, memahami ayat-ayat Allah yang tercipta. Agar apa? Kita memahami betapa Allah itu maha kuasa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja dan seterusnya. Jadi belajar itu tidak hanya yang diwahyukan berupa Al-Quran, kemudian wahyu yang melewati Rasulullah yaitu hadis, ya berupa hadis-hadis, tetapi juga yang kauniyah, yang tercipta. Dan ini tentu yang tercipta ini kalau kita pelajari akan banyak ada banyak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian yang ditanyakan oleh Pak saya tadi, Pak Kiman ya.
0: Pak Kiman. Yeah.
1: Pak Kiman. Jadi Pak Kiman menanyakan apa yang terjauh dari kita, apa yang terdekat dari kita. Nah, ini yang ditanyakan ini kalau nggak salah perkataan Imam Al-Ghazali ya, yang terdekat dengan kita adalah kematian. Kenapa yang terdekat dari kita kematian? Karena kita berjalan itu hari demi hari itu sesungguhnya sedang mendekati ajal yang sudah digariskan. Ini semakin dekat, semakin dekat. Kemudian yang terjauh dari kita adalah masa lalu. Karena ketika kita berjalan, bertambahnya usia kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berarti kita sedang menjauhi masa lalu kita dan sedang mendekati kematian kita. Oleh karena itu, yang seperti yang disampaikan, pertanyaan disampaikan oleh Pak siapa tadi ya, orang yang cerdas adalah orang yang al-isti'dadu lil mauti, mempersiapkan kematian, ya karena menyadari bahwa masa lalu itu semakin jauh dan kematian itu semakin dekat.
0: Pak Beni tadi.
1: Manten Ki.
0: Yeah. Baik. Ustaz Agung, terima kasih, dan kita masih akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271911. Ustaz Agung, di era digital saat ini, masyarakat ini sangat mudah mengakses informasi keagamaan dari media sosial. Dan yang menjadi pertanyaan ini, Ustaz Agung, bagaimana sistematika belajar yang benar agar tidak salah menerima pemahaman?
1: Yeah. Jadi memang media sosial menawarkan banyak hal, termasuk diantaranya agama ditawarkan baik oleh siapapun, dan mereka bebas menawarkan di dalam media sosial. Oleh karena itu para ulama menetapkan sebaik-baik belajar adalah talaqqi, bertemu dengan guru. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar, apalagi sekarang di media sosial ya, lewat YouTube dan sebagainya. Kadangkala apa yang disampaikan di dalam media sosial itu asal usulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, media sosial itu sebagai sarana tambahan. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan ilmu yang benar, kemudian mendapatkan barokah dari ilmu itu, ya kita memperbanyak mengikuti majelis-majelis ta'lim yang ustadznya, kiainya, gurunya, mubaliknya itu sudah dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas. Adapun nanti di media sosial itu sebagai ilmu tambahan. Kecuali di media sosial kan ada nanti

0: tanyalah pada orang yang lebih tahu jika kamu tidak tahu. Apalagi kita menemukan satu keraguan dan perbedaan dengan apa yang kita dengar dari ustaz kita, dari kiai kita, kemudian ada perbedaan yang bersumber dari media sosial, maka kita harus konfirmasi kepada orang yang lebih tahu. Jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Apalagi generasi muda ini yang apa namanya, yang punya semangat belajar, kemudian mereka lebih dekat kepada media sosial. Ini harus lebih berhati-hati. Ya, karena ustadz di media sosial itu belum tentu kita tahu asal usulnya dan lain sebagainya. Nanti di
1: baik, dan Ustadz Agung, bagaimana cara menjaga konsistensi atau keistiqomahan dalam melintasi mencari ilmu begitu, atau tahapan pencarian ilmu?
0: Jadi mencari ilmu itu kan minal mahdi ilalahdi, dan tidak boleh orang itu tergesa-gesa di dalam mencari ilmu, karena orang yang tergesa-gesa itu akan mudah lelah. Jadi apa yang dicintai oleh Allah itu sedikit-sedikit tetapi istiqomah. Terus-menerus ada wa muha wa inqolla. Terus-menerus istiqomah walaupun sedikit. Ini memberi isyarat kepada kita agar orang yang menginginkan sebuah kebaikan termasuk di dalamnya adalah ilmu, itu tidak tergesa-gesa, tidak kemudian pengen ujuk-ujuk mendapatkan sesuatu yang besar. Tidak hanya di dalam ilmu, di dalam hal apa saja, harta, mencari harta, mencari rezeki. Kalau orang itu tergesa-gesa mendapatkan yang banyak, itu kadangkala malah lelah, kemudian bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Pengen dapat harta lebih cepat, akhirnya ikut judi slot, judi online, akhirnya malah habis hartanya. Begitu juga dalam menuntut ilmu, dia harus dilalui dengan tahap-tahap yang sedikit demi sedikit, tobaqon an tobaq, sedikit demi sedikit secara istiqomah. Maka Abdullah bin Al-Mubarak menetapkan niat itu berada di awal di dalam menuntut ilmu, harus ada ditaruh di depan, karena niat itulah yang akan memberikan power, akan memberikan kekuatan, dan akan memberikan arah kepada kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian dilalui ilmu itu, dia lalui jalan menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit, tidak perlu tergesa-gesa. Kuncinya tidak perlu tergesa-gesa. Bahkan di dalam menghafal juga begitu. Salah satu cara menghafal itu, dia tidak menambah hafalannya sebelum hafalan yang sebelumnya itu betul-betul mungkin, betul-betul sudah pas dihafal dengan baik. Karena kalau tergesa-gesa ingin menghafal sebuah ilmu, dia tergesa-gesa menambah hafalannya padahal hafalan yang sebelumnya itu belum kuat, maka yang lama akan hilang, yang baru akan tidak tercapai. Ya, harus dia sedikit-sedikit dan tidak tergesa-gesa. Kuncinya di situ, istiqomah dan menetapkan niat yang kuat ketika akan memulai mempelajari sebuah ilmu. Baik. Dan Mas Agus.
1: Ya, ini ada yang bergabung kembali, Ustadz Agung, di line telepon, coba akan kita sapa 580333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, emang waktu nih.
1: Baik, ada Pak Kiman lagi nih.
2: Iya.
1: Moga silakan Pak Kiman.
2: Iya.
0: Kiman ya.
1: Ya.
0: Pak Kiman yang tadi atau?
1: Ya, yang tadi, Ustaz.
2: Oh. Ya. Kebakaran di mana-mana. Yang kita kebaran ada gempa dan lain-lain. Pertanyaannya, selain doa, kira-kira apa saja yang bisa kita usahakan semaksimalnya? Itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kiman. Matur nuwun.
0: Ini yang bagus. Ini kok
1: kurang jelas. Nanti saya sampaikan Ustaz. Ya, ini sebagai penelpon terakhir begitu dari Pak Kiman. Kebakaran gempa ini terjadi di Indonesia di akhir pekan ini begitu. Dan pastinya selain doa, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari musibah tersebut? Ustaz Agung.
0: Langsung ya, cuma saat ini.
1: Silakan, karena memang sudah waktunya untuk menuju ke

0: ujung ini, Ustaz Agung.
1: Oh, iya. Ya. Jadi musibah itu kadangkala satu apa ujian dari Allah SWT. Liya'lamallah agar Allah itu mengetahui liya'lamallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan Allah itu mengetahui siapa yang beriman, siapa yang kafir dalam menyikapi ujian dari Allah. Tapi kadangkala memang musibah itu hukuman dari Allah karena perbuatan manusia. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsi. Jadi kadangkala keburukan, musibah yang menimpa seseorang, mungkin sakit dan sebagainya, mungkin kerugian atau musibah yang menimpa satu masyarakat di sekarang ada kebakaran, banjir dan sebagainya, itu boleh jadi bukan ujian, tapi boleh jadi itu sebuah hukuman. Bisa juga dia sebuah peringatan agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, usaha yang perlu kita lakukan selain berdoa, dan doa ini senjata yang paling ampuh, senjata kaum muslimin yang paling ampuh, adalah doa. Tapi tidak cukup dengan doa, harus ada upaya-upaya untuk memperbaiki diri. Jadi memperbaiki diri, memperbaiki keadaan umat dengan cara apa? Ya dengan cara menyebarkan ilmu yang bermanfaat agar mereka mengetahui ilmu yang benar, kemudian tidak sekedar mengetahui tapi kemudian memahami, tidak sekedar dipahami kemudian diamalkan. Nah, setelah diamalkan kemudian syukur bisa dihafalkan, bahkan kemudian diperintahkan untuk menyebarkan agar yang mempunyai ilmu dan berjalan kehidupannya sesuai dengan ilmu itu tidak hanya segelintir orang tetapi banyak orang. Insya Allah kalau kebaikan-kebaikan yang kita upayakan itu sudah tersebar dalam kehidupan masyarakat, insya Allah karena musibah, bencana dan sebagainya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memberikan. Insya Allah Allah akan mengangkat musibah itu. Tapi kalau kita diam, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu kepada apa ya, musibah, kepada keburukan yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Jadi kalau orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berjalan dengan benar, punya iman, tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik, untuk bertaubat, itu musibah itu tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim, tapi akan merata kepada seluruh masyarakat, termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang punya ilmu. Karena itu sudah disampaikan tadi oleh Abdullah bin Al-Mubarak, ilmu itu tidak sekedar dipelajari, tidak sekedar difahami, tidak sekedar diamalkan, tapi perlu disebarluaskan.
0: Ya, nih. Baik.
1: Terima kasih.
0: Maturun. Ustadz Agung, sebagai closing statement, catatan-catatan penting yang akan disampaikan singkat padat, waktunya 1 menit. Monggo silakan.
1: Agus dan para pemirsa RRI Mutiara Pagi, ilmu itu adalah sesuatu harta yang luar biasa untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, surga di dunianya. Di dunia ini kita memerlukan ilmu, dan untuk mendapatkan surga di akhirat kita membutuhkan ilmu. Dan dia adalah suatu petunjuk, dia adalah pelita di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam menempuh kebahagiaan, menempuh kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bersamalah dengan ilmu, bersemangatlah untuk mencari ilmu, dan sebarkanlah ilmu kepada siapapun yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agung, matur nuwun atas inspirasinya. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan satu tema sistematika mencari ilmu bersama Ustaz Aminuddin Agung Nugroho S.Ag. dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah kita ukur dengan survei karakter. Hasilnya dari skala 1 sampai 5 itu ratanya 4,1. Ini cukup bagus.
1: Hampir 33.000 ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100.000 ton beras.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, sejumlah perguruan tinggi di DIY diharapkan turut menerapkan pendidikan khas kejogjaan dalam kurikulum mereka. Kabupaten Bantul mengalami surplus beras hingga lebih dari 70.000 ton pada panen tahun ini. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Universitas Negeri Yogyakarta turut menerapkan pendidikan khas kejogjaan dalam kurikulum mereka. Sejumlah perguruan tinggi lain pun diharapkan turut menerapkan hal yang sama. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutrisno Wibowo berharap pendidikan khas kejogjaan bisa diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Kota Gudeg. Sebab kini Universitas Negeri Yogyakarta mengawali penerapan pendidikan tersebut melalui peluncuran buku panduan pendidikan khas kejogjaan pada Kamis kemarin. Menurut Sutrisno, penerapan pendidikan ini berkontribusi positif dalam membangun karakter anak muda.
2: Kemudian Bapak-Ibu di tingkat SMA-SMK, kita cukup mengejutkan hasilnya. Sudah kita ukur dengan survei karakter, hasilnya dari skala 1 sampai 5, itu ratanya 4,1. Ini cukup bagus.
1: Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, memiliki alasan tersendiri terkait penerapan pendidikan khas kejogjaan di wilayahnya.
3: Yogyakarta bukan pendatang baru. Sebelum Republik ini punya nama, kota ini telah menjadi tempat belajar dari padepokan dan pesantren, sekolah Muhammadiyah, taman siswa, hingga perguruan tinggi modern. Dari ekosistem pendidikan semacam itulah, Yogyakarta ikut membentuk generasi intelektual dan pemimpin bangsa. Mereka belajar di Yogyakarta bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk menjadi manusia yang berani menanggung akibat dari kepintarannya.
1: Selain itu, Sri Sultan juga menekankan pendidikan pada dasarnya tidak hanya menjawab bagaimana ilmu pengetahuan bekerja, namun juga menjelaskan untuk apa ilmu pengetahuan digunakan.
0: Pendengar, upaya memperkuat identitas dan karakter generasi muda melalui pendidikan khas kejogjaan mendapat apresiasi positif dari DPD RI. Senator asal DY Hilmi Muhammad menyambut baik langkah strategis ini. Gus Hilmi menilai pendidikan khas kejogjaan merupakan langkah krusial untuk mengenalkan kekayaan peradaban Yogyakarta kepada para pelajar dan mahasiswa, khususnya para pendatang dari luar daerah. Menurutnya, pendengar, penguatan kurikulum ini sudah lama didorong agar generasi muda dapat menyelami Yogyakarta dari sejarah, bahasa, tradisi hingga filosofi hidup masyarakatnya. Ia juga berharap para mahasiswa asal luar daerah yang menimba ilmu di Jogja dapat menjadi duta, sehingga saat kembali ke daerah asal, mereka mampu membawa dan mempromosikan citra positif Yogyakarta ke seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana konsep pendidikan khas kejogjaan diterapkan dalam lingkungan pendidikan guna mewujudkan generasi muda yang unggul dan santun? Kita simak wawancara singkat Prima Absari dengan Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Zainal Fanani, berikut ini.
4: Berbincang terkait dengan pendidikan khas kejogjaan ini menjadi salah satu yang dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dewan Pendidikan sebagai salah satu bentuk juga untuk bisa pembentukan karakter khususnya dari generasi muda ini lebih santun, kemudian juga lebih berbudaya begitu. Nah, bagaimana Pak Zainal melihat implementasi pendidikan khas kejogjaan ini di kalangan pelajar ini? Silakan Pak Zainal.
5: Ya, tentunya sebelumnya kita mesti melihat latar belakang dulu ya, dengan keadaan generasi Z, Gen Z ya, dan juga mungkin Alpha, generasi Alpha dan sebagainya. Perkembangan menuju ke arah berbudaya itu rasanya agak mulai berkurang dalam itu ya. Sehingga memang perlu diadakannya PKJ ini ya, kebanyakan khusus Jogja, khas Jogja ini ya. Karena pada dasarnya kita kembalikan lagi kepada pada manusia yang sebenarnya, walaupun ini penggabungan ya, jadi ada istilahnya budaya ya, budaya ada Muhammadi, ada Jainul, ada Sultan, semuanya yang ada di sekitar kita, yang mereka sebuah warna dalam Jain. Sehingga PKC ini kembali di bawah akar apa ini ya, generasi-generasi muda ini nanti akan menjadikan generasi yang benar-benar dalamnya itu ada generasi yang memahami lainnya ke Wono. Ya, tentunya ini masalah lingkungan, masalah di sekitar kita, mungkin jadi ini sampai pada nanti, pada sampai kepada akan keberadaan, keberagamaan, spiritualitasnya dengan Manunggaling Kawula Gusti ini, dia akan memberikan sebuah bekal hidup untuk masa depan generasi-generasi muda. Memang perlu sekarang itu. Karena kita terjelas sekarang mulai terbawa oleh alam yang situasi AI, kemudian dan sebagainya, ya, dengan teknologi informasi itu. Jadi kadang-kadang mungkin generasi kita ini khawatir, ya, generasi yang lebih bermusnah yang lama-lama, ya, termasuk kita ini, ya. Nah, ini khawatir akan tercerabut dari akar, ya, ini permasalahan, ya, kembali kepada manusia yang seutuhnya lagi. Terima kasih, Mbak.
4: Baik. Pak Zainal, pesan pentingnya ini ketika kemudian juga pendidikan khas kejogjaan ini sudah di-launching di sekolah, bahkan kemudian juga di perguruan tinggi. Apa yang kemudian juga perlu dipahami oleh para peserta didik, mahasiswa, untuk kemudian juga membiasakan, membudayakan beberapa nilai-nilai penting khas kejogjaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini, Pak, untuk teman-teman generasi muda, Pak Zainal.
5: Ya, tentunya untuk mengimplementasi dan pelaksanaan dan pendidikan, karena dimasukkan ke dalam sebuah pendidikan PNI formal, ya, ya, tentu sasarannya kalau langsung pada peserta didik, termasuk mahasiswa dan sebagainya. Maka kemudian ini yang pertama harus diadakan semacam kayak penataran, tentunya bagi guru, ya, kan, mungkin bagi dosen begitu, kan, bagi guru juga. Dan kemudian setelah itu kemudian diberikan juga naskah-naskah, file kayak modul-modul tentang khas kejogjaan, sehingga paling tidak kita untuk menyampaikan itu harus mulai dari situ. Kemudian ada semacam praktek di dalam kehidupan sekolah, begitu, siswa-siswa kehidupan sehari-hari, ya, dalam keadaan sekolah. Ya, itu berupa bagaimana konsep tentang misalnya umayu-hayu yang bawono itu diwujudkan dalam sebuah sikap tindakan yang terwujud, ya, terwujud dalam sebuah sekolah. Ya, kemudian sampai kepada istilah sampai Manunggaling Kawula Gusti itu, ya, itu harus diwujudkan dalam sebuah sekolah. Nah, jadi sehingga nanti akan bisa terimplementasi dengan baik. Jadi harus mulai beberapa tahapan, dari mulai gurunya dulu, ya, kemudian baru setelah gurunya juga paham, nanti guru apapun di dalam menjelaskan kepada siswa dimasukkan unsur khas kejogjaan itu, Mbak Elor.
4: Baik, Pak Zainal, terima kasih sudah bersedia berbincang singkat di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu, Pak Zainal.
5: Alhamdulillah, insya Allah sehat, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produksi pertanian di Bantul khususnya untuk komoditas beras terus mengalami peningkatan. Bahkan surplus beras menurut data yang ada mencapai 70 ribu ton. Informasi selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
2: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
1: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
3: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
2: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Pendengar, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Anggreni Susila menyebut, dari hasil screening kesehatan yang dilakukan pada tahun ini, lebih dari 10.300 anak diantaranya menunjukkan tekanan darah tinggi. Kemudian ratusan anak dan remaja mengalami gula darah tinggi atau glikemia hingga menyentuh angka 300 sampai dengan 400. Seruni menyebut kondisi maraknya penyakit metabolik pada anak ini didorong oleh gaya hidup dan pola makan yang tidak terkontrol.
4: Anak-anak kita kecenderungannya hanya makan karbo aja atau fast food aja, jadi seblak aja tanpa komposisi gizi yang seimbang dengan aktivitas fisik yang kurang. Nah, sehingga ini menimbulkan keprihatinan dan warning system kita dibantu teman-teman media untuk menyampaikan ke seluruh warga masyarakat, keluarga untuk menjadi garda terdepan mengenalkan gizi seimbang pada anak-anak.
0: Seruni mengajak orang tua untuk mengutamakan makanan buatan dan mencegah anak untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, berperwarna, dan berpengawet. Dia juga mendorong anak untuk banyak melakukan aktivitas fisik untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Sleman juga terus melakukan upaya promotif dan preventif, termasuk dengan program Isi Piringku sebagai panduan porsi makan gizi seimbang dan PHBS. Pendengar, ribuan orang antusias menyaksikan gelaran Festival Musik Cherry Pop. Informasi selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Di hari kedua mungkin bakalan lebih pecah ya ini, apa namanya, antusias dari pemuda-pemudi yang di Jogja dan sekitarnya.
6: Di hari pertama Festival Musik Jaripop 2026, gelaran ini berhasil memukau ribuan penonton di empat panggung yang berbeda. Dari pantauan RRI, penonton tampak lalu-lalang berpindah dari satu panggung ke panggung lainnya demi menyaksikan puluhan musisi dengan berbagai genre. Mereka menikmati penampilan band atau musisi dengan duduk, berdiri, ikut bernyanyi, melompat hingga mereka momen penting. Kreatif Direktur Jaripop Arsita Pinandita saat ditemui di lokasi menjelaskan jumlah penonton gelaran tersebut mencapai puluhan ribu.
7: Untuk dari data visitor untuk hari pertama ini sekitar 15 sampai 16 ribu. Ya itu tadi siang. Kalau untuk hari kedua yang tercatat hari ini sekitar 19 sampai 20.
6: Sementara itu, salah satu penonton, Fauzi, menilai antusiasme pengunjung sangat luar biasa. Menurutnya, selain menjadi tempat untuk mengapresiasikan diri, festival ini juga menjadi wadah perputaran ekonomi.
5: Oke, Jaripop 2026 ini kan berlangsung 2 hari. Ini baru day pertama jam 5. Antusias pemuda-pemuda-pemudi di sekitar Jogja dan yang kesini tuh luar biasa sekali ya. Dan kalau melihat tenan-tenannya juga luar biasa, mulai dari makanan rame, berarti kan ada perputaran ekonomi di situ, berarti selain tempat mengekspresikan diri di sini, dari tempat perputaran sirkulasi ekonomi yang bagus gitu kan. Terus juga lokasinya di Candi Prambanan, ini juga ada penampilan dari tari-tarian Jawa yang nguri-nguri budaya juga, bagus. Akulturasi budaya, asik.
6: Ia pun memprediksi gelaran di hari kedua akan berlangsung semakin meriah.
0: Informasi tadi disampaikan oleh Vika Azalea. Pendengar, beralih ke informasi lain, kita akan simak komentar pagi ini bersama Paramita Putri dari meja redaksi tim pemberitaan RRI Yogyakarta.
8: Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang cenderung mengikis akar budaya lokal, langkah pemerintah daerah atau Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggalakkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ menjadi angin segar yang patut untuk diapresiasi. Langkah ini bukan sekedar nostalgia budaya atau rutinitas kurikulum formal, melainkan fondasi strategis untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berkarakter unggul dan santun. Yogyakarta sejak lama dikenal sebagai kota pelajar dan pusat kebudayaan. Namun tanpa integrasi nilai budaya yang terencana dalam sistem pendidikan, julukan tersebut berisiko menjadi identitas tanpa jiwa. PKJ pun hadir mengisi ruang tersebut dengan menanamkan filosofi luhur seperti sawiji, greget, sengguh, ora mingguh, atau fokus, semangat, percaya diri tanpa sombong, dan pantang menyerah. Selain itu juga prinsip saling asah, asih, dan asuh. Nilai-nilai ini menjadi benteng moral yang sangat relevan untuk menghadapi krisis karakter remaja saat ini, mulai dari maraknya aksi kekerasan jalanan hingga penurunan etika berkomunikasi di media sosial. Agar tidak berhenti sebagai jargon normatif, implementasi PKJ membutuhkan komitmen dan strategi yang matang. Pertama, yakni bukan sekedar hafalan. PKJ tidak boleh terjebak menjadi materi pelajaran hafalan untuk mengejar nilai di atas kertas, melainkan harus dipraktikkan melalui pembiasaan atau habituasi sehari-hari di sekolah. Berikutnya, yakni kesiapan guru. Para pendidik harus menjadi role model utama, karena guru bermakna digugu dan ditiru. Pelatihan pemahaman filosofi kejogjaan bagi guru menjadi krusial agar penyampaian materi bisa berlangsung alami dan kontekstual. Berikutnya, yakni sinergi tripusat pendidikan. Sekolah tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kebiasaan santun dan berkarakter yang dibangun di sekolah akan sia-sia jika tidak didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa depan suatu daerah sangat bergantung pada bagaimana ia mendidik generasi penerusnya hari ini. Melalui pendidikan khas kejogjaan yang diimplementasikan secara konsisten dan substantif, Yogyakarta berpeluang besar untuk melahirkan SDM unggul berdaya saing global yang tetap berpijak teguh pada etika dan kesantunan lokal. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah perguruan tinggi di DIY diharapkan turut menerapkan pendidikan khas kejogjaan dalam kurikulum mereka. Kabupaten Bantul mengalami surplus beras hingga lebih dari 70 ribu ton pada panen tahun ini. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Datang juga nih teman Pro 2 Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Pagi yang cerah berawan di hari ini, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk mengawali aktivitas. Meskipun Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, dan tidak ada cuti bersama kali ini begitu ya, Anda harus melakukan aktivitas di kantor begitu ya, karena memang tidak ada cuti bersama dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa sehat, dimudahkan dan dilancarkan. Memang akhir-akhir ini di kota Jogja atau di daerah istimewa Yogyakarta, mendung sudah terlihat. Apakah ini pertanda akan menuju ke musim penghujan begitu ya? Dan kita ketahui bersama bahwa kemarau cukup panjang, kekeringan terjadi di mana-mana pendengar, dan kita perlu waspada pula terkait dengan berbagai penyakit yang menyerang di musim kemarau, sehingga kita harus jaga kesehatan kita masing-masing. Baik, pendengar, ada informasi yang pastinya sudah kami hadirkan tadi di Warta Pagi yang sudah dikumpulin oleh para reporter kami begitu ya, terkait dengan pendidikan khas kejogjaan juga atau sering kita sebut dengan PKJ. Ini adalah program resmi di daerah istimewa Yogyakarta, dan program ini memang menanamkan karakter dan nilai budaya lokal dari pendidikan begitu ya, yang pasti untuk Yogyakarta sendiri sudah diawali di Universitas Negeri Yogyakarta, dengan harapan nanti kampus-kampus lainnya ini juga akan mengikuti berkait dengan pendidikan khas kejogjaan. Semoga saja ini bisa bersinergi dan bisa memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa dari luar Yogyakarta, sehingga bisa mengetahui sejarah Yogyakarta dan pastinya terkait budaya dan lain sebagainya, sehingga setelah lulus dan kembali ke tempat asal ini bisa mempromosikan pula begitu ya untuk Yogyakarta kayak apa, dan pastinya mempunyai keunikan kayak apa juga bisa disampaikan kepada warga masyarakat asal daerah masing-masing. Baik pendengar, untuk Anda yang pastinya di kesempatan pagi hari ini sudah menantikan update terkini berkait dengan info perakiraan cuaca, kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Tampak di sekitaran Kota Baru Yogyakarta cerah berawan. Bagaimana, apakah memang nanti akan terjadi hujan? Kita akan simak informasinya dalam perakiraan cuaca wilayah DIY untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan sudah bersiap perakirawan Judith. Judith, laporan Anda silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami dapat menyapa Anda sekalian dalam menyampaikan yang terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY dari kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Mulai pukul 07.00 WIB. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timur masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta tidak adanya gangguan atmosfer di dekat wilayah Jawa. Hal ini memberikan potensi cuaca yang lumayan cerah berawan di sekitar Pulau Jawa dan tentunya di wilayah DIY. Untuk itu kami sampaikan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini untuk kota kabupaten di wilayah DIY. Untuk pagi hari, siang, malam hingga dini hari, cuaca di wilayah DIY diperkirakan cenderung cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini, nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dan kegiatan Anda dengan lebih baik. Terima kasih, saya Rudi Diatma, perakirawan BMKG Satu Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, menurut informasi perakiraan cuaca untuk hari ini memang cerah berawan begitu ya, dan tampak memang pagi hari ini di sekitaran Kota Baru juga cerah berawan. Baik pendengar, untuk Anda yang akan melakukan penerbangan, dan pastinya kami juga akan mengupdate informasinya terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Perakiran cuaca wilayah Yogyakarta International Airport untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 selengkapnya akan dilaporkan oleh Wines berikut ini. Wines, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Senin 24 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya di kesempatan kali ini, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan menuju ke kota Jogja, kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di kota Yogyakarta. Untuk pagi hari ini, apakah memang terjadi kepadatan atau bahkan memang landai begitu ya, karena kita ketahui bersama bahwa di jam-jam segini adalah jam-jam Bapak Ibu pendengar semua melakukan aktivitas menuju tempat tujuan Anda, seperti halnya mengantar putra putri Anda ke bangku sekolah begitu. Baik pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini akan melalui simpang Tugu melalui pantauan CCTV dari jogjakota.go.id di simpang Tugu terpantau ramai namun tetap lancar, dan sudah terdapat ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut mengatur arus lalu lintas di simpang Tugu. Saya akan beranjak menuju ke simpang Borobudur Plaza. Di pagi hari terpantau ramai pendengar, harap hati-hati dan waspada, dan di sana juga terdapat petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Bagaimana dengan simpang Mirota untuk pagi hari ini? Wow, terpantau ramai begitu ya. Dan harap hati-hati, bersabar, dan pastinya waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kami akan mengajak Anda menuju ke simpang Jati Kencana untuk pagi hari ini. Di simpang Jati Kencana melalui kamera CCTV yang terpasang di cctv.jogjakota.go.id untuk simpang Jati Kencana terpantau lancar tanpa ada kepadatan berarti. Di titik 0 km untuk pagi hari ini pendengar, bagian yang akan melewati titik 0 km pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami akan berpindah menuju ke simpang Joteng Kulon untuk pagi hari ini terpantau lancar. Dan bagaimana dengan simpang Pasar Gading? Di simpang Pasar Gading untuk kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Joteng Wetan, pantauan dari cctv.jogjakota.go.id terpantau ramai namun tetap lancar pendengar. Untuk simpang Tungkak di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Ketika Anda akan menuju ke simpang Galeria di pagi hari ini dari cctv.jogjakota.go.id terpantau ramai namun tetap lancar. Harap waspada dan pastinya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan. Bagaimana dengan simpang Permata untuk pagi hari ini terpantau lancar pendengar, tidak ada kepadatan berarti. Dan untuk simpang Gondomanan kami akan informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Ketika Anda akan berpindah ke simpang yang lainnya, di simpang Mandala Kerida terpantau lancar pendengar, tidak ada kepadatan berarti. Dan pastinya ketika Anda akan menuju ke kota Yogyakarta, sudah mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Beberapa simpang

lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinaran.

Grup vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

0: seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes mengaransemen ulang lagu Sinaran terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo perdananya ini, Andes menghadirkan single berjudul Pergi dengan balutan musik bernuansa isi listening dengan sentuhan Jesse Sounds.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Budinya gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan mengupdate informasi baik dari informasi di negeri kita dan juga akan hadir informasi-informasi dari mancanegara terangkum dalam Warta Berita dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.